0: aktivitas. Kami akan mengajak Anda untuk beralih ke program 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri. Dan saatnya saya Putri Selangen harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya.
1: Dan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
2: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
1: Juli ya, Gus? Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Ya, selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacarisumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B Bidang Pemerintahan saksi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak tetapi juga menambah jumlah peternak, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Mulai. Dari berapa ke berapanya?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas, tapi bertahan. Iya.
13: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Iya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan dari kandangnya itu tebak, Mas, pegangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang enggak mahal juga, yang enggak murah juga.
13: Okay. Dua tikaan ya tadi?
14: Iya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Enggak mahal-mahal juga, enggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
16: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
18: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
17: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
19: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
17: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
3: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
23: Tentu senang saja sampai sekarang pun masih
1: masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
22: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar.
3: Bola. Keren, tak. Gubrak.
2: Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu, tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda, perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, segala sesuatu memang harus diperbiasakan ya. Tapi untuk hal-hal yang positif ya, kecuali untuk hal-hal yang mungkin ya dianggap mengganggu ataupun merugikan orang lain ya, ditinggalkanlah. Demikian tadi ada Glue with Maria dengan lagunya Terbiasa. Ya, melengkapi untuk pagi Anda, kita lanjutkan setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Saya coba hadirkan informasi ini terkait dengan ya, disitanya aset 114,5 miliar rupiah kasus Pro Life Indonesia, di mana pendengar, otoritas jasa keuangan bergerak cepat mengamankan aset senilai

114,55 miliar rupiah milik tersangka HS, pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Profile Indonesia, dulu PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses. Langkah yang tegas yang diambil ini dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana perasuransian yang menjerat perusahaan tersebut. Dan sebelumnya OJK juga sudah mencabut izin usaha dari ProLife Indonesia pada 2 November 2023 karena perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas, kemampuan membayar hutang jangka panjang, dan gagal melaksanakan rencana penyehatan keuangan. Dan dalam menuntaskan kasus ini, OJK menegaskan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian, Kejaksaan RI, PPATK, hingga Badan Pertanahan Nasional demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat. Masih banyak beragam informasi update siap hadir lagi untuk melengkapi pagi Anda ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Manor, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1900.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Hoi, punya mata nggak lo?
5: Ini mata ini.
4: Makanya, lihat-lihat dong.
5: 5 minutes later.
4: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
6: A few inches later.
4: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
7: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain lo.
4: Ah, dasar lo.
8: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
4: Eh, Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
7: Iya, Mas. Nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
4: Aduh, habis bensin lagi nih.
6: 5 minutes later.
7: Kenapa, Mas? Habis bensin ya?
4: Iya nih, Mas.
7: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
4: Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih.
8: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, sambil terus menikmati aktivitas ya, walaupun cuaca memang lumayan ya. Untuk pagi ini, ya tetap semangat buat semuanya. Saya coba hadirkan dulu informasi terkait dunia perfilman. Ya, di mana pendengar, Menbud Fadli memastikan untuk seleksi juri program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia akan berlangsung objektif, profesional, dan bebas konflik kepentingan. Ya, Menbud juga menilai minat masyarakat terhadap film sejarah ternyata masih rendah. Ya, sementara film komedi, horor, ya, dan anak-anak itu mendominasi jumlah penonton di bioskop Indonesia. Karena itu, Kementerian Kebudayaan membuka program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia untuk mendorong lahirnya film sejarah berkualitas dengan melibatkan sineas dan juga sejarawan. Ya, dan pendengar, produser film Tessa Desrada Riza ya, beliau menilai bahwa film kepahlawanan harus punya kualitas produksi, akurasi cerita, kemasan menarik agar diminati oleh penonton. Ya, untuk strategi distribusi pun menjadi faktor penting ya, memperluas jangkauan film melalui bioskop, layanan streaming, dan festival film. Dan untuk program produksi film narasi kepahlawanan untuk tahun 2026 ini, itu melibatkan sineas dan dewan juri untuk menghasilkan karya yang berkualitas, serta tentu memperkenalkan sejarah kepada masyarakat.

Dan pemenang program produksi film narasi kepahlawanan tahun 2026 ini tentu akan memperoleh dukungan pendanaan yang disesuaikan dengan kategori filmnya, ya, mulai dari film panjang, pendek, hingga dokumenter. Dan pemerintah juga menargetkan karya film yang dihasilkan mampu memperkenalkan narasi kepahlawanan Indonesia melalui distribusi saluran, ya, saluran distribusi termasuk bioskop, sekolah, platform digital, dan kompetisi nasional serta internasional. Dan untuk seluruh tahapan program pun akan dilaksanakan secara transparan dan profesional, ya, mulai dari seleksi proposalnya, pengembangan proyek, produksi, hingga monitoring untuk menjaga kualitas karya film.

dan Menbud Fadli juga memastikan untuk seleksi juri program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026 ini akan berlangsung objektif, profesional dan bebas konflik kepentingan. Ya, Kementerian Kebudayaan juga menambah kategori film pendek dan dokumenter untuk memperluas kesempatan sineas sekaligus meningkatkan efisiensi anggarannya. Ya, hasil film hasil program akan mengutamakan kualitas produksi, akurasi serta strategi distribusi agar mampu menjangkau lebih banyak penonton di Indonesia.

Menurut Tessa Desrada ya, bahwa strategi distribusi menjadi salah satu faktor penting memperkenalkan film kepada masyarakat Indonesia. Kualitas produksinya, kemasan ceritanya menjadi kunci agar film Indonesia mampu bersaing di pasar perfilman.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Men, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief, assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
8: Are the phantom my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemas? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
1: Iya, Bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
0: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
1: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
0: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
1: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
0: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sebelum saya akhiri untuk pengawalan di kesempatan edisi siar hari ini Sabtu 11 Juli 2026 ya, ada informasi spesial lagi untuk Anda terkait dengan stok pangan nasional menghadapi musim kemarau, di mana pendengar Bappanas memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman ya menghadapi musim kemarau potensi dampak El Nino. Ya, Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh hari sebelumnya ya, berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino tahun 2023 lalu. Dan dari laporan Bappanas, stok cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog itu mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli kemarin.

Ya, kemudian ada informasi lain ya terkait dengan penolakan pendaftaran merek bukan akhir proses. Ya, di mana pemohon masih berhak mengajukan tanggapan dengan bukti pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan pemohon merek memiliki kesempatan 30 hari kerja setelah menerima surat usul penolakan resmi untuk mengajukan tanggapan tertulis ya beserta argumentasi hukum dan bukti relevan. Dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual siap melakukan koreksi kalau tanggapan pemohon beralasan sesuai ketentuan sehingga permohonan dapat diproses kembali untuk diusulkan menjadi pendaftaran merek yang sah. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pertanyaan masyarakat melalui kanal lapor ya mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek yang disertai lukisan. Pemohon bertanya apakah frase yang umum digunakan bisa menjadi dasar penolakan permohonan merek. Ya, sementara dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar mengatakan pemohon merek berhak menanggapi usul penolakan pemeriksaan substantif ya, dan tanggapan diajukan disertai dengan alasan dan bukti pendukung. Ya, tanggapan tersebut harus disertai argumentasi hukum dan bukti yang relevan ya. Persamaan merek milik pemohon atau kondisi tertentu itu bisa menjadi bahan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan lanjutan. Jadi pemohon merek wajib menyampaikan tanggapan tertulis maksimal 30 hari kerja setelah menerima surat usul penolakan resmi dan permohonan ditolak kalau tidak ditanggapi, tapi banding masih bisa diajukan selama 90 hari.

Oke, itu informasi terakhir untuk Anda di kesempatan Manado pagi ini. Ya, saya akhiri dengan Superman is Dead. Dan satu lagu terakhir dari Firza, ya, dengan lagunya Optimis. Mengakhiri kebersamaan kita untuk kesempatan edisi siar hari ini, 11 Juli 2026. Selamat pagi jelang siang, selamat berakhir pekan, dan jangan lupa ya untuk tetap perbanyak mengkonsumsi air putih, karena fenomena El Nino kan sangat berdampak ya terkait dengan musim kemarau yang panjang ya, panas yang luar biasa, harus kita hadapi juga dengan bijak. Akhirnya saya Mike yang bertugas undur pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat siang untuk Anda yang tetap menikmati suasana siang hari ini bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk suasana akhir pekan ini, hari Sabtu 11 Juli 2026, sementara waktu di studio kami pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya kembali hadir untuk Anda, menemani suasana siang hari ini hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan lagunya Geisha Kenang dengan Jika.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Yeah!

Ya, mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi semakin seru dan semakin menegangkan untuk Piala Dunia 2026. Ya, mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini Piala Dunia menyita perhatian para penggemar di seluruh dunia. Salah satu simbol yang paling mudah dikenali dalam sepak bola dapat ditemukan tepat di atas lambang banyak tim nasional, yaitu bintang. Bagi mereka yang baru mengenal sepak bola internasional, bintang-bintang tersebut bukan sekadar hiasan. Simbol bintang melambangkan jumlah gelar Piala Dunia FIFA yang telah diraih oleh negara tersebut. Nah, apa arti bintang pada jersey? Setiap bintang di atas lambang tim nasional menunjukkan satu gelar juara Piala Dunia FIFA. Brasil sebagai tim nasional putra tersukses dalam sejarah Piala Dunia mengenakan 5 bintang di atas lambangnya untuk mengenang keberhasilan mereka menjadi juara pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Argentina menambahkan bintang ketiganya setelah menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara Jerman dan Italia masing-masing mengenakan 4 bintang. Prancis memiliki 2 bintang yang melambangkan gelar juara pada tahun 1998 dan 2018. Sedangkan Spanyol dan Inggris masing-masing memiliki 1 bintang. Nah, apakah bintang selalu melambangkan gelar Piala Dunia? Nah, belum tentu ya pendengar. Meskipun sistem ini telah menjadi standar untuk tim nasional dalam turnamen FIFA, klub-klub sepak bola di berbagai negara seringkali memiliki tradisi masing-masing. Di beberapa negara, satu bintang dapat melambangkan sejumlah gelar juara liga. Di tempat lain, bintang dapat dipasang untuk memperingati gelar juara tingkat benua atau pencapaian besar lainnya. Sebagai contoh, Bayern Munich menggunakan bintang untuk menunjukkan jumlah gelar Bundesliga yang telah mereka raih, sementara sejumlah klub di Amerika Selatan secara historis menerapkan sistem yang berbeda untuk merayakan kesuksesan di kompetisi domestik maupun internasional. Namun untuk tim nasional, maknanya jauh lebih sederhana. Ketika para penggemar melihat bintang di atas lambang Brasil, Argentina, Jerman, atau Prancis pada Piala Dunia 2026, mereka sedang melihat simbol visual dari sejarah kejayaan negara-negara tersebut di ajang Piala Dunia. Sementara itu, pendengar, tim nasional Amerika Serikat berharap dapat meraih gelar Piala Dunia pertamanya di masa mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tetap bersama kami untuk Manado Siang hari ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian yang hadir untuk Anda dari Dera Siagian sendiri lagi. Oke, iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Otoritas Jasa Keuangan OJK bergerak cepat mengamankan aset senilai total 114,55 miliar milik tersangka HS, pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia, dahulunya PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses. Langkah tegas ini diambil dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana perasuransian yang menjerat perusahaan tersebut. Berdasarkan siaran pers resmi OJK, Kamis 9 Juli 2026, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah dengan sengaja mengabaikan perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi perusahaan sebesar 566,24 miliar rupiah. Tersangka juga dinilai menghambat wewenang OJK dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Sebelumnya, pendengar, OJK telah mencabut izin usaha Pro Life Indonesia pada 2 November 2023 karena perusahaan tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas atau kemampuan membayar utang jangka panjang dan gagal melaksanakan rencana penyehatan keuangan. Sebagai upaya memulihkan hak-hak para korban, penyidik OJK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset bernilai fantastis yang diduga terkait dengan tersangka, meliputi tanah dan bangunan, 11 bidang tanah dan bangunan di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat dengan estimasi nilai 20,9 miliar rupiah. Uang tunai deposito sebesar 21,65 miliar yang ditempatkan di atas

nama pihak lain. Saham kepemilikan saham pada sebuah perusahaan dengan estimasi nilai mencapai 72 miliar rupiah. Penyidik OJK tidak berhenti pada penetapan tersangka atau pemindaan pelaku. Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak berada dalam penguasaan pelaku ataupun pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari tindak pidana tersebut. Atas perbuatannya, tersangka HS dijerat dengan pasal 54 huruf B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan atau pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 15 miliar rupiah. Proses hukum kasus ini pun telah memasuki babak baru. OJK menyatakan bahwa berkas perkara tahap 1 telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan dinyatakan lengkap atau P21.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Adi bila nanti kau milikku. Ya, dan ya diketahui untuk besok hari merupakan hari pengucapan syukur di daerah Minahasa Selatan ya. Jadi untuk Anda yang akan siap-siap, karena hari ini banyak posting mulai buat pigi, yang pasti siapkan segala sesuatunya dengan baik, perencanaan yang baik untuk mengadakan perjalanan hari ini ke daerah Minsel, yang biasanya setiap tahun ya terjadi kemacetan, terjadi ya hal-hal juga yang tidak diinginkan apabila ada miras atau juga faktor yang lain di kendaraan yang tidak siap, atau juga ketika Anda ngantuk ya. Oke, dan pastikan untuk Anda yang siap-siap ke daerah Minahasa Selatan, oke, persiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Oke, termasuk kendaraan Anda juga, untuk kelaikan jalan juga ya, karena perjalanan yang jauh ya. Ya, walaupun sebenarnya normalnya ke Amurang, Manado Amurang, kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah, tapi kalau di hari pengucapan biasanya orang membahas status sedari tadi pagi dah pigi, tapi sampainya sore ya. Oke, ya begitulah tradisi pengucapan di daerah Minahasa Selatan, kemudian diikuti daerah Minahasa ya. Jadi tetap mewaspadainya, segala sesuatunya disiapkan dengan baik untuk Anda yang siap-siap untuk menuju ke daerah Minahasa Selatan, dan sebagai tuan rumah juga Minahasa Selatan siap untuk menyambut serbuan untuk besok hari. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tetap bersama kami untuk Manado siang hari ini. Posisi waktu di studio kami pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, Bergara Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Mata Dewa yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengambil langkah yang jauh lebih agresif dan radikal dalam memerangi aktivitas judi online atau judol yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat. Tidak sekadar memblokir rekening tunggal yang terlaporkan, otoritas kini menginstruksikan seluruh industri perbankan untuk melacak dan menutup total seluruh rekening yang berada di bawah nomor identitas kependudukan NIK yang sama. Langkah ini diambil guna memutus mata rantai perputaran uang haram tersebut secara total. Berdasarkan rilis resmi siaran pers RDK Juni 2026 bertajuk Resiliensi dan Kinerja Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Terjaga sebagai Modalitas Mendorong Pertumbuhan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta 7 Juli 2026. Pergerakan pemblokiran ini terus diperluas. Hingga periode Juni 2026, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pengetatan pemeriksaan dan memblokir sekitar 36.191 rekening bank yang terindikasi kuat terlibat dalam aktivitas penjudian daring. Angka ini melonjak dari laporan sebelumnya yang berada di kisaran 33.836 rekening. Suplai data puluhan ribu rekening bermasalah tersebut didapatkan OJK melalui koordinasi berkala bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Sinergi lintas lembaga ini sengaja diperketat mengingat modus operandi para pelaku judi online yang kian cerdik, termasuk dalam memanfaatkan celah sistem perbankan untuk menyamarkan transaksi mereka. OJK melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang meminta kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan atau NIK dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan EDD. Demikian rilis yang dinyatakan Selasa 7 Juli 2026. Melalui penerapan blokir berbasis NIK ini, ruang gerak para pemain maupun bandar judi online dipastikan akan semakin terjepit. OJK menegaskan komitmennya untuk terus membersihkan sektor jasa keuangan dari ekosistem ilegal yang merusak daya beli masyarakat dan memicu ketidakstabilan ekonomi di tingkat keluarga. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Noah dengan Satu Hati. Dan kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau buka mana nih? Oke, mana nih? Siapa yang mau buka mana nih? Oke, ini kok berantem kali ya? Oke, dari sini, betul ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
4: Sangat seru bang.
3: Oke, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini bang.
3: Itu nanti bagaimana tadi? Awal, ah? Oke.
4: Cuaca malam ini kurang mendukung bang.
3: 3, 2, 1.
4: Tadi saya dukung Belgia bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor sudah prediksi 2-1 ya bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendek.

0: kemenangan tim.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
0: Sementara itu,

0: bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol Lafuria Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pluliteloli, Roti.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Nea menyampaikan laporannya.

0: Jackset pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: To go on Sunday, and that's what the focus is on.
0: Dengan hasil ini,

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kembali di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas Indonesia John Heartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama dua musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasya Fi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasya Fi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Sementara waktu di studio kami pukul 12.29 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda di Manado siang hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Master hanya dalam mimpi yang hadir untuk Anda di suasana siang hari ini yang cukup terik juga ya. Oke, begitu panas di luar ya pendengar, yang pasti tetap ya mewaspadai kondisi cuaca yang ada seperti sekarang ini, ya panas ya, dan bisa memicu hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada untuk beberapa hari ini. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, fenomena cuaca El Nino kembali menghantui sektor pangan nasional. Musim kemarau panjang memang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan memicu kenaikan harga pangan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan perubahan iklim dapat menurunkan hasil panen di berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi, pasokan pangan bisa terganggu dan daya beli masyarakat ikut tertekan. Karena itu pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, Bapanas, bersama berbagai kementerian bergerak cepat. Guna menghadapi potensi El Nino ekstrim, pemerintah telah menyiapkan langkah dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut meliputi pengamanan produksi pertanian, penguatan distribusi, hingga menjaga stabilitas harga pangan. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah ancaman perubahan iklim. Salah satu modal terbesar pemerintah di saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Saat ini stok beras di Perumbulok telah mencapai sekitar 5,2 juta ton dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan tersebut bukan sekadar angka di gudang penyimpanan. Beras itu menjadi instrumen strategis menjaga pasokan dan menstabilkan harga ketika produksi terganggu. Keberadaan stok yang kuat juga memberi ruang bagi pemerintah melakukan intervensi pasar. Langkah itu penting agar gejolak harga tidak membebani masyarakat. Namun ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan cadangan beras. Produksi di tingkat petani tetap harus dijaga melalui dukungan irigasi, benih, pupuk, dan teknologi pertanian. Dan pendengar, distribusi pangan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Pasokan harus mampu menjangkau seluruh daerah, termasuk wilayah yang rawan mengalami kekurangan pangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan. Semua pihak perlu bergerak cepat ketika muncul gangguan produksi maupun distribusi. Masyarakat pun memiliki peran penting dengan menghindari pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak akan membantu menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi El Nino bukan hanya soal menghadapi musim kemarau, dan ini adalah ujian kesiapan bangsa dalam menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat siang untuk Anda ya, yang pasti cuaca di siang hari ini ketika Anda akan menghabiskan waktu akhir pekan Anda, cuacanya panas ya, dengan terik, jadi menyesuaikan saja dengan kebutuhan Anda untuk melaksanakan refreshing, melaksanakan healing, dan tetap menjaga sehat Anda, menjaga stamina yang lebih bagus lagi.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

tradisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI Onot juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%. Demikian, saya Iket Rasono Mamuaya untuk Cek Fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Mariah Carey dengan You All Always Be Mine ya, dan membawa kita ke posisi waktu pukul 13:24 waktu Indonesia Tengah. Sementara di luar cuaca begitu cerah hari ini, terik juga. Oke, dan kami sampaikan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara mengenai peringatan dini gelombang tinggi untuk besok hari 12 Juli 2026 pukul 8 sampai dengan 15 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan adanya bibit siklon tropis 97W di Laut Filipina Utara Papua bergerak ke arah barat. Pada umumnya angin dominan bertiup dari arah selatan ke barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 sampai 25 knots. Kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Telaut yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Telaut, serta Laut Maluku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara mengenai peringatan dini gelombang tinggi untuk besok hari 12 Juli sampai 15 Juli 2026. Semoga bermanfaat untuk Anda. Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang sementara menikmati suasana siang hari ini yang memang cukup panas juga ya. Ini menandakan untuk Anda dan sambil menghimbau juga untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada, begitu panas ya, dan juga cukup kencang angin bertiup untuk siang hari ini dari sejak beberapa hari yang lalu ya. Oke, jadi semuanya tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Masih dengan Anggun ya, By Me Happiness. Selamat siang untuk pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian lagu-lagu mancanegara yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Yang terakhir Adele dengan Bridge. Dan selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang.

0: Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Pendengar, ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pendengar, harga bawang merah dan putih di Talaut stabil Rp60.000 per kilogram.
1: Dan bawang putih di Pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut terpantau stabil di angka Rp60.000 per kilogramnya. Yordi, salah seorang pedagang, mengungkapkan komoditas tersebut tidak mengalami perubahan dibanding beberapa hari terakhir. Menurutnya, kondisi ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya saat harga bawang sempat melonjak hingga berkisar Rp80.000 sampai Rp90.000 per kilogram. Yordi menilai harga bawang merah dan bawang putih saat ini sudah tergolong murah sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Dalam per kilonya dia biasa kemarin dia 25, sekarang bisa dijual dengan harga 22.000. Untuk bawang masih sama di kisaran 60, bawang merah untuk bawang putih juga di kisaran 60.000.
1: Tambahkan, stabilnya harga tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan daya beli konsumen serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok di pasaran. Pedagang juga berharap pasokan bawang tetap lancar agar harga dapat terus bertahan stabil. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penghasilan joki speedboat di Melongwane bergantung pada jumlah penumpang.
1: Speedboat di Pelabuhan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut bergantung pada jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi laut setiap harinya. Yosua, salah satu joki speedboat, mengatakan pendapatan yang diperoleh tidak menentu. Pada saat jumlah penumpang ramai, ia dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari. Namun ketika penumpang sepi, penghasilan menurun drastis. Dalam sehari, ia hanya mampu membawa pulang sekitar Rp50.000.
2: Biasa kami keluar dari jam 5, kalau penumpang banyak sampai malam ya. Penghasilan kalau penumpang banyak biasanya terong sampai Rp100.000 sampai Rp200.000 per hari. Kalau penumpang sedikit, paling kurang cuma Rp50.000 per hari. Ya, kalau muatan speedboat di 7 orang.
3: Tujuan mana?
2: Tujuan Liru.
1: Menurutnya, aktivitas penumpang sangat mempengaruhi pendapatan para joki speedboat. Ia berharap jumlah penumpang tetap stabil, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dorong prestasi atlet dan ekonomi daerah, water sport jadi daya tarik wisata baru di Sulawesi Utara.
4: Berbagai cabang olahraga air atau water sport di Sulawesi Utara dinilai tidak hanya berkontribusi pada pembinaan prestasi atlet, tetapi juga menjadi magnet baru bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Umum KONI Sulawesi Utara Richard Kundiman mengatakan cabang olahraga air yang berkembang di Sulut, khususnya di Kota Manado, memiliki potensi besar untuk mengangkat nama daerah sekaligus menarik kunjungan wisatawan. Menurutnya sejumlah cabang olahraga seperti selam, olahraga bawah laut, renang, dayung, kayak, hingga ski air saat ini terus menunjukkan perkembangan yang positif dan jadi bagian penting dalam pembinaan olahraga prestasi di bawah naungan KONI Sulut.
5: Saya melihat di sini bahwa selain bisa mendatangkan para wisatawan juga, sangat berdampak bagi UMKM yang ada di situ. Jadi perputaran keuangan yang lain itu tentu sangat berdampak bagi APBD dan juga yang bisa masuk di kas daerah dan bisa berputar-putar di situ, selain dari tingkat hotel, dunia pariwisata, dan lain-lain sebagainya. Jadi tentunya dengan selain berprestasi cabang olahraga ini dan bisa mendongkrak perekonomian lewat pariwisata dan UMKM yang ada di seputaran lokasi venue yang saat ini terletak di bilangan Boulevard Manado yang begitu padat masyarakat datang menyaksikan di hari-hari libur.
4: Dengan potensi wisata bahari yang dimiliki Sulawesi Utara, KONI Sulut berharap pengembangan cabang olahraga air dapat terus didorong melalui penyelenggaraan event yang berkelanjutan. Selain menjadi sarana pembinaan atlet, water sport juga diharapkan semakin memperkuat posisi Sulut sebagai destinasi wisata olahraga unggulan di Indonesia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Subdit Jatan Ras Polda Sulut mengamankan seorang warga Minut pembuat senjata tajam dan panah wayar secara ilegal.
6: Serse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara melalui tim URC Resmo berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial IM, umur 21 tahun, asal Minahasa Utara, serta mengungkap lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat pembuatan senjata tajam dan panawayer. Operasi yang dipimpin Kasubdit Jatanras Polda Sulut, Komisaris Polisi Ari Prakoso, bersama Katim Resmob Ibda Henryson Rifowo Wiling, didampingi Wakatim Resmob Ibda Andros Hinur, merupakan bagian dari komitmen Polda Sulawesi Utara dalam memberantas kepemilikan, pembuatan, dan peredaran senjata tajam ilegal yang berpotensi digunakan dalam aksi kriminal. Kasubdit Jatanras Polda Sulawesi Utara, Komisaris Polisi Ari Prakoso mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan terduga pelaku serta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembuatan sajam dan panawayer. Seluruh barang bukti kini diamankan untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
7: Kami dari unit Jatanras mendapatkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan unit URC Polda Sulut mendapatkan informasi adanya pembuatan sajam yang bukan peruntukan. Dalam hal ini kita dapat melihat meningkatnya kasus penikaman di wilayah Sulawesi Utara. Pertama dari miras, yang kedua dari sajam ini. Pembuat ini berinisial IM, umur 21 tahun, yang ditemukan di daerah Minahasa Utara, di salah satu perumahan Viola. Boleh buat sajam, tapi buatlah untuk peruntukannya. Sedangkan ini tidak layak untuk peruntukan. Dapat rekan-rekan saksikan benda seperti ini, dan bahkan dia juga membuat mata panah wayar yang sudah disiapkan bahan-bahan. Nah, ini yang sering dipakai untuk perkelahian antar kampung ataupun antar anak muda yang sedang mabuk-mabukan.
6: Berhasilan ini menjadi bukti respon cepat dan keseriusan tim URC Resmob Polda Sulawesi Utara melalui Subdit Jatanras Polda Sulut dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dari ancaman kejahatan jalanan yang melibatkan pengguna senjata tajam. Polda Sulawesi Utara juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas pembuatan, penyimpanan, maupun peredaran senjata tajam ilegal di lingkungan sekitar. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan yang aman, tertib, dan kondusif di Sulawesi Utara. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, fenomena Piala Dunia terasa di Manado hingga pagi hari. Pendukung yang menang melakukan konvoi.
6: Piala Dunia di Kota Manado meningkat setelah tim masuk putaran 8 besar dengan menampilkan beberapa negara yang menjadi andalan penonton. Sepak bola Piala Dunia yang berlangsung dini hari hingga pagi hari tersebut membuat aktivitas masyarakat terhenti sejenak karena banyaknya orang yang berkumpul di satu tempat nonton bersama, sehingga aktivitas yang lain sering terhambat. Belum lagi di mana andalan negara mereka menang membuat jalan raya penuh dengan supporter menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 mengelilingi jalan protokol. Polresta Manado telah melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat untuk nonton bareng. Bahkan setelah selesai, para supporter dikawal untuk pulang ke rumah masing-masing. Hal ini dikatakan Kapolresta Manado melalui Kasihumas Ibtu Agus Haryono.
8: Masyarakat Kota Manado dalam rangka menjaga keamanan dan masyarakat selama perhelatan Piala Dunia, Polresta Manado melaksanakan berbagai langkah pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang dilakukan oleh penggemar sepak bola di beberapa titik. Pengamanan kami lakukan secara preventif, humanis, dan profesional guna memastikan euforia yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan euforianya dapat berlangsung dalam keadaan aman dan tetap menjaga ketertiban lingkungan. Jajaran Polresta Manado sebelumnya melakukan pemetaan potensi kerawanan dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, komunitas supporter, serta instansi terkait untuk mengatur rute, waktu pelaksanaan, dan rekayasa lalu lintas. Serta personel Polresta Manado ditempatkan di titik-titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan, maupun potensi gesekan antar pendukung.
6: Sementara itu, Kasat Binmas Polresta Manado AKP John Lee Adam Pangemanan mengatakan, untuk pelayanan Binmas pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Reserse dan Intel untuk melakukan pemantauan lokasi nonton bareng.
9: Kalau di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh polsek masing-masing itu tetap ada yang memonitor, yang baik berseragam maupun yang tidak berseragam. Walaupun ada tempat-tempat lain yang dimandiri secara masyarakat melaksanakan mandiri yang mungkin tidak termonitor karena banyaknya kegiatan yang terjadi. Okay. Namun kalau di tempat-tempat yang sering terjadi yang besar itu dimonitor oleh polisi baik yang berseragam ataupun yang tidak berseragam.
6: Pelayanan pengamanan yang dilakukan selain fenomena nonton bareng Piala Dunia, Satbinmas Polresta Manado juga melakukan kegiatan rutin operasi pengamanan di tempat-tempat ibadah seperti Jumat Barokah dan Minggu Kasih. Meki Kodowati melaporkan.
0: Pergerakan Museum Sulawesi Utara mulai diminati masyarakat. Selain berwisata, mereka juga mendapat edukasi.
10: Kita memanfaatkan hari libur untuk mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Salah satu objek wisata di Kota Manado yang mulai diminati untuk dikunjungi, yakni Museum Sulawesi Utara. Fadli Abdurrahman, salah seorang pengunjung, mengatakan, pasca direnovasi, minat dari masyarakat Sulawesi Utara khususnya Kota Manado untuk mengunjungi tempat ini makin bertambah.
11: Kalau kondisi sekarang sih sudah tertata rapi, terus kondisi sudah bersih dari yang awalnya sebelumnya di bawah ini kan sudah renovasi, ini sudah terstruktur, jadi pengunjung juga datang ini ikut sistem, jadi sudah ada jalur-jalur khusus, jadi pengunjung itu tidak perlu lagi berdesakan begitu. Jadi otomatis kita ilmunya dari pertama, dari sejarah, dari semua itu dapat dari sini, dari ilmu agama, terus dari kebudayaan untuk Sulawesi Utara dapat semua di sini.
10: Menurut Fadli, dengan mengunjungi museum, banyak manfaat yang akan didapatkan. Selain berwisata, juga mendapat edukasi dan menambah ilmu, khususnya bagi anak-anak. Di museum ini, para pengunjung bisa melihat langsung bagaimana sejarah berdirinya Sulawesi Utara, serta bisa mempelajari agama, budaya, serta barang-barang bersejarah lainnya. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Umum Kinapit, Kota Mobagu terbuka melayani pasien BPJS.
10: Kesehatan di Rumah Sakit Umum RSU Kinapit Kota Mobagu sudah cukup lengkap. Tidak hanya itu, tenaga kesehatan nakes juga sudah memadai dan profesionalisme. Direktur Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu, Dr. Farah M. Kumbangsila, mengatakan pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS juga diterima dan jika ada masalah dapat dikomunikasikan.
12: Ya, pelayanan kesehatannya yang pasti kita angkat awalnya dari UGD. Nah, pelayanan kesehatan itu sudah ada porsi-porsinya, ada nakes semua di sini. Jadi pelayanan kesehatan di sini banyak sebenarnya, kalau mau dirinciannya banyak, ada dari UGD, kemudian di ruangan, di poli, rawat jalan sudah disediakan semua, kemudian juga ada dari bagian radiologi, laboratorium sudah banyak di sini dan sudah tersedia dan lengkap. Ya, BPJS kita ada terkait kerjasama juga dengan BPJS, jadi sudah bagi misalnya kalau ada dari pasien yang pengeluhan atau memang pasien yang belum bayar atau tunggakan, itu semua bisa dikomunikasikan dengan BPJS.
10: Direktur Farah mengungkapkan fasilitas apotik juga disediakan untuk mempermudah keluarga pasien mendapatkan obat yang dibutuhkan selama obat itu tersedia, serta lahan untuk tempat parkir kendaraan. Namun diakuinya masih ada beberapa fasilitas pendukung di dalam rumah sakit yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, tim sepak bola Sulut menuju seleksi Garuda Yaksa FC di Jakarta.
13: Proses seleksi ketat yang diikuti 169 peserta dari 14 kabupaten kota di Sulawesi Utara, Provinsi Sulut resmi mengirimkan 20 pesepak bola terbaik menuju seleksi nasional Garuda Yaksa FC Elite Pro Academy. Koordinator Panitia Lokal Sulawesi Utara, Jona Ganda, menjelaskan seluruh tahapan seleksi berlangsung secara profesional, transparan, dan sepenuhnya berada di bawah penilaian tim Talent Scouting Garuda Yaksa FC.
14: Saya, Jona Ganda, bersama seluruh panitia lokal yang dipercayakan oleh Garuda Yaksa FC melaksanakan seleksi di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Garuda Yaksa ingin mencari bibit-bibit pemain-pemain yang akan diseleksi di tingkat nasional. Tim yang sudah dibentuk oleh Garuda Yaksa FC dalam proses seleksi ini sudah berjalan dengan baik dan sudah mendapatkan 20 nama yang lolos seleksi yang nantinya akan mengikuti seleksi di tingkat nasional. Seleksi ini dilaksanakan yang kebetulan diikuti oleh 14 kabupaten kota. Banyak selamat kepada para peserta yang sudah lolos ini dan talent-talent potensi-potensi pemain untuk bisa boleh bermain di tingkat yang lebih tinggi, tingkat skala nasional.
13: 20 pesepak bola yang akan menuju ke seleksi di Jakarta terdiri atas 9 pemain kategori U16, 6 pemain umur 18, dan 5 pemain kategori umur 20 yang akan mengikuti seleksi nasional di Garuda Yaksa Arena Jakarta pada 15 hingga 17 Juli 2026.
0: Pendengar, strategi menekan inflasi, Pemkab Minut optimalkan pasar murah bersubsidi di kepulauan.
13: Inflasi serta memberikan kemudahan bagi warga dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok, khususnya warga di kepulauan. Kepala Dinas Perdagangan Minut Maximilian Tapada menjelaskan pelaksanaan program pahlawan atau pasar murah daerah kepulauan.
15: Nah, untuk daerah kepulauan, kita sudah buat inovasi yang terbaru, yaitu namanya adalah pahlawan, pasar murah daerah kepulauan. Nah, ini jadi ada 9 komoditi yang termasuk cabai rawit, ya terkadang di bulan-bulan tertentu diharapkan itu bisa dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Minas Utara.
13: Dalam program pahlawan tersebut, Dinas Perdagangan Minas Utara menyiapkan diantaranya beras, gula, minyak kelapa, hingga daging ayam.
0: Pendengar, pemerintah memastikan ketersediaan beras di Sulawesi Utara tetap aman meski harga beras mengalami kenaikan menjelang pengucapan syukur.
16: Beras di Sulawesi Utara mulai menunjukkan tren kenaikan menjelang momentum pengucapan syukur di sejumlah daerah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga rata-rata beras di pasar tradisional Sulawesi Utara saat ini berada di kisaran Rp15.850 per kilogram atau naik lebih dari 5% dibanding sebulan sebelumnya. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan beras di Sulawesi Utara tetap aman. Karo Ekonomi Sulawesi Utara, Reza Dotulong mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan beras SPHP untuk menjaga agar kenaikan harga tidak membebani masyarakat.
17: Ya, jadi memang secara pasokan, pemerintah menjamin beras tersedia ya di Sulawesi Utara. Bahkan stok bulog kita punya 16 ribu ton itu cukup untuk semester ke depan ya. Yang terjadi sekarang memang kita mengamati adanya kenaikan dari tingkat petani ya, kenaikan harga beras dari tingkat gabah dari tingkat petani, dan ini tentu positif ya sepanjang harga ini memang dinikmati oleh petani. Namun demikian, mengingat kita juga harus menjaga kestabilan harga beras, sehingga pemerintah berupaya dengan adanya beras SPHP, kita punya beras untuk pengendalian harga pangan ya, Rp12.900 per kilogram. Nah, ini akan menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras.
16: Pemerintah berharap distribusi beras SPHP dapat membantu menjaga stabilitas harga di pasaran. Program tersebut dirancang agar masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sementara kesejahteraan petani juga tetap terjaga.
0: Pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut bersama RARE Indonesia menggelar lokakarya sinkronisasi kolaborasi.
16: Provinsi Sulawesi Utara memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung implementasi ekonomi biru melalui lokakarya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RARE Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 8 Juli di Sentra Hotel Manado ini diikuti 82 peserta dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan untuk menyusun langkah bersama dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, mengatakan forum ini menjadi upaya menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai target ekonomi biru di Sulawesi Utara.
18: Keberhasilan pembangunan kelautan tidak dapat dicapai oleh satu instansi atau satu sektor saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini mulai dari degradasi ekosistem pesisir, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya perikanan, hingga keterbatasan akses pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir memerlukan kinerja yang kuat dan terintegrasi. Sebab itu, pendekatan pengelolaan bersama menjadi sangat penting untuk diperkuat. Baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan harus berjalan dalam satu arah yang sama.
16: Selain memperkuat perlindungan ekosistem, forum ini juga diharapkan menghasilkan rencana aksi yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan.
0: Pendengar terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang siswa yang duduk di bangku kelas 10.
19: Anggota pasukan pengibar bendera merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang siswa yang duduk di bangku kelas 10. Menurut Ketua PPI Sulawesi Utara, Hendro Kawatak, ada beberapa kriteria untuk menjadi seorang anggota paskibraka.
20: Kriteria-kriteria untuk menjadi calon paskibraka, pertama sebagai warga negara Indonesia kan, asli. Kedua, calon paskibraka itu dia mengejar kelas 10 dengan usia itu 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Dan tentunya memiliki izin dari sekolah, memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua, dan dia harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan. Nah, selanjutnya dia harus mematuhi ya peraturan-peraturan pembentukan dan pelaksanaan calon paskibraka dan memiliki nilai akademik yang berkriteria baik ya di sekolah. Juga sehat secara jasmani, secara rohani, ya itu dibuktikan dengan tes kesehatan.
19: Tidak hanya melatih jiwa kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler paskibraka ini juga dapat menjadikan seorang memiliki mental yang tangguh, kuat, dan tidak mudah menyerah.
0: Pendengar, berwisata tidak selalu identik dengan menikmati panorama alam. Masyarakat kini dapat mengisi waktu liburan dengan mengunjungi Museum Negeri Sulawesi Utara.
19: Belajar sejarah dan budaya dalam suasana menarik. Setelah direvitalisasi, Museum Sulawesi Utara kini tampil lebih modern dengan dukungan teknologi digital dan ruang pamer interaktif. Hal itu memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung dari berbagai kalangan. Fadli Abdurrahman, salah satu pengunjung, mengaku museum menjadi tempat untuk belajar mengetahui sejarah Sulawesi Utara.
21: Kebetulan ini kan pas sudah mau masuk sekolah, jadi sekalian ini berwisata sambil belajar istilahnya. Jadi sambil anak-anak juga mengetahui asal-usul daerah Sulawesi Utara, menambah ilmu, mungkin dari untuk pelajaran sejarah lagi, langsung diuji praktiknya langsung di sini, lihat supaya tahu lagi mereka tentang sejarah Sulawesi Utara.
19: Museum Negeri Sulawesi Utara menyimpan beragam koleksi bersejarah mulai dari benda arkeologi, pakaian adat, alat musik tradisional hingga peninggalan yang menggambarkan perjalanan sejarah dan kebudayaan masyarakat Sulawesi Utara.
0: Pendengar, menyikapi penetapan tersangka kasus kekerasan seksual di kampus, pihak Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNIMA menghormati putusan tersebut.
22: Ilmu Pendidikan dan Psikologi FIPP Universitas Negeri Manado UNIMA menyatakan menghormati proses hukum atas penetapan DM alias Dani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswa UNIMA Eviam Maria Mongolo yang berujung pada meninggalnya korban. Dekan FIPP UNIMA, Dr. Aljon Dapa mengatakan penetapan status tersangka merupakan langkah yang tepat agar proses hukum dapat berjalan dengan jelas dan tidak berlarut-larut.
23: Yang pasti sejak peristiwa itu kerjasama dengan pihak rektorat, nah kami sudah langsung melakukan beberapa langkah strategis untuk mengembalikan kondisi fakultas kami sejak terjadinya peristiwa itu. Dan kemudian kami membackup dengan beberapa kebijakan untuk memastikan bahwa keberadaan mahasiswa siapapun itu.
22: Sebagai tindak lanjut atas peristiwa tersebut, FIPP UNIMA bersama pihak rektorat telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap mahasiswa. Fakultas telah membentuk tim pencegahan kekerasan seksual, memperkuat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi atau PPKPT.
0: Pendengar, BSP Sulawesi Utara optimis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 selesai sesuai waktu yang ditentukan.
22: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara BP Sulut Wateki mengatakan pihaknya bersama seluruh BPS Kabupaten Kota telah menyelesaikan berbagai tahapan penting agar pelaksanaan Stimulus Ekonomi 2026 dapat berlangsung tepat waktu serta menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Salah satu tahapan utama yang dilakukan adalah komunikasi, koordinasi, dan diplomasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Menurut Wateki, kegiatan yang dikenal dengan KKD melibatkan pemerintah daerah hingga mitra strategis lainnya. Upaya tersebut bertujuan membangun sinergi sekaligus menghimpun dukungan demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemerintah kabupaten kota telah memberikan dukungan penuh yang diwujudkan antara lain melalui penerbitan surat edaran oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara dan Bapak Ibu, bahwa surat edaran dari Gubernur Sulawesi Utara adalah surat edaran yang pertama di Indonesia. Kemudian juga testimoni oleh kepala daerah, pimpinan instansi, OPD, asosiasi usaha, pengelola usaha.
22: Dalam pelaksanaannya, pendataan usaha besar dan menengah BPS Sulawesi Utara juga menggelar program Ngibar atau Ngisi Bareng, yakni pengisian kuesioner sensus ekonomi secara mandiri oleh pelaku usaha dengan pendampingan petugas BPS.
0: Pendengar, turnamen sepak bola Sebolmong Raya sedang berlangsung di Kota Mobagu.
2: Kewali kota Kota Mobagu Weni Gaib Senin lalu, turnamen sepak bola Totabuan Champions League TCL sedang bergulir di lapangan olahraga Nunuk Kelurahan Matali. Meskipun berlangsung di Kota Mobagu, tim kesebelasan berdatangan dari Totabuan Raya, yaitu Bolmong Induk, Bolmong Selatan, Boltim, dan Bolmong Utara. Ketua Askot PSSI Kota-Kota Mobagu Michael Solat Bibisa bersyukur turnamen sepak bola Sebolmong Raya ini menghadirkan pemain-pemain muda sesuai harapan organisasi sepak bola.
3: Event kali ini diselenggarakan untuk kemajuan sepak bola Totobuan lebih khusus dan Provinsi Utara pada umumnya. Saya berharap dengan event kali ini karena ini event salah satu event terbesar sepanjang sejarah yang ada di Totobuan.
2: Pertandingan demi pertandingan berlangsung seru di sore hari, apalagi pelaksanaannya di tengah gempita Piala Dunia 2026. Bahkan pada Totobuan Champions League ini, pertandingan menggunakan semacam metode VAR, video asisten referee, untuk membantu wasit mengambil keputusan terbaik.
0: Pendengar, TIF 2026 bidik investor untuk dorong pertumbuhan ekonomi Tomohon.
5: Tomohon International Flower Festival tahun 2026 tidak hanya ditargetkan menjadi agenda pariwisata bertaraf internasional, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon. Ketua Umum TIF 2026 Levita Supit mengatakan panitia memiliki visi yang lebih luas dari sekadar menyukseskan penyelenggaraan festival bunga tahunan tersebut. Menurutnya, TIF menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kota Tomohon kepada calon investor dari berbagai daerah maupun mancanegara.
24: TIF ini adalah salah satu sarana untuk memperkenalkan Tomohon lebih dahsyat lagi ke seluruh Indonesia. Nah, dengan sarana ini orang akan melihat bahwa ternyata Tomohon masih besar peluang bisnisnya, peluang usahanya, opportunity-nya masih besar. Nah, itulah yang sedang kami usahakan. Jadi kami bukan hanya melihat ke TIF-nya saja, TIF-nya udah pasti, tapi untuk yang lebih panjangnya lagi adalah dengan mengundang para investor untuk bisa berinvestasi di Kota Tomohon.
5: Levita menambahkan melalui TIF, masyarakat luas akan semakin mengenal Tomohon sebagai daerah yang tidak hanya memiliki daya tarik wisata, tetapi juga menyimpan peluang bisnis yang besar. Barunya festival ini menjadi sarana efektif yang menunjukkan bahwa Tomohon memiliki prospek investasi yang menjanjikan.
0: Pendengar, KM Barcelona tegaskan pentingnya safety briefing demi keselamatan pelayaran.
25: Penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran KM Barcelona. Sebelum kapal bertolak, seluruh penumpang diberikan safety briefing atau pengarahan keselamatan yang mencakup tata cara penggunaan alat pelampung, prosedur evakuasi, hingga lokasi peralatan keselamatan di atas kapal. Mualim 1 KM Barcelona, Max, menjelaskan bahwa demonstrasi penggunaan life jacket selalu dilakukan setiap kali kapal akan berlayar.
26: Semua penumpang selalu bisa nyaman karena alat keselamatan yang ada di kapal itu lengkap. Dan di samping alat renang,
4: juga alat untuk sekunci ada life raft. Jadi apabila ada keadaan darurat, kami bisa lepas life raft di kapal itu. Dan sebelum para penumpang untuk terjun naik ini, sudah memakai ini. Penumpang harus sesuai arahan dari pihak kapal. Ini sudah ditempatkan, sudah ada petunjuk. Life jacket ada di haluan. Di haluan ini, di lemarinya ada petunjuk bahwa untuk dewasa dan untuk anak. Begitu juga di bagian kuritan kapal.
25: Melalui pelaksanaan safety briefing secara rutin, KM Barcelona berharap seluruh penumpang tidak hanya merasa aman dan nyaman selama pelayaran, tetapi juga memahami langkah-langkah penyelamatan diri apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat di laut.
0: Pendengar sekian warta berita daerah siang Radio Republik Indonesia Manado hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat siang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu tahu nggak sih? UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah. UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, produk domestik bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju. Beli produk UMKM, bantu perekonomian negeri.
2: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
3: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
2: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
3: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
2: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
3: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
2: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
3: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
2: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
3: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
2: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan,

Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan

0: Okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami Rari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini tadi ada Mahalini Bong Hati gitu ya, yang sudah saya hadirkan dengan Anda di selamatan hari ini di program Manado Sore. Saya Lin Salviani menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat berakhir pekan ya di hari ini. Selamat menikmati hari liburnya bersama dengan keluarga tercinta, ataupun hari ini yang masih berkutat dengan aktivitasnya, ada yang bekerja juga, tetap semangat ya, walaupun di akhir pekan harus semangat cari cuan ya. Apalagi hari ini untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia, Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080. Ada yang bergabung, halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Yelin. Dari Makassar menyapa saya.
0: Hai Bunda, Bunda. Ini ya. Bunda Els. Bunda Els, apa kabar hari ini?
1: Bunda Els, kabar luar biasa baik. Biar ada ini, ada angin-angin spoi-spoi
0: dan. Oh iya, angin sekali Kang hari ini ya. Luar biasa. Oke, masih Bunda Els hari ini. Rencana akhir pekan mau ngapain nih hari ini?
1: Hari ini memang ada acara sedikit-sedikit di keponakan. Jadi habis ini mau ke keponakan di cuma dekat dan rumah.
0: Oke, jadi ada kegiatan acara gitu bersama keluarga.
1: Acara syukuran. Okay. Ya, acara syukuran.
0: Oke, baik. Apa sih Bunda hari ini lagunya apa? Yura Yunita, kasih jangan kau pergi. Ada Rizky Febian, jangan bawa perasaan bercanda. Kemudian ada Yofi Widianto featuring Semfa ya, yang Sumpah Cintaku. Yang mana nih?
1: Oh, yang featuring sudah nak.
0: Yang featuring ya. Oke, baik. Apa sih lagunya tuh ya. Siapa nih? Bunda Els, tiga orang spesial.
1: Ya, salam pertama tentunya buat Nak Yelin yang sedang bertugas. Selamat sore sayang. Salam sehat. Sukses, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan sama keluarga, terlebih si kecil Nathanael, salam sayang, tetap sehat diberkati. Pasti ada di oma-opa kan?
0: Ada di studio sekarang, lagi bermain.
1: Ada di studio. Nathanael, ada mama-mama koman Inael nih.
0: Mau refreshing katanya. Tiga orang spesial Bunda.
1: Tiga spesial yang sama Ibu cantik yang ada di Tomohon, Ibu Sheni, ada monitor. Ini salam dari Bunda El, salam sehat, lancar-lancar, usaha tetap diberkati. Yang ketua ada Ibu cantik juga yang ada di Air Mandi, di Ibu Jane. Ada monitor masuk jodang, apa itu? Yelin ada tunggu. Buat Ibu Jane, salam manis, salam kompak, tetap berkati. Yang ketiga, yang ada di Kanaan Manado, di sana ada Nona manis, salam sehat, salam berkati. Yelin sayang, ya, makasih, selamat.
0: Selamat sore juga, terima kasih Bunda Els di Makalisang hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, halo. 100% Indonesia.
0: Indonesia banget, ya pastinya bersama orang kembang ini ya.
2: Iya Ibu, selamat sore Ibu.
0: Selamat sore juga Bro Ri hari ini. Yang pasti kegiatannya akhir pekan ngapain nih?
2: Ya lagi santai-santai ini Ibu. Panas kok ini. Wow. Lagi ada makan-makan rujak ini. Rujak Krista.
0: Halo-halo. Ger gitu ya hari ini ya. Menikmati suasana panas-panas ngerujak gitu ya Bro Ri ya. Oke, yang pasti hari
2: iya,
0: ini
2: Ibu.
0: Lagunya apa nih? Ada Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi, Mita Lestari, Denganmu Cinta. Ada Raisya featuring Afgan, Percayalah. Yang mana nih?
2: Pertama Jo Ibu.
0: Oke, yang pertama Yura Yunita ya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke. Pertama buat Ibu, tetap semangat dan eksis di hari Sabtu yang cerah ini Kak Ibu.
0: Betul. Terima kasih.
2: Lanjut, berimu salam yang ada di Tomohon. Selamat sore Ibu Alke bersama keluarga. Harapan ada sehat-sehat dan ada baik-baik kabar. Yang kedua, ada Ibu Itin Jo yang ada di Pak Ampa juga. Selamat sore bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Yos Rifaiyo yang ada di Air Maridi juga. Selamat sore Pak Yos, harapan ada sehat-sehat. Itu aja dulu Ibu, okay. Terima kasih banyak, yeah. Dadah,
0: bye-bye. Terima kasih Bro Rini Kembang hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo selamat sore, Satu Suara Indonesia.
3: Selamat sore Ibu Mana.
0: Selamat sore Pak Reiko, apa kabar hari ini?
3: Puji Tuhan sehat, sementara cuaca ramai. Aduh, panas menggigit.
0: Wah, menggigit di sana ya, panasnya ya.
3: Tapi ada angin juga.
0: Ada angin juga, oke. Okay. Yeah. Pasti hari ini Pak Reiko, rencana planning akhir pekan ngapain nih?
3: Sebenarnya rencana mau ke Minsal sana. Pengucapan ya.
0: Oh iya.
3: Yeah. Besok hari. Jadi, kalau berkenan... Besok berangkat.
0: Oke, okay. Ya. Hati-hati di
3: itu
0: jalan ya.
3: Itu kan cuma rencana kan?
0: Iya, planning ya.
3: Baru direncanakan.
0: Ya pasti untuk apa berangkat tidaknya gitu ya, ketentuan besok gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, Pak Reiko. Baik, yang pasti lagunya apa nih? Ada Mita Lestari denganmu cinta, ada Raisya featuring Afgan percayalah, Mike Mohede ku sayang kamu. Yang mana nih?
3: Itu percayalah.
0: Percayalah, oke, okay, baik. Lagunya itu siapa okay. nih Pak Reiko? Tiga orang okay. spesial.
3: Salam pernah buat Bu Yerin, terima kasih atas telepon kan selalu. Yeah. Dan juga diberkat selalu dengan pekerjaan sepanjang hari ini.
0: Amin.
3: Bersama dengan keluar lebih khusus ini kecil Nael kan.
0: Iya.
3: Yeah. Ini semangat. lanjut.
0: Tiga orang spesial.
3: Kita mau salam buat yang berlewat tadi kan Bruri.
0: Bruri di Kemang.
3: Bruri ada di Kemang. Ini salam dari Pak Raiko. Salam sehat, salam bahagia. Semoga rujak menyejukkan kan.
0: Iya.
3: Yeah. Menyejukkan badan yang panas. Oke, okay, Bruri ini salam dari Pak Raiko. Lu ada orang Minaurang yang sama. Pak James. Ini juga Pak Salam dari Pak Raiko Jalis, Pak Jalis, selamat sore. Mungkin sementara sibuk-sibuknya atau sementara pencet-pencetting. Salam dari Pak Raiko, Pak Jalis. Yang ketiga, kita mau kasih salam buat Pak Jokang.
0: Buat siapa?
3: Pak Jokang dari Irmadidi.
0: Oke. Okay.
3: Dari Pai. Okay. Pak Yos, salam dari Pak Raiko, semoga sehat, semoga... diberkati untuk tugas sepanjang hari ini kan. Dengan tugas ini membawa berkat.
0: Oke.
3: Okay. Nah, untuk keluarga.
0: Baik.
3: Oke. Okay. Kembali ke Ibu Helin. Yeah. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat Shalom. Sore. Shalom, damai di hati. Terima kasih Pak Reiko hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Oke, okay, masih terima kasih ya. Di hari ini ada Bunda Els di Makalisung, Bro Ri di Kembang, Pak Reiko di Lelem juga terima kasih ya sudah bergabung. 0821-9583-5080 ya. Baik, ada tiga penelpon tadi yang sudah saya terima dan langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda. Aku.

0: Nael tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti pencium dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul. Malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

0: Mama nak lapar, nak makan kering.
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Raisa featuring Afgan, percayalah, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan sekarang ada lagi bergabung. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Wah, orang Tataaran ini ya. Tataaran atau Tareran ya? Tataaran ya. Ibu Aurina, apa kabar?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Yang pastinya hari ini, kalau boleh tahu kegiatannya akhir pekan apa nih rencananya?
1: Rencananya mau ke pengucapan.
0: Waduh, siap-siap ini ya.
1: Keluar ya.
0: Untuk pengucapan, oke, baik.
1: Ya, Amora, baru ke Motoling.
0: Wih, mantap. Ini perjalanannya jauh gitu ya. Oke, tetap jaga kondisi kesehatan ya, Ibu Corina. Nah, pastinya lagunya apa nih? Ada Mita Lestari denganmu cinta. Ada Mike Mohede ku sayang kamu. Ada Rizky Febian jangan bawa perasaan bercanda. Yang mana nih?
1: Yang kedua,
0: oke, Mike Mohede ya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial
1: yang pertama. Ini lagi makan pisang goreng.
0: Wih.
1: Jadi keselak. Buat yang cantik, yang ada candies-nya, siapa kah itu?
0: Oh, siapa dia? Okay, terus buat siapa lagi?
1: Aduh. Yang cantik, yang anaknya namanya Nael. Katanya lapar, Ma. Mau makan, katanya lapar dia. Jadi jangan makan dia, jangan lupa ya.
0: Iklan terus ini ya. Kebawa iklan ini ya. Oke, baik. Ya pasti tiga orang spesial untuk siapa? Langgur ini untuk siapa nih?
1: Ya, tiga spesial. Belum. Salam sehat buat Ibu Cantik, Bu Elin, bersama Nael. Sama bahagia diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Tidak spesial. Yang pertama buat Pak Li di Kuminting. Salam sehat Pak Li. Salam kangen. Terus yang kedua buat ini yang bapak temannya si adikku yang di sini Tataaran 2 namanya Pak Yonatan. Katanya Jelin bertahun-tahun dia katanya monitor pusat RRI.
0: Pak siapa tadi
1: tapi,
0: namanya?
1: Pak Yonatan,
0: oke, tapi kenapa?
1: Tapi kita suruh masuk, kita bilang sama adik, bilang temanmu itu, tuh bapak itu suruh masuk. Katanya dia malu, Yelin.
0: Jangan malu-malu dong.
1: Dia malu. Udah bertahun katanya dia monitor ini.
0: Oke, halo Pak Yonatan. Kalau dengar gitu di hari ini monitor, jangan lupa bergabung hari ini. Salam kenal untuk Pak Yonatan juga ya. Oke, baik.
1: Bergabung aja Pak Yonatan. Enggak usah malu-malu.
0: Oke, terus siapa lagi nih?
1: Sama faktoran semua. Terus yang ketiga, buat siapa detailing Agnes yang detailing?
0: Ibu Agnes. Oke, baik.
1: Seberapa?
0: Tiga ya tadi.
1: Oh iya. Kembali ke Dennis. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Bu Orina hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, Selamat sore, Presiden Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Beni Joko Bolmut, Yelin Sofiani. How are you?
0: I'm fine, thank you, Pak Benik Jo. Yang masih hari ini, gimana nih cuaca di sana, di Bolmut?
2: Bagaimana ya, agak-agak kecil suaranya ini.
0: Oh, kecil ya suaranya. Cuaca di sana bagaimana, Pak Benik Jo, Bolmut?
2: Oke deh. Cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kampit mas kondusif dari kota Bulang Mongwa Utara, Bung Benicu terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap, ini calon kontributor, kontributor RRI ini ya. Ya masih Pak Benicu.
2: Iya dong, kalau ada RRI mencari kontributor, sudah orang gue mau lihat bersedia ini.
0: Wah, mantap, wah, bisa direkomendasi ini ya. Pak Benicu, hari ini kalau boleh tahu nih kegiatan akhir pekan rencananya ngapain nih?
2: Aduh ya, kita cuma mau tidur, soalnya tiap malam ini kan begadang, jadi mau fokus mau tidur, menonton dini hari lagi, jadi gak mau kemana-mana.
0: Gak kemana-mana, cuma di rumah, tidur, karena nanti nonton bola dini hari gitu ya, subuh-subuh.
2: Nah, tapi berarti bukan cuma tidur terus doa, kalau itu kan untuk jalan-jalan, tapi okay. Persiapan untuk kan tiap malam begadang, ya, aduh, sampai tadi malam itu, pokoknya ini baru tampang. Hari jam 12 dari Mbak Uni Bola.
0: Waduh mantap, memang pecinta bola Pak Benik Jo gitu ya, luar biasa.
2: Oh iya, harus pecinta bola. Jangan cuma dengar, nonton langsung sampai dapat. Itu DP striker ya, DP wingback, sayap kiri, sayap kanan.
0: Baik, luar biasa. Pak Benik Jo, hari ini lagunya apa nih ya? Ada Mita Lestari denganmu cinta. Ada Rizky Febian, jangan bawa perasaan bercanda. Kemudian ada Roni Parulian, tak ada ujungnya. Yang mainin nih kira-kira
2: apa itu, jangan bawa
0: bawa perasaan bercanda.
2: Itu jangan bawa perasaan bercanda.
0: Oke, baik. Yang masih lagunya itu siapa nih Pak Benik Jo, orang spesial, silakan.
2: Jadi tentunya pertama-tama Ibu Yel Sofian yang tugas, semangat ya, sudah berkati, selamat ke keluarga, selamat sehat. Good weekend ya, tentu sama keluarga. Tiga orang spesial sore hari ini, ibu-ibu cantik, ibu-ibu gaul, ibu-ibu yang sangat familiar, woman business, punya skill, punya power, yang dimotori oleh Ibu Haryati di Bunaken, Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitung, dan yang terakhir Ibu Agnes di detailingnya, Ibu Agnes. Itu aja, Yel. Makasih, Matore.
0: Ya, selamat sore. Terima kasih, Pak Benik Jo di Bolmut hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya di Anda yang mungkin susah gitu ya bergabung di WhatsApp kami di hari ini gitu ya, ataupun melalui telepon, nah bisa langsung ketik aja SMS juga, bisa kirim ke WhatsApp kami gitu ya di 0821-9583-5080. Kira-kira kegiatan aktivitas Anda akhir pekan ini apa aja gitu ya. Oke, penelpon terakhir saya terima gitu ya di kesempatan hari ini. Kira-kira siapa? Halo, selamat sore, 100% Indonesia. Halo. Ya, halo, selamat sore. Wah, kayaknya jaringan gitu ya. Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
3: Ya, halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Sarina di laut.
0: Ibu Sarina. Putus-putus suaranya. Ibu Sarina di? Halo, wah, kayak putus-putus ya suaranya. Ibu Sarina di mana? Maaf, halo. Halo ibu.
3: Halo.
0: Iya, Ibu Sarina di
3: Mangarang, Talaut.
0: Oh, di Talaut. Halo, apa kabar Ibu Sarina? Oh, orang Talaut ini ya luar biasa. Ibu Sarina,
3: hari ini baik, sehat.
0: Luar biasa. Ya pasti Ibu Sarina, hari ini kalau boleh tahu kegiatan aktivitas akhir pekan ngapain aja nih?
3: Sore-sore begini goreng pisang.
0: Oke, goreng pisangnya akhir pekan ya. Oke, baik. Ya pastinya Ibu Sarina, hari ini lagunya apa nih? Mita Lestari denganmu cinta, ada Roni Parulian tak ada ujungnya. Kemudian ada Keisha Lefron Kavis
3: Rayoman. Mita Lestari, Jo.
0: Oke, baik. Lagu itu siapa nih? Kira-kira tiga orang spesial. Silakan.
3: Cuaca bagus ini jadi.
0: Enggak apa-apa.
3: Buat bapak-bapak ya.
0: Oke, bapak-bapak
3: gabung tadi.
1: Salam kenal ya dari Talaut. Salam kompak di udara buat ya Ginyar, tetap sehat, semangat, ya. Diberkati Tuhan bersama keluarga. Terima kasih 100% Indonesia. Dadah.
0: Ya, oke, terima kasih besar ini di Talaut ya hari ini yang sudah gabung di 0821983508 dan tadi besarnya penelpon terakhir kita, terima kasih ya hari ini yang sudah bergabung di 0821983508 dan yang pastinya di hari ini saya tutup ya untuk 100% Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang melalui WhatsApp juga SMS. Sebentar saya cek ya. Kayaknya masih ini ya, aduh masih ada yang berketik ini ya. Ketik-ketik ria ini ya, pastinya ayo cepat beruan gitu ya. Kalau sudah saya tutup nih susah lagi gitu ya, saya nggak bisa baca ini kalau misal lama-lama ngetiknya ya. Dan yang pastinya untuk Anda di hari ini yang sedang menikmati kegiatan akhir pekannya gitu ya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik, yang pasti terima kasih tadi yang sudah bergabung ya melalui SMS juga, WhatsApp, di line telepon juga terima kasih. Semoga jadi makin lebih semangat mendengarkan Pro 1 Manado. Dan setelah ini akan terhadirkan di ruang dengar Anda ada program Green Radio ya sesaat lagi. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco table, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya

RRI dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People. Karya Dale Carnegie dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama ini menghadirkan isi tentang bagaimana cara untuk dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis maupun kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Buku ini memiliki bahasan yang menarik. Pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab ini mampu dijelaskan dengan sangat detail dan rinci oleh buku ini. Selain itu, buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang ringan, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami. Selain sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri, buku ini juga akan membantu Anda untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan maupun berbisnis. Anda bisa pekerjaan yang Anda inginkan dan mendapatkannya. Anda bisa memiliki pekerjaan idaman dan meningkatkannya. Anda bisa menghadapi situasi apapun dan memaksimalkannya. Nasihat-nasihat Dale Carnegie yang teruji waktu telah membawa tak terhitung banyaknya orang mendaki tangga kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Salah satu buku terlaris sepanjang masa yang menjadi landasan buku-buku laris lainnya, How to Win Friends and Influence People, akan memberi Anda 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda, 12 cara untuk membuat orang menerima pemikiran Anda, dan 9 cara

tanpa membuat mereka kesal, dan masih banyak lagi. Raih potensi maksimal Anda dengan buku How to Win Friends and Influence People. Esensi buku dari RRI Puruk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengar satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Perlunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Tengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan stadion yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Mendingan Anda terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Masih di program spesial Pro 1 gitu ya, di hari ini masih bersama saya Lin Sofiani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, oke. Pasti pendengar menjaga lingkungan ini bisa dimulai dari langkah kecil sehari-hari gitu ya. Dan tentunya Anda juga bisa memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik gitu ya sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri, serta menghemat penggunaan air dan listrik di rumah gitu ya. Dan kebiasaan ini juga menciptakan lingkungan yang sehat dan juga mencegah berbagai risiko penyakit. Dan berikut pendengar adalah beberapa cara efektif sebenarnya untuk menjaga lingkungan yang bisa langsung Anda terapkan gitu ya. Yang pertama, kelola sampah dengan bijak. Jadi pisahkan sampah organik atau sisa makanan dan anorganik, sejenis sampah plastik dan kertas gitu ya. Jangan pernah membakar sampah secara terbuka karena asapnya beracun dan yang namanya lingkungan. Dan selain itu juga kurangi plastik sekali pakai gitu ya. Gunakan botol minum air isi ulang, sebelanja kain dan juga wadah makanan sendiri untuk bisa meminimalkan timbunan sampah plastik. Kemudian hemat energi dan air gitu ya. Matikan lampu AC atau kipas angin saat ruangan kosong. Gunakan air secukupnya dan perbaiki keran yang bocor gitu ya. Kemudian lakukan penghijauan, ini yang penting juga. Tanam pohon atau tanaman hias di perkarangan rumah Anda untuk bisa menyerap karbon dioksida gitu ya, dan juga bersih. Kemudian bersihkan lingkungan secara rutin, ini juga sangat penting. Anda bisa ikut kerja bakti atau pastikan saluran air atau selokan di sekitar tempat tinggal Anda agar tidak tersumbat oleh sampah, agar terhindar dari banjir dan juga sarang penyakit gitu ya. Oke, tentunya ada beberapa tips ya untuk kita menjaga lingkungan agar tetap sehat. Tentunya apa saja yang harus kita lakukan lagi, tentunya masih banyak gitu ya, yang kita hadirkan informasinya terlengkap di Ruang Dengar Anda.

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital, tapi aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Tech University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga dipahami ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Oke, terima kasih pendengaran terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi tadi dan wah badai pasti berlalu ya. Yang saya sudah hadirkan di ruang daerah. Ya, pendengar menjaga lingkungan tetap bersih. Ini merupakan hal yang sangat penting gitu ya, menjaga lingkungan agar tetap bersih sangat mudah sebenarnya, tapi kadang-kadang ya penerapannya saja yang kadang-kadang membuat kita jadi malas gitu ya. Tapi kalau sering dilakukan, itu pasti akan membuat kita terbiasa juga untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Apabila sejak dini kita diajarkan oleh orang tua kita tentang arti sebuah hidup yang sehat, maka itu akan membuat kita terbiasa juga untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, pendengar. Nah, hal yang terkecil yang bisa dilakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih dan nyaman itu akan membuat hati kita terasa damai, dan dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih itu juga akan membuat kita jauh dari berbagai macam penyakit gitu ya. Dan nah, di sini ada beberapa tips bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman, pendengar. Tentu yang pertama adalah buanglah sampah pada tempat dan waktunya. Jadi buang sampah pada tempatnya, dan akan lebih baik kalau membuangnya dengan membedakan sampah basah dengan sampah kering gitu ya, dan juga sampah organik dan juga non-organik. Dan selain itu juga buat jadwal piket, buat jadwal untuk membersihkan rumah. Apabila kita tinggal di lingkungan yang bersih, maka kita juga akan lebih merasa nyaman gitu ya untuk tinggal dan terhindar dari penyakit karena kotoran dan debu. Kemudian biasakan membersihkan rumah. Jadi biasakan kita untuk membersihkan kamar, kamar mandi, dapur, halaman rumah, selokan, dan bahkan area sekitar rumah secara rutin gitu ya. Dan selain itu juga jangan lupa membersihkan selokan-selokan yang ada di seputaran rumah kita. Karena tujuan dari membersihkan selokan ini sebenarnya agar air di selokan tidak tersumbat oleh sampah-sampah gitu ya. Apabila selokan tersumbat, bisa saja ini akan menimbulkan aroma yang tidak sehat, dan yang bisa menimbulkan datangnya serangga seperti kecoa. Kemudian lakukan langkah 3M, menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi 7 hari sekali, dan memanfaatkan kembali barang-barang bekas gitu ya. Dan juga selalu terapkan 3B, yaitu buang sampah di tempat yang sudah disediakan, bersihkan segala sesuatu yang kotor, dan biasakan untuk hidup sehat dan bersih gitu ya. Itu tadi beberapa tips ya, bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Dan ini juga saya dapatkan informasi dari pemerintah Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Dan yang pasti untuk semuanya tetap terus bersama Pro Satu Manado, dan tentunya nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Saat lagi ada Lintas Berita Maguta, Manado Gorontalo Tanah Talaut di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aquana, Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat, damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, hari ini edisi Sabtu, 11 Juli 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Itisar Lintas Berita Magota hari ini bersama saya, Yalin Salviani. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara RARE Indonesia menggelar lokakarya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan di Sulawesi Utara.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung implementasi ekonomi biru melalui lokakarya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RARE Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 8 Juli di Sentra Hotel Manado ini diikuti 82 peserta dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan untuk menyusun langkah bersama dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, mengatakan forum ini menjadi upaya menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai target ekonomi biru di Sulawesi Utara.
3: Keberhasilan pembangunan kelautan tidak dapat dicapai oleh satu instansi atau satu sektor saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini mulai dari degradasi ekosistem pesisir, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya perikanan, hingga keterbatasan akses pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir memerlukan kinerja yang kuat dan terintegrasi. Sebab itu, pendekatan pengelolaan bersama menjadi sangat penting untuk diperkuat. Baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan harus berjalan dalam satu arah yang sama.
2: Selain memperkuat perlindungan ekosistem, forum ini juga diharapkan menghasilkan rencana aksi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Dari Manado kita ke informasi berita dari RRI Gorontalo. Dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan.
4: Keindahan alam Pulau Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demi 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan.
5: Terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini insyaallah lebih akan lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dayunumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
6: Anggota potensi yang ada di Dayunumo itu memiliki karakteristik khusus, jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dayunumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi obyek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dayunumo di samping Saronde, Mohinggit, Bohu, ada Huha. Nah, kenapa obyek wisata Pulau Dayunumo menarik dan unik, dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Ternate Timur kenal dengan budaya adat istiadat yang cukup kental.
4: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dayunumo diharapkan semakin kenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara. Rusdi Aita melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tungari, secara resmi meluncurkan proyek perubahan Santer TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel.
7: Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tungari, secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe. Proyek penguatan Center TB Sangihe merupakan program penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting untuk mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, serta mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan.
8: Dalam launching aplikasi ini, untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB. Maka dari itu, para kader TB diundang hari ini. Dengan adanya kader TB diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mulai menganalisa setiap orang yang diduga berpenyakit TB di kampung atau di keluarganya masing-masing.
7: Menurutnya, selama ini masih terdapat penderita TB yang tidak terdeteksi hingga kondisinya semakin memburuk bahkan meninggal dunia. Melalui aplikasi tersebut, petugas kesehatan dapat memantau kepatuhan pasien menjalani pengobatan 6 bulan secara rutin, didukung pendampingan kader serta tenaga kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Jumel Johannes melaporkan.
1: Berita yang terakhir, mendengar informasi dari RRI Talaut. Pemimpin pasangan Bupati Weli Titah dan Wakil Bupati Anisha Gretsya Bambungan bawa tren positif bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Meski capaian makroekonomi hingga pelayanan publik memuaskan, jajaran Pemkab tak tidak cepat berpuas diri.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berhasil mencatatkan berbagai raport hijau pada indikator pembangunan daerah selama 1 tahun terakhir. Keberhasilan ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan ekstrim, kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM, serta tingkat pengangguran terbuka yang tetap stabil. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik juga terus digenjot. Meski demikian, Bupati Kepulauan Talaut Weli Titah mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Weli meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkab untuk tetap termotivasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
10: Kami terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meletakkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai indikator pembangunan menunjukkan arah yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi negara meningkat menjadi 5,19%. Angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan dari 3,25% menjadi 1,55%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 72,83% menjadi 73,68%. Atau naik 0,85%. Sementara tingkat pengangguran terbuka tetap terjaga pada angka 3,40%. Capaian tersebut menyebut bahwa sebagai program pembangunan mulai memberikan hasil yang positif dan membawa optimisme bagi kemajuan Kabupaten Talaut.
9: Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat Talaut untuk terus menjaga persatuan, merawat kerukunan, dan bergotong royong demi kemajuan daerah ke depannya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian untuk Itisar Lintas Berita Magota, Manado Gorontalo, Tanah Talaut untuk sore. Alin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kesempatan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat buat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Gigitan nyamuk Aedes aegypti sangat berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan demam berdarah dengan sekali gigitan. Nyamuk ini bisa dikenali dari warna dan bentuknya karena mereka memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil dan berwarna hitam. Mereka juga senang bersarang dan bertelur di genangan air yang bersih, juga bersembunyi di area rumah yang gelap seperti di bawah tempat tidur atau di belakang lemari. Aegypti bisa terbang sejauh 400 meter. Biasanya mereka mencari mangsa pada jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore. Kawanan nyamuk ini cenderung muncul saat musim penghujan saja. Nyamuk Aedes aegypti yang tina memiliki sifat antropofag darah manusia. Berbeda lagi, sang jantan lebih memilih menghisap tumbuhan atau sari bunga. Mereka juga bersifat multiple feeding atau penghisap darah berkali-kali sampai dirasa kenyang. Ini juga salah satu penyebab meningkatnya resiko penularan demam berdarah, chikungunya, dan demam kuning.
1: Pro 1.

0: sekolah ada temannya. Kenapa sih Maed masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Mel jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Mel pikir-pikir benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa satu jalan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pernah bertanya-tanya kenapa penghargaan pemain terbaik dunia disebut Ballon d'Or? Ternyata nama itu berasal dari bahasa Prancis. Ballon berarti bola, sedangkan d'or berarti emas. Jadi arti harfiahnya adalah bola emas. Cara pengucapannya pun sering keliru. Banyak yang menyebutnya Ballon d'Or. Padahal dalam hafalan bahasa Prancis yang lebih mendekati adalah Ballon d'Or. Pertama kali diperkenalkan oleh majalah sepak bola Prancis, France Football, pada tahun 1956. Awalnya hanya diberikan kepada pemain terbaik asal Eropa. Namun kini, Ballon d'Or menjadi penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola dan dapat diraih oleh pemain dari negara manapun. Jadi, lain kali saat Anda mendengar nama Ballon d'Or, sudah tahu bukan hanya cara menyebutnya, tetapi juga sejarah di balik penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah, daripada kok berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat, limbah masker 7 jam buang sembarangan nih.
1: Iyo.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami Erik Prawosatu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya di sonar ini. Untuk Anda terima kasih yang selalu mendengarkan Prawosatu Manado, semoga jadi makin lebih semangat terus, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang Anda. Dan nanti azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya hari ini Sabtu 11 Juli 2026 pendengar akan kita kumandangkan di ruang dengan Anda di pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya tadirkan dulu ada musik religi islami di ruang dengar Anda.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Talaut, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang ada di Kepulauan Talaut.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut yang sedang bermalam minggu di luar ataupun sedang bermalam minggu di rumah bersama keluarga ataupun yang ada di kos-kosan gitu ya. Ataupun ada juga yang bermalam minggu di kapal, khususnya kepada para mahasiswa yang sudah mau kembali ke Manado ataupun ke kota-kota yang lain yang akan melanjutkan studi di semester baru, kemudian juga adik-adik sekolah yang bersekolah di Manado ataupun di tempat lain yang di luar Talaut yang saat ini sedang di kapal ya. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Talaut ya. Tentu saja saat ini Iren akan menemani dengan lagu-lagu pilihan yang menambah syahdu malam hari ini. Ya syahdu dong, karena diiringi dengan angin ya. Kita berdoa angin tidak perlu kencang-kencang ya ketika akan bertiup sebentar, ataupun gak usah bertiup dulu deh, supaya perjalanan dengan kapal pada malam hari ini dan akan tiba pada besok hari, khususnya di Manado ataupun yang perintis ya. Ini kalau perintis Iren belum tahu ya jadwalnya gimana, tapi kalau yang kapal Manado ada yang sudah berangkat hari ini gitu ya, tiba dengan selamat di Manado dengan cuaca yang baik, kemudian tidak perlu ada yang berlebihan ya. Ya kita berdoa bersama badainya nggak usah bertiup dulu gitu, slow aja dulu ya angin. Ya pendengar, ada satu informasi yang mau Iren bagikan di ruang dengar Anda yang tentu saja akan menambah wawasan Anda kali ini. Dan info kali ini berhubungan dengan Indonesia tapi juga berhubungan dengan negara lain.

Pendengar, letak astronomis Indonesia bisa dibilang sangat unik karena dilintasi oleh garis khatulistiwa. Garis hayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, yakni utara dan selatan, melintang melintasi beberapa pulau di Indonesia, di mana kota Pontianak di provinsi Kalimantan Barat menjadi titik nol derajat. Kota Pontianak, pendengar, memiliki sebuah monumen yang dikenal sebagai Tugu Khatulistiwa sebagai penanda titik nol derajat. Tugu ini, pendengar, dijadikan tempat wisata sekaligus ikon khas kota Pontianak. Namun tahukah pendengar sekalian bahwa ternyata bukan hanya Indonesia satu-satunya negara yang dilewati garis khatulistiwa dan memiliki tugu khusus sebagai penanda. Jadi ada berbagai negara di belahan dunia yang lain yang juga punya monumen serupa untuk menandakan posisi geografis mereka yang dilintasi oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Sebelum Iran lanjut dengan negara mana saja yang juga dilintasi oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator, Iran menghadirkan dulu lagu-lagu di ruang dengar Anda. Di malam hari ini sudah ada Raisa featuring Barsena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya.

Iya, pendengar kembali lagi bersama Iren di Pro 1 RRI Talaut 101,2 MHz. Ya, seperti tadi yang sudah Iren katakan, Iren akan kasih tahu negara apa saja yang dilintasi oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator dan memiliki tugu khatulistiwa.

Berdasarkan data yang dihimpun si Asia Stats, ada beberapa negara yang masuk daftar yang memiliki tugu 0 derajat garis ekuator. Yang pertama ada Ekuador, kemudian ada Kolombia, kemudian ada juga Brazil, dan Sao Tome dan Principe. Ini tiga negara yang Iren sebutkan pertama ini merupakan negara peserta Piala Dunia 2026. Jadi untuk penggemar Piala Dunia, untuk yang sangat-sangat merayakan euforia Piala Dunia ini, jadi ada tambahan apa ya, ada tambahan pengetahuan. Bukan hanya nama-nama pemain sepak bola yang berpartisipasi di Piala Dunia tahun ini, tapi negara-negaranya juga merupakan negara yang memiliki tugu khatulistiwa.

Nah, tugunya ini juga ada nama. Jadi kalau di Ekuador pendengar ada Ciudad Mitad del Mundo, kemudian di Kolombia ada San Miguel. Kemudian di Brazil ada Marco Zero Monument, di Sao Tome dan Principe ada Ilheu das Rolas. Kemudian di Gabon ada Le Signe de l'Equateur. Ini ada ucapan dalam bahasa Perancis ya pendengar. Kemudian ada di Republik Kongo juga, Equator Monument of Makoua. Setelah Republik Kongo kita, ternyata ada dua. Jadi Republik Kongo, kemudian ada Republik Demokratik Kongo, ada Equator Stone of Mbandaka. Kemudian ada juga di Uganda yang bernama Kayabwe Equator Monument.

0: mesin ngomong. Nah, yang lu denger itu namanya musik keroncong.
1: Wah,

0: Hai ya, ini Pak Marzuki bilang anaknya nggak mau lanjut sekolah, mau kerja. Padahal anaknya punya otak encer, bisa macam-macam bahasa. Tapi ya, gimana? Jadi gue suruh aja jaga toko. Oh, lumayan bantu-bantu gue cari cuan. Mai, lu mau berhenti kerja? Ayo, nanti lu sikat babe lu. Baru aja kerja lu mau cabut. Emang lu mau ngapain, Ing?
1: Jadi musik.

0: Cerita Malam Minggu bersama Yofri Haryadi.
1: Halo, Cerita Malam Minggu dengan siapa ini?
2: Saya Amel, Kak.
1: Oh, Amel. Punya cerita apa nih malam ini?
2: Jadi gini, Kak. Saya hidup di keluarga yang gak harmonis.
3: Ibu udah meninggal, kakak doyan mabuk-mabukan, bapak juga suka judi. Sampai suatu hari...
4: Woi, Yadi! Keluar lu! Jangan ngumpet mulu! Bayar dong utang!
5: Ngapain tuh orang datang lagi sih?
4: Keluar lu, Yadi!
3: Assalamualaikum.
4: Nah, ini dia nih. Mana Bapak Loha?
3: Aduh, sakit, Pak. Amel nggak tahu, Pak. Amel baru pulang dari jualan di pasar.
4: Bagus. Ini hasil jualan lo, store dulu.
3: Jangan, Pak. Itu untuk makan hari ini, Pak.
4: Ya bodo amat. Yang penting lo bilang sama bapak lo kalau utang dibayar.
3: Jangan, Pak.
5: Brengsek tuh orang. Berani-beraninya nagih ke gua.
3: Udah dong, Pak. Bayar utangnya. Stop judinya, Pak.
5: Heh, lo kan selalu bilang mau jadi anak yang berbakti. Ya bayarin lah utang-utang gua.
3: Gimana caranya, Pak? Hasil jualan aja cuma cukup untuk kita makan.
5: Ya gimana kek, terserah lo. Nah, gimana kalau lo jual diri aja? Hah? Ayo, ikut gua.
3: Enggak, Pak. Jangan, Pak. Ampun, Pak.
5: Enggak usah ngebantah.
3: Ampun, Amel. Enggak mau, Pak. Enggak mau.
5: Ikut.
3: Enggak.
6: Gimana yang ini nih Om? Mulus kan? Ini nih yang lagi jadi ratunya di sini sekarang.
7: Wah, pantas aja jadi ratu. Mulus mukanya, lugu lagi. Cocok nih buat saya. Kirim ke ruangan saya ya.
6: Siap Om.
3: Dari situ aku ngerasa kotor.
8: Aku ikut prihatin Mel, tapi maaf Mel.
9: Waktu itu apa kamu berusaha pergi dari situ?
2: Ini... Saya lagi kabur, Kak. Soalnya...
7: Sini dong, manis. Om gak akan kasar kok.
3: Om, kenapa sih?
7: Udah. Kamu diem aja, sayang. Awalnya emang sakit, nanti kelamaan juga kamu nikmatin.
3: Jangan, Om. Sakit, Om. Jangan.
7: Makin kamu berontak, saya makin suka cantik.
3: Om, jangan.
5: Aduh, cewek brengsek. Gua udah bayar mahal.
10: Berapa ini Om?
5: Kurang ajar anak itu. Pokoknya kalau sampai anak itu nggak ketangkep, gua bubarin usaha lu.
10: Jangan.
5: Tangkap anak itu.
10: Sabto, Doris, kejar dan bawa Amel ke sini.
2: Mereka pasti lagi cari saya, Kak.
9: Terus sekarang apa yang jadi rencana kamu?
2: Jujur sih, saya nggak punya rencana apa-apa, Kak. Mau pulang? Nggak mungkin. Pasti bapak saya bawa lagi ke tempat itu. Saya juga nggak punya teman.
8: Apa yang bisa saya bantu buat kamu, Mel?
3: Nggak usah, Kak. Terima kasih. Kayaknya saya udah tahu apa yang mau saya lakuin. Makasih. Semua udah mau dengerin cerita saya. Selamat malam.
9: Halo, Mel. Wah, sepertinya terputus. So, jadi itu tadi pendengar kita, Mel. Semoga masalahnya bisa selesai dan gak kenapa-kenapa ya. Oke guys, jadi gitu aja cerita malam minggu untuk edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan lagi minggu depan.
0: Cerita Malam Minggu, produksi RRI Bogor. Marisa sebagai Amel, Reddy sebagai Om Bram, Nasrullah sebagai Bapak Yadi. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor. Produser, Ubaidah. Sutradara, Deli Tambunan. Penulis naskah, Rinda Marlita. Penyelia musik, Dwianto. Narator, Ermelinda. Teknik dan montase, Mahdinur dan Noval Noviansyah.

Ya, pendengar kita di Indonesia kebanyakan tidak tahu atau tidak memperhatikan sebuah negara kecil di Afrika yang bernama Tanjung Verde. Negara yang jumlah penduduknya hampir sama dengan penduduk Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sekitar 530 ribu jiwa. Yang berhasil mencuri perhatian dunia karena tim nasional sepak bolanya mampu memberi perlawanan terhadap timnas negara-negara besar atau negara yang reputasi sepak bolanya level dunia. Untuk diketahui pendengar, Cabo Verde atau Tanjung Verde adalah negara kecil jajahan Portugis dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975 yang merupakan sebuah negara kepulauan di Afrika Barat. Negeri kecil ini memiliki 10 gunung berapi di mana luas daratannya hanya 4.033 km persegi. Posisi negaranya yang strategis membuat posisinya sangat penting dalam perdagangan budak di awal abad ke-16 dan ke-17. Pendengar, tim sepak bola Tanjung Verde memang gagal di fase gugur perhelatan Piala Dunia 2026. Namun berbagai saluran TV internasional menunjukkan berita khusus tentang tim dari negara kepulauan kecil di lepas pantai barat Afrika tersebut. Berita khusus itu, pendengar, misalnya tentang tayangan penyelamatan kiper berusia 40 tahun yaitu Fosinya dalam hasil imbang 0-0 melawan Spanyol. Perayaan setelah 2 gol Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka yang menyelamatkan hasil imbang melawan Uruguay serta gol ajaib menakjubkan dari Sidney Lopes Cabral dalam kekalahan melawan Argentina yang berakhir dengan skor 3 untuk Argentina dan 2 poin untuk Cabo Verde.

Berita dan tayangan tentang Fosinya yang merangkul ibunya di stadion juga mendapatkan perhatian banyak saluran TV dunia. Tayangan itu tentang kecintaan dan kebanggaan seorang ibu kepada anaknya. Kejadian mengharukan itu terjadi ketika Tanjung Verde melawan Spanyol yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Sebelumnya, pendengar Fosinya di depan awak media mengatakan bahwa ibunya tidak mampu melihat permainannya secara langsung di Miami, Amerika Serikat, dikarenakan mahalnya biaya mendapatkan visa ke Amerika. Namun, akhirnya sang ibu, Ana Candida Evora, berkata, "Saya sangat bahagia karena pada akhirnya bisa bertemu anaknya secara langsung di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat."

Pendengar, Tanjung Verde adalah negara terkecil ketiga yang lolos di Piala Dunia di belakang Islandia dan Curaçao. Dan yang terkecil yang mencapai babak sistem gugur. Meski kecil, mereka kuat. Argentina yang begitu perkasa, bahkan sampai butuh gol kemenangan pada menit ke-111 untuk mengirim mereka pulang. Pendengar, perjalanan tim kesebelasan Tanjung Verde atau Cabo Verde dari negara kecil yang tidak banyak diketahui dunia dan hanya memiliki penduduk sejumlah 500 ribu telah mengguncang dunia. Ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan besar di dunia dengan jumlah penduduknya yang 280 juta jiwa agar bisa bersinar di jagat sepak bola dunia. Ya, pendengar, kita doakan ya, 2030 kita akan, tim nasional kita akan bersama-sama dengan tim dari negara lain akan ikut perhelatan Piala Dunia di tiga negara yang menjadi tuan rumah, yaitu Maroko, Spanyol, dan Portugal 4 tahun mendatang.

Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional di malam hari ini. Dan tentu saja pendengar, saya Irene Pareda pamit undur diri dari ruang dengar Anda saat ini. Namun jangan khawatir karena Pro 1 RRI Talaut tetap akan menemani Anda dari pukul 20 sampai pukul 24 nanti.

0: Dari Medan Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tersebut.
2: Kegiatan hari ini
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran perintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026, KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati Sandi ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Diputi, jadi ada bahasa-bahasa ada no kalau bapakmu, itu memang itu ada fakta ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin si perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2020 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah SK Inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok. kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Usulkan pada APBD kecuali termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk periksa, ya nggak bisa dipaksakan, karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua direview sama teman-teman
7: peternakan kesenian.
5: Iya, evaluasi semua kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, BPKPD terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Jadi masuk silpa dulu, nanti
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru ini.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Suraka meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disput Parjati melar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ami Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
9: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
10: Yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya. Harusnya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk tugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
9: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
11: Dominannya sekarang ke sisi barat tanggul, dominannya sekarang ke sisi barat dari Bekas Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke kali Porong.
9: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat gunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
12: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
12: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Asep Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak laksanakan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas banyak kota.
12: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
14: Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian sini emang udah langganan, udah lengkap.
15: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam,

0: Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
1: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, makanya baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
0: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk hari Senin, kemudian di sini emang ada langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
2: Jadi 2.000.
1: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
0: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun karena selain murah juga menyediakan peralatan seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Balik informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Reno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan yang
5: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali sebagai seorang ulama Islam serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
4: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
5: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
6: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
5: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini
5: dari Jakarta, Reno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Pavi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
2: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
7: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scorching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami bawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
2: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
8: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
2: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
8: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
2: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salam sejahtera dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudara komunitas sekalian. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Pendeta Anton Sulung. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pengasih penyayang, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, karena tegal kasih dan pemeliharaan-Mu Bapa, kami ada sebagaimana sampai saat ini. Dan terlebih ya Tuhan, di malam hari ini, kami akan bersama-sama belajar seputar kebenaran firman-Mu. Tuhan, bimbing kami sekalian, baik para pendengar, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar dalam kehendak urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, waktu yang ada saat ini sepenuhnya kami serahkan dalam kendali dan kekuatan Allah Tritunggal. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku pendengar Radio Remis Bersata Laut, saat ini kita bersama-sama baca bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Paulus Perjanjian Baru, yaitu dalam surat Paulus kepada jemaat Roma, Roma 8 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-11 yang akan menjadi perenungan ke saat ini. Demikian sabda Tuhan, hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh akan adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan sambil merenung-renungkannya, mencari arti dan untuk memahaminya, setelah memahaminya mempraktekkan atau mengaktakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Roma 8 ayat 1 sampai 11 menegaskan bahwa orang yang ada dalam Kristus Yesus telah dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita, kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, melainkan dipimpin untuk hidup dalam kebenaran dan menerima jaminan hidup yang kekal. Bagian ini atau bagian Roma 8 ayat 19 menekankan sekali lagi pembebasan dari penghukuman melalui Kristus dan pentingnya hidup dipimpin oleh Roh, bukan keinginan daging sekali lagi.
Keinginan daging membawa maut, sementara keinginan roh menghasilkan damai sejahtera dan jaminan kebangkitan. Nah, bapak ibu sekalian, mari kita dan secara bersama-sama Roma 8 ayat 1 sampai 11. Saya beri judul hidup baru di dalam roh. Sekali lagi, hidup baru di dalam roh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Yesus Kristus, banyak orang Kristen hari-hari ini hidup dalam rasa bersalah. Ya. Rasa bersalah. Kita sering merasa gagal menjadi orang baik. Ya kan? Orang Kristen bersalah. Saya masih banyak kekurangan. Saya belum sempurna. Saya belum menjadi manusia baik. Dan dihantui oleh dosa masa lalu. Tapi saya kan dulu begini. Saya tidak layak. Begitu kan merasa tidak layak. Namun Rasul Paulus membawa berita arif bagi kita hari ini. Sekali lagi, berita baik, berita bijaksana ini melalui Roma 8 ayat 1-11. Kita diingatkan bahwa kekristenan bukan tentang usaha manusia. Sekali lagi, kekristenan bukan tentang usaha manusia, melainkan tentang kuasa Roh Kudus yang mengubahkan. Ingat baik-baik. Kadangkala kita merasa belum cukup, belum layak, masih banyak kekurangan, masih banyak dosa. Tetapi ingat, kekristenan bahwa bukan tentang usaha manusia, melainkan tentang kuasa Roh Kudus yang mengubahkan. Menerangkan Raho. Pertama, Roh Kudus memerdekakan penuh atau kemerdekaan penuh dalam Kristus. Kemerdekaan kita utuh, purna, lengkap, bukan mesti tambah ini ya. Bapak-Ibu sekalian, hari-hari ini saya banyak mengamati banyak ajaran di seluruh dunia saya. Ada satu ajaran yang menyesatkan, yang disebarkan oleh, mohon maaf, saya sebutkan gerejanya, yaitu gereja Tuhan Yang Maha Kuasa atau kilat dari timur, yang berkembang di Cina dan kemudian menyebar sampai ke Indonesia, dan saya melihat sudah ada di Sulawesi Utara. Ada orang Sangir, orang Talaut juga ikut. Di situ mengajarkan bahwa kita harus menambahkan pengorbanan Kristus tidak cukup. Ya, pengadilan akhir ini kita harus hidup benar dan saleh. Ya, tidak salah itu, tapi keselamatan harus ditambahkan ini tambah itu, ya, supaya selamat. Artinya menyatakan bahwa pekerjaan Kristus tidak cukup, harus ada usaha manusia di dalamnya. Maka saya kira dengan usaha kita tidak ada satupun yang bisa selamat, karena ternyata manusia penuh dengan kelemahan, keberdosaan, dan tidak layak, tidak mampu menyamakan dirinya kecuali kasih dan kemurahan Tuhan yang menyelamatkan kita. Tidak ada lagi penghukuman. Sekali lagi, pertama, ya, tidak lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Sedangkan yang ajaran itu mengatakan bahwa ya, setiap orang yang tidak hidup kudus, tidak hidup menjalankan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, penghakiman, maka dia tidak selamat. Ini suatu hal yang sangat bertentangan dengan iman Kristen. Bahwa di dalam Kristus, mereka yang dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Kedua, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita karena kelemahan daging kita. Jelas, Kristus datang mengambil rupa manusia untuk menjadi korban penghapus dosa. Purna. Selesai. Dan utuh, lengkap. Anda tidak lagi dikuasai oleh masa lalu.
ya dosa masa lalu, dosa nenek moyang. Nah, ini kadang-kadang dalam budaya kita ada yang katakan bu'a, dosa nenek moyang, dosa masa lalu, nah, dan juga dosa masa lalu kita secara pribadi saat ini, karena disalib telah diselesaikan. Ikatan dosa dan maut telah dipatahkan di salib, di salib Kristus. Dia mengatakan sudah selesai. Di atas kayu salib selesai itu masa lalu, bahkan dosa nenek moyang Adam dan Hawa, yupungkara menang kita, dosa saat ini, dosa masa lalu kita, dosa sekarang dan dosa yang akan datang mungkin kita lakukan, selesai di kayu salib. Ada jaminan keselamatan. Bapak sekalian, namun dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen, ada perang di pikiran. Peperangan pikiran ini yaitu antara daging dan roh. Ayat 5 sampai 8 jelas. Ada filosofi mengatakan demikian. Menabur pikiran, menuai perkataan. Menabur perkataan, menuai perbuatan. Menabur perbuatan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai nasib. Ini suatu rentetan pola hidup. Mau jadi apa kita? Nasib kita jadi bagaimana? Ditentukan oleh pola pikir kita. Berpikir secara daging atau berpikir secara roh. Berpikir kedagingan atau berpikir rohani. Berpikir roh, secara roh, roh Kristus. Nah, karena ada yang menguasai pikiranmu dan menentukan arah hidupmu, ya. Apa yang menguasai pikiranmu, ya, akan menentukan arah hidupmu. Bahkan dalam kata-kata saya tadi, menabur pikiran, menuai perbuatan. Menabur perbuatan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai nasib. Nasib Anda ditentukan mulai dari apa yang Anda pikirkan. Pikir secara rohani atau daging. Paulus membagi dua jenis manusia. Manusia daging, yaitu manusia Allah, tidak takluk pada hukum, hukum Taurat, dan berujung pada maut. Maaf, keinginan daging, manusia memusuhi Allah. Ini saya maaf ya. Keinginan daging yaitu memusuhi Allah, tidak takut dia tidak tunduk pada hukum, berjuang pada maut, berujung pada maut. Sedangkan yang ketiga, kedua adalah keinginan roh, menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Sekali lagi, keinginan daging memusuhi Allah dan berujung pada maut. Jadi pikiran yang taat kepada Allah akan membentuk nasib Anda. Sedangkan keinginan yang memusuhi Allah akan berujung pada maut. Keinginan roh menghasilkan hidup, sehingga keinginan daging menghasilkan maut. Jangan jaga apa yang kita tonton, dengar, dan renungkan setiap hari. Pikiran dan yang diisi firman akan menghasilkan buah roh. Ya, bukan buah-buah roh. Buah roh satu paket. Satu buah sembilan rasa. Buah roh. Bukan buah-buah roh. Oh, saya hanya bisa mengasihi, belum bisa sabar. Tidak. Kasih, sukacita, sejahtera itu satu buah sembilan rasa. Dan jaminan hidup kekal, ayat 9 sampai 17 berkata, Roh Kudus di dalam kita adalah jaminan kebangkitan. Kalau ada ajaran mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, kita hidup ini yang akan diubahkan
akan menjadi abadi. Nah, ini ajaran yang saya dengar-dengar dan saya ikuti beberapa waktu ini dalam gereja kilat dari timur atau gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini sangat berbahaya, dan di Cina, di Indonesia, di gereja-gereja dunia yang katakan ini antikris, ajaran yang tidak mengakui keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Keselamatan usaha manusia, bukan kasih karunia. Itu yang luar biasa dari ajaran ini, yang sangat menyesatkan. Jadi jelas, jika Roh Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam dalam kita, Dia juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Kita bukan lagi milik dunia, tapi milik Kristus. Kematian fisik bukanlah akhir segalanya. Nah, sedangkan dalam ajaran itu saya mengamati kematian fisik, semua manusia mati dan tidak akan bangkit lagi. Tidak ada kebangkitan bagi mereka. Ya, mati selesai. Ya, ini semi ateis tapi percaya Tuhan. Nah, percaya Tuhan tapi tidak. Nah, ini kalau dalam golongan Paris ada Saduki, ada Selot. Nah, ini golongan yang satu percaya kebangkitan, yang satu tidak percaya kebangkitan. Ini terjadi juga saat ini, bukan cuma cerita lalu, tapi saat ini sedang merambah ke Kristen, dan mereka mencari orang Kristen. Mereka memusuhi Kristen, Protestan, Ortodoks, dan Katolik. Mereka anti. Nah, ini perlu Bapak-Ibu sekalian waspadai, karena mereka sementara merekrut. Saya ikut dalam dan mengamati. Bapak-Ibu sekalian, bagi kita orang percaya jelas bahwa jika Roh Allah yang membangkitkan Kristus di antara orang mati diam dalam kita, maka Dia juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Kita bukan lagi milik dunia, tetapi milik Kristus. Kematian fisik bukanlah akhir segalanya. Kita memiliki kepastian keselamatan dan upah kekal di surga. Hidup Kristen, saudara-saudaraku yang kasih Kristus, hidup Kristen yang berkemenangan dimulai dari ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita sekarang sekali lagi, hidup Kristen yang berkemenangan dimulai dari kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Kadangkala kita bangga dengan kekuatan, bangga dengan kekayaan, bangga dengan mengandalkan kepandaian. Saya sudah sarjana, sudah master, sudah doktor dan profesor. Maaf, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mari serahkan kemudi hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Izinkan Dia memimpin pikiran, sekali tadi, perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Saya ulang sekali lagi, menabur pikiran menuai perkataan, menabur perkataan menuai perbuatan, menabur perbuatan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menghasilkan nasib atau menuai nasib. Jadi sekali lagi, mulai saat ini, mari kita izinkan pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, bahkan nasib kita dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih-Mu, sehingga saat ini kami bisa belajar seputar dengan firman yang luar biasa, yang meneguhkan dan mengokohkan iman kami, bahkan jaminan hidup kekal pasti di dalam Kristus. Dan bagi orang percaya, tidak ada lagi penghukuman, sehingga kami benar-benar saat ini dalam kemerdekaan, dengan pikiran yang merdeka, pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga perkataan kami, perbuatan
tindakan, kebiasaan, karakter, dan masa depan kami jelas di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami bila sampai saat ini kami masih berperang, berjuang melawan kedagingan. Tapi kami percaya bersama Yesus kami pasti beroleh kemenangan. Tolonglah kami sekalian ya Tuhan, bimbing seluruh umat-Mu ya Roh Kudus, dan beri kepada kemenangan kami. Bila kemenangan kepada kami, karena kami percaya bersama Yesus Kristus, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di sorga, umat-Mu di tanah Parodisa, bahkan dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan para pemimpin, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan bersama-sama kami membangun kehidupan yang berkemenangan, hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami persembahkan tanah Parodisa ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari sekarang dan sampai selamanya tanah ini, seluruh penduduknya mempermuliakan nama Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu Bapa, baik sebagai petani, nelayan, tukang, pekerja lepas, buruh bagasi, buruh tani, bahkan pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, TNI Polri, semua jenis usaha yang kami kerjakan, pekerjaan kami diberkati, baik perkebunan di ladang maupun pekerjaan di rumah, di kampung, bahkan juga di laut, dimanapun ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu untuk negeri kami, terlebih tanah Parodisa. Ini doa dan harapan kami Bapa. Mohon ampun atas segala dosa kami di hadapan-Mu, baik lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami, bahkan dosa terhadap sesama, terhadap alam. Tuhan ampuni kami, pulihkan kami Bapa, dan dengarlah sesembahan kami ini yang kami

ya, melengkapi malam panjang Anda ya bersama Prosat untuk malam hari ini. Kembali Mike bisa jadi teman Anda lagi sampai di jam 12 ya. Apa kabar untuk Anda di akhir pekan, di malam minggu ini, di malam yang panjang? Semoga semua tetap sehat, bahagia bersama keluarga tercinta, atau mungkin dengan rekan-rekan ya, atau mungkin dengan pasangan Anda ya. Malam minggu, malam panjang kan identik dengan apa ya, kalau dulu ada bahasa wakuncar, waktunya kunjung pacar ya untuk anak-anak muda. Apalagi cuaca cerah ya hari ini, malam ini ya maksudnya. Ya, semoga Prosat boleh menjadi bagian dari malam minggu Anda. Ya, lagu-lagu yang sudah saya siapkan semoga dapat ya menciptakan suasana kebahagiaan Anda ya di malam hari ini. Saya akhiri ya dengan bahasa cinta dari Yuni Shara dan Tompe ya. Yuni Shara dan Tompe tuntaskan kebersamaan kita dengan lagunya Bahasa Cinta ya. Dan setelah itu kita akan lanjutkan Ruang Rindu ya dalam versi pilihan pendengar ya. Oke, seperti biasa nanti line telepon, SMS, WhatsApp siap dibuka untuk melengkapi Ruang Rindu pilihan pendengar untuk malam hari ini. Bahasa Cinta Yuni Shara featuring Tompe.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengabagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, kembali selamat malam pendengar. Ruang Rindu versi pilihan pendengar kini hadir ya untuk melengkapi hiburan Anda di malam yang panjang. Iya, malam hari ini ya seperti biasa aturan main kita akan berbagi lagu-lagu sesuai dengan apa yang Anda request. Kami akan hadirkan dengan topik ya apa sih ketakutan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam hidup? Gitu ya. Dan malam ini tidak sendiri, seperti biasa saya ditemani oleh Ibu Ketua. Selamat malam Ketua.
1: Selamat malam Bu Michael.
0: Apa kabar?
1: Pastinya baik, puji Tuhan.
0: Sehat.
1: Iya, sehat.
0: Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi topik kita malam ini Ketua, apa ya, ketakutan terbesar yang pernah dihadapi?
1: Ketakutan terbesar yang pernah dia, yang pernah dihadapi atau pernah dirasakan,
0: ya,
1: oleh pendengar. Iya.
0: Jadi kalau orang Manado bilang, ini pernah takut dengan apa?
1: Apakah itu takut pada sesuatu,
0: atau
1: sesuatu hal, kejadian kah atau apa? Pokoknya DP judul ketakutan dan entah itu perasaan kah
0: atau takut kehilangan kah gitu ya. Dan
1: peraturannya usah bahas kah gedung semua masuk sama lagi ding tong dah bilang.
0: Oke. Okay,
1: Kang.
0: Baik.
1: Jadi sekali lagi untuk yang mau masuk mesti berbagi topik dulu. Kemudian mau ingatkan juga ya, untuk lagu itu memang sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan, maksudnya Anda sudah siap untuk request lagu apa.
0: Iya,
1: jangan pikir-pikir lagi,
0: lagu apa.
1: Kemudian for siapa ya? For siapa Kang?
0: Nah.
1: Iya. Jadi untuk malam minggu ini 5 orang yang Anda salami ya.
0: Iya, betul. Oke, okay. Kita langsung ke penelpon pertama.
1: Langsung ya, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1, selamat malam Bu Anet.
1: Selamat malam. Ya. Penelpon pertama kita ternyata orang mitra ini. Ya?
0: Apa kabar? Halo.
2: Ya, kabar Pak James di orangnya keadaan sehat.
0: Sehat
1: walafiat.
2: Keadaan baik.
1: Baik.
2: Biasa kita hujan di orang ini.
1: Oh iya.
2: Kemarau.
0: Cerah ya.
2: Sepuluh hari.
0: Oke. Oke, baik. Cerah.
1: Baik, Pak James, so tahu DP topik kan? Ya, jadi kita
2: ketakutan.
1: Kalau Pak James sendiri bagaimana itu?
2: Ya waktu di bacaan Pak James kan dengan teman-teman cari ikan.
1: Iya.
2: Karena profesi kan.
0: Halo.
2: Ada kapal dari perusahaan. Iya, ya, halo.
0: Iya, terputus-putus soalnya ini.
2: Iya, waktu dibacaan ini Bu
1: Mal.
2: Mengalami
1: ternate ya, iya.
0: Iya.
2: Dari bidalida dari perusahaan ikan kan. Ada tiap 2 minggu jadwal untuk mencari ikan.
1: Iya.
2: Dan posisi waktu itu kapalnya James patah kemudi.
1: Oh.
0: Duh, kasihan.
1: Ini langka ya.
2: Itu kapalnya kapal fiber, kapal nggak terlalu besar.
1: Iya,
0: Kong.
2: Jadi ada teman saya yang berani untuk pasang kemudinya. Kami terombang-ambing selama 2 hari 2 malam di laut. Ah itu saling sangat menakutkan.
0: Pak James. Baru dengar juga Pak James bercerita, kita yang takut. Iyo.
1: 2 hari 2 malam ini ceritanya ya. Terombang-ambing di tengah laut. Di mana? Tembus di mana Pak James?
2: Di Bacan.
1: Bukan maksudnya 2 hari 2 malam kayu. Itu 2 hari 2 malam itu terombang-ambing akhirnya sampai di mana?
0: Di perairan. Masih di perairan.
2: Di Bacan. Tapi ada teman yang mesin hidup tapi kanan.
0: Aduh, itu bahaya itu.
1: Jadi jalan di tempat.
2: Tapi ada teman yang memberanikan diri untuk memasang darurat. Jadi kami
0: itu
2: mampir di obi.
0: Itu
2: sempat sampai di obi.
0: Itu perahu.
2: Ya,

0: fiber.
1: Oh, fiber. Ya, nah, ya.
0: Dari, punya dari perusahaan. Jadi kami tiap 2 minggu diwajibkan untuk saling sip-sipan. Nah, kebetulan Pak James itu kapal itu trouble.
2: Aduh, untung ya.
0: Itu.
1: Waduh.
0: Ya, untung saja bisa selamat. Saya kan orang gunung datang di laut kan jadi kala biasa.
1: Oh iya, betul.
0: Iya, tapi teman saya ini yang orang Bajo, dia kasih semangat. Dia bilang, nah, apa-apa ini torang, nanti kita menyelam.
1: Dia kasih tamu besar hati dan Kang. Supaya itu tamang-tamangnya tidak takut.
0: Iya, udah kasih semangat. Tapi Pak James sangat khawatir karena ini di tengah laut.
2: Ini tengah laut, bukan di jalan, bukan di darat ya.
1: Betul.
0: Ikan sodapat, ikan sodapat. Semua waktu pulang waktu itu, waktu Pak James ingat.
1: Mau pulang. Waktu itu mau pakai panggayung kok nyandak terboleh Kang, setengah mati kalau pakai panggayung Kang.
0: Setengah mati ini kapal fiber kan, beda dengan kapal
2: perahu istilahnya.
0: Maksudnya bukan maksudnya Pak James, beda dengan nelayan-nelayan tradisional yang pakai sema-sema.
1: Oke.
0: Okay. Ini kan kapal yang enggak pakai sema-sema, dia
1: Iya, paham.
0: Sedang.
1: Iya.
0: Jadi memang
1: jadi itu
0: pakai panggayung.
1: Itu ketakutan terbesar ya Pak James ya.
0: Iya, takut. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, nggak tenang.
1: So, itu makanya kita bilang tadi kan, sedangkan kita cuma ada denger saja, kita yang takut.
0: Iya, tapi memang pemeliharaan Tuhan luar biasa, Pak.
1: Iya, itu kuncinya.
0: Berdoa
1: berserah.
0: Ini teman satu ini, dia berani. Dia ikat itu kamudi, Bung Mike. Dia ikat pakai tali. Dia mudung sekitar 9 meter kayaknya. Baru dia ikat. Dia ikat, dia naik lagi, dia mudung lagi, dia ikat. Airnya bisa.
1: Oke, baik.
0: Bisa, yeah. Tapi darurat. Lalu cepat. Okay. Kami sampai juga di tempat tujuan.
1: Oke, okay. Baik. Baik Pak James, kalau begitu kita langsung ke lagu Pak James. Lagunya apa ini?
0: Pak James pilih Indonesia dulu. Di Batas Kota dari Obi Mesak bisa?
1: Batas Kota boleh.
2: Obi Mesak?
1: Oke, okay. Iya.
2: Oh iya.
0: Ya, Mesak yang ini.
2: Baik, silakan menyapa untuk 5 spesial.
0: Pertama-tama untuk Bung Mike, terima kasih sudah angkat telepon sama Ibu Anet Ketua FKP. Terima kasih Ibu Anet, tolong angkat Pak James ke telepon. Pak James mau balas salam, 5 ya?
2: Iya, 5.
0: Iya, yang pertama itu ada di Bitung, Pak Sagai, so sehat mungkin ya?
2: Pak Sagai.
0: Sekarang Pak Sagai itu siapa? Selamat malam Pak Sagai. Mungkin ada monitor Pak Sagai di Kota Bitung. Ini Pak James Peslam dari Norangian untuk Pak Sagai di Kota Bitung.
1: Oke. Okay.
0: Semoga Pak Sagai
1: Pak James
0: dalam dan sehat.
1: Halo Pak James.
0: Dalam baik.
1: Ya. Sebelum lanjut ya, mungkin di batas kota itu Tommy J Pisa maksudnya
2: itu maksudnya.
0: Nah, ya, Tommy J Pisa di batas kota.
1: Baik, lanjut.
0: Iya, lagu itu.
1: Iya. Kedua. Ya,
0: terima kasih.
1: Yang kedua. Kedua
0: sesudah Pak Sagai ada Pak Raiko Jo.
2: Raiko di Leon.
0: Yang ada di Depok.
2: Ya.
0: Selamat malam Pak Raiko. Ini Pak James, salam.
1: Yo.
0: Dari Desa Winoran. Semoga Pak Raiko di Leilem dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Semua keluarga yang ada di Leilem sama dengan Pak Raiko.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang di Kueru Utara karena besok orang mau pengucapan.
2: Iya.
1: Oh iya.
0: Mau salam dulu. Ibu Elizabeth.
2: Ibu Elizabeth. Di Kueru Utara. Iya.
0: Selamat malam Ibu Elizabeth. Selamat berpengucapan pada hari besok, hari
2: Minggu. Aduh, udah bahas sibuk ini pasti Kang, teman-teman di Minsel.
0: Masih sibuk, paling nanti tinggal dong.
2: Iya, udah bagi dodo, boba bakar,
0: Elizabeth.
2: Nasi jahat.
0: Pak James, mau sampai sampaikannya, jadi kalau macet mungkin nak terus Pak Kueru.
1: Okay.
0: Mereka lu ngomong, nyanak macet mau terus Pak Kueru.
1: Baik.
0: Selamat malam Ibu Elizabeth. Semoga Elizabeth dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semua yang ada di Kueru Utara.
1: Iya.
0: Dan yang keempat ada Ibu Nike di Leilem. Iya. Selamat malam Ibu Nike. Ini salam dari Pak James untuk Ibu Nike bersama dengan keluarga yang ada di Desa Leilem.
1: Baik.
0: Dan yang terakhir ada Ibu yang ada Jirian. Selamat malam Ibu Esterlita. Ini salam dari Pak James.
2: Iya.
0: Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di Jirian bersama dengan keluarga.
1: Oke. Okay.
0: Dan sudah yang kelima itu ya.
1: Baik.
0: Untuk keluar Ibu Anet, Pak Mike, selamat malam dan terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam Pak James Winorangian.
2: Iya, oke. Okay.
1: Terima kasih Pak James.
2: Pak James Somaso, sebagai pembuka, menyalami untuk yang ada di seputaran Tombatu. Ada keluarga besar Ibu Meis ke Akai, keluarga Pangge Akai. Enci ada sehat-sehat bersama anak-anak dan keluarga ya. Menyapa untuk semua pendengar yang ada di seputaran Minsel yang mau merayakan perayaan ucapan syukur besok ya. Mudah-mudahan yang mau baca langkesan ada yang semua pergi
1: dari sekarang. Ada yang dari sekarang
2: semua
1: mulai
2: malam semua berjalan takut dengan macet. Oke.
1: Di belakangnya semoga pastinya kita harapkan bersama pengucapan syukur bisa dirayakan dengan hikmat lah begitu ya.
2: Sesederhana mungkin kan. Iya.
1: Oke, baik. Kita
2: di
1: lanjut.
2: Belakangnya Pak James, selamat malam.
3: Selamat malam, Ibu Anna.
2: Selamat malam
1: Nona. Ya. Apa kabar?
3: Semua sehat.
2: Ya. Ada mau pengucapan?
3: Ya, mama papa senang yang ngomong.
1: Jaga beling kan.
2: Nanti dapat tampi ya, Vina ya.
3: Iya.
2: Oke, terang ke topik ya, Vina ya. Kalau Vina bagaimana?
3: Aku nak takut kalau mau nak ulang ke. Menyakit asam namun.
2: Asam ya.
3: Saya takut sih.
2: Iya.
3: Kalau mau nak ibadah. Bagaimana saya kesehatan.
2: Iya.
3: Iya.
2: Makanya harus dijaga semua ya, yang ada pantangan-pantangan untuk aslam itu, ya pasti Vina lebih tahu ya.
1: Baik.
2: Sesuai anjuran dokter. Baik Vina.
1: Oke, Vina.
2: Lagu apa?
3: Selamat jalan kekasih.
2: Selamat jalan kekasih.
1: Baik, silakan.
2: Silakan dikirim deh, sayang.
3: Ya, sama-sama.
2: Iya.
3: Selamat bertugas. Tuhan selalu menemani Pak Majar, Ibu Ane.
2: Iya.
3: Selamat keluarga.
1: Amin.
2: Iya, amin.
3: Terima
2: kasih.
3: Selamat bermalam minggu.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih. Warmun F, terima kasih itu. Salam penyayang dari Sina. Kita doa. Karena sehat keluarga. Yang ketiga buat Ibu Jain dari manusia. Karena sehat pertama keluarga. Yang keempat buat Om Aco, Ingan dan Jumalmur. Salamnya sama. Yang kelima buat Ibu Jain. Terima kasih
2: Buat
3: Ibu Anet. Selamat malam.
1: Selamat malam
2: Vika yang ada di Kanaan. Vina di Kanaan ya. Oke, Bu Michael, sebelum ke lagu saya mau menyapa dulu untuk yang berhari ulang tahun hari ini. Ada orang penasehat ya, salah satu penasehat Ibu Henny Kora. Henny Mawi Cerekora ya.
1: Panjang umur, sehat selalu Ibu Henny. Iya, sehat-sehat selalu ya bersama keluarga.
2: Sehat-sehat selalu ya, Mam. Orang baru pulang ini Bu Michael. Cukup ramai acaranya ya.
1: Baik. Iya.
2: Berarti tolong semua ke lagu kan?
1: Tidak ada penyampaian pengumuman atau apa?
2: Belum ada itu.
1: Belum ada.
2: Itu rame-rame semua pada mau ucapan.
1: Baik. Jadi, kita ke lagu.
2: Kita ke lagu dulu.
1: Oke, Tommy J. Pisa dan Rita Effendi.

Tahukah Anda, bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santia Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki tiga paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Oke, okay, selamat jalan kekasih ya. Demikian ada Rita Event. Kita lanjutkan lagi lain telepon ya, ketua
1: kita
0: ya.
1: Kita langsung.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, Pro 1 selamat malam.
2: Halo, selamat malam Pro 1. Selamat malam Ibu Anet. Selamat malam.
0: Oh, ini tuh Usi Jane,
1: Kang. Iya, Kang.
0: Oke.
2: Usi Nabirin.
1: Oh. Usi Jane, apa kabar dulu nih?
0: Pak Usi Dang.
2: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
1: Aduh, kita semoga, suka not kalau bagian Ibu Michael.
0: Ya, itu
1: berarti kan sustain baik ya tuh, toh.
0: Yang biar katu ada di rantau dang, harapan ada bye-bye.
1: Jadi dapat ingat pak orang di sini.
0: Iyo. No dia kok kalau sudah tak gabung begini. Biar dari rantau kalau sudah tak gabung begini, dia rasa sama yang cuma ada di Sablah.
1: Oh, Sablah itu lagi kan.
0: Iyo toh.
2: Ada di Pro Sablah kita.
0: Oke, dang.
2: Kurang membawa langkah ya, cuma satu langkah.
0: Baiklah.
1: Oke, si topik dang bagaimana?
2: Kong, ketakutan.
0: Ketakutan terbesar apa, Sosi?
2: Aduh.
0: Kalau Usi.
2: Kita ketakutan paling besar nyenak mudah pekerja.
1: Oh.
0: Takutnya mudah pekerja.
2: Kita takut sakit.
0: Oh. Takut sakit. Takut sakit.
2: Takut sakit.
1: Nggak mau dapat kerja kalau...
2: Pokoknya takut.
1: Iya.
2: Kalau dapat sakit, kita nyak mau dapat kerja.
0: Oh, itu dan tuh maksud. Kalau sakitnya udah dapat kerja, dan...
1: Aduh, tadi kan.
2: Kalau sakit kok masih boleh kerja, kita nyak takut. Mar, kalau sakit kok nyak dapat kerja, itu kita paling takut.
1: Iya,
0: betul. Oh, iya. Betul,
1: betul. Semua lebih baik. Senang kerja, senyak mau dapat makan tuh orang media, tuh.
0: Itu no.
1: Lagi kan.
2: Ya.
1: Kalau nak kerja sudah mau makan.
2: Kong lagu dang.
1: Lagu okay. Apa yang? Lagu apa?
2: Kong lagu dang.
0: Lagu apa?
2: Dari Victor Wood.
1: Jen. Apa dang?
0: Victor
2: Eternally.
0: Wood. Eternally. Oke.
1: Okay. Oke, okay, silakan.
0: Baik.
1: Eternally-nya untuk siapa?
0: Iya, silakan.
2: Kirim. Pertama-tama tentunya untuk yang lagi tugas, yang baik hati, tidak sombong,
1: tidak menabung
2: banyak uang.
0: Aduh, mas, amin.
2: Mas, hati, jangan lupa.
0: Iyo, makanya kita bilang amin, no?
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Halo. Yang di... jaringan ini putus-putus.
1: Ya, enggak, langsung. Boleh.
0: Halo. Halo.
1: Boleh langsung.
0: Halo.
2: Berkati Tuhan selalu bersama dengan
1: iya,
2: keluarga
1: amin.
2: Masing-masing. Masih ada Michael kita.
0: Oh iya, oke. Okay. Bagi terus yo.
2: Masih ada toh?
0: Iya,
1: ada.
0: Masih.
2: Bagi terus yo.
1: Bagi jo.
0: Lanjut.
2: Okay. Berkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
1: Iya.
2: Poin cinta Pro 1 di mana saja berada tidak terkecuali
0: baik yang ada di sebagai laju. Reporter bola ini. Sama dengan reporter.
1: Iya, bagi.
0: Bagi sih. Terus. Persapa leh.
2: Semua. Tidak terkecuali.
1: Okay.
2: Diberkati Tuhan selalu salam.
0: Menangis atau tertawa dia ini.
2: Semangat sukses selalu.
0: Oke.
2: Dan pasti yang lagi badengar. Yang mendengar yang mudah badengar. Berdua yang lagi tugas.
0: Yo.
2: Lagu Pak Mike.
0: Lagu okay. Ada no.
1: Aman.
2: Salam untuk Pak Guru nih.
0: Ya, siap.
1: Oke.
2: Ya, pasti ada di sana.
1: Ada.
0: Iya dong. Oke, terima kasih.
1: Salam juga untuk keluarga ya, Jane, anak-anak, cucu ya. Salam juga untuk yang ada di Dendengan Dalam Tantu, Kang.
0: Iya, salam-salam untuk semua.
1: Juga untuk Om Sonny, Laura, dan keluarga besar yang
0: ada. Semoga harapan ada sehat-sehat, ada baik-baik punya.
1: Betul.
0: Oke, kita
1: di
0: lanjut.
1: Di belakangnya, Jane.
0: Iya.
1: Usi, Pro 1 selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Oh, selamat malam.
3: Ibu Ketua.
1: Orang Ambon Manise.
0: Iya. Iya,
1: apa kabar
0: malam,
1: Pak Junaidi?
0: Halo.
1: Apa kabar dulu ini Pak Jun?
3: Kabar alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Oke.
0: Iya. Oke Pak Jun. Jadi ini WA kita senyap mau baca nih.
1: Sunat mobile. Okay. Saya sota masuk atau kan?
0: Iya, lanjut.
1: Iya, lanjut. Topik.
3: Lanjut.
1: Iya.
3: Topik ya.
1: Iya, betul.
0: Ketakutan terbesar apa yang pernah Pak Jun alami?
3: Lagu dulu.
1: Bukan.
0: Topik dulu.
1: Topik dulu.
3: Oh, topik dulu.
0: Ketakutan terbesar apa?
1: Topik dulu, ya. Iya. Oh.
3: Jadi kalau alasnya ke topik itu, ini juga sama dengan orang yang tadi itu ada bicara di bacaan itu.
1: Ya. Oh, iya.
0: Ke apa?
3: Kalau Pak Junaidi juga di bacaan tahun 87 waktu itu.
0: Iya.
3: Mau lihat Pak Junaidi punya proyek

0: di laut. Jadi setelah itu kita pakai longboard juga, Johnson 15 PK.
1: Kong.
0: Motor panjang. Lalu dari petugas dari Ambon kan, dari PU itu kepala bidang marga, lalu kepala dinas PU. Cari coba dinas Ternate Maluku Utara. Kita lihat kita punya besoknya proyek. Balik kemari Kong, oh dia bagi.
1: Siapa bagi?
0: Pas di Tanjung
2: Bilang, Timur Bagi kan.
0: Di Baca itu ada satu Tanjung Murango. Itu ikan Gurang itu di Putang, Pak.
1: Oh iyo.
0: Walah, Kong Bagi. Kamu balik.
1: Aduh.
2: Yang tidak kuat berarti itu, Bu Michael.
1: Aduh. Maksudnya itu.
0: Untuk ada kapal.
1: Itu Johnson tabu balik.
0: Ada kapal ini apa mencari ikan dulu, kebetulan dulu pulang juga pas yang di atas itu orang Sanger lagi.
1: Jadi
2: kartu boba.
0: Hasil ke orang. Kasih tinggal tuh Johnson dengan dia punya body itu, kasih tinggal nanti dia ambil ulang.
1: Aduh, astaga. Berarti
0: untung siapa apa kalau silangnya ya mati itu loh. Selain sampai itu kan ikan hiu semua putampa tuh.
2: Begini korban lo. Aduh.
0: Namanya Tanjung Gorango.
1: Oh, Tanjung Odo, pantas bordir nama juga Tanjung Gorango.
0: Nama saya Tanjung Gorango.
1: Memang
0: dari Bacan.
1: Memang DP tanpa ya. Gorango memang, Kang.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu barangkali masih saya begitu.
1: Oke, baik.
2: Cerita ya.
0: Itu ada kepala TU yang dari kepala bidang marga dari Amo itu. Bapak kami terhabis.
1: Iya. Oke, kalau begitu. Pak Jun, malam ini lagunya apa ya, Pak Jun?
0: If you meet me, after all.
1: After all, if you need me, okay, baik.
2: If you need me.
0: Iya, Pak?
2: Iya. Okay, silakan bagi salamnya, Pak Jun.
0: Saya akan menyapa, ada kita punya Bung siapa, siapa nama, Iwan ya.
1: Iwan Pinabetengan, ya.
2: Iwan Pinabetengan, ya.
0: Mai sih di yang di Batu Mea ya, selamat malam darah.
1: Ibu Marsi Batu Mea, iya, Tondano.
0: Ya, selamat malam.
1: Iya.
0: Dan harapan saya diberkati Tuhan.
2: Iya.
0: Dia juga di Kanaan, selamat malam.
2: Iya.
0: Yeah. Selalu. Yang terakhir kita orang punya ibu, ibu Termina juga yang di mana di situ enggak? Kelapa Sari Kelapa kan ya?
1: Iya, betul.
0: Yeah. Nah, selamat malam dan harapan sehat semua, semoga diberkati ya.
2: Yeah.
0: Lalu terakhir untuk Bu Michael sama Ibu Ketua.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam. Terima kasih.
2: Pak Junaidi dari Ambon Manise.
1: Iya. Yeah.
2: Di seputaran sana ada siapa itu Bu Michael?
1: Ada siapa di Maluku? Aduh, saya lupa loh. Nanti kalau dia masuk suaranya langsung saya ingat tuh suaranya. Tapi kalau begini mau ingat, aduh
2: blank,
1: saya lupa.
2: Ya?
1: Iya.
2: Oke deh kalau begitu.
1: Mau salam yang lain mungkin.
2: Iya, kita menyapa dari Tuminting dulu, Kang. Ada Ibu Maurija Latif,
1: Ibu Ija,
2: ada sehat-sehat pasti ya. Bersama dengan anak-anak cucu-cucu Gendis, apa kabar? Mama papanya juga, selamat malam semua. Ini pasti ada Pak Denger, Bu Michael. Iya, pasti. Sehat semua, bahagia nih. Kemudian ada Pak Fuga yang ada di Sumompo bersama keluarga besar yang ada. Ibu Yuke, bersama dengan Pak

0: dua untuk laga jam 5 pagi ya, jam 5 pagi Norwegia versus Inggris.
1: Aduh, ini yang saya tunggu-tunggu ini.
0: Dan untuk Argentina versus Swiss, Anda bisa ikuti melalui siaran terestrial Pro 2 karena siarannya kan jam 9 pagi. Ya, Pro 1 itu akan menyiarkan siaran gereja. Jadi betul. Untuk siaran bola Anda bisa ikuti melalui siaran terestrial Pro 2 di 97,7 ya.
1: Benar.
0: Oke, baik. Sudah, SMS WhatsApp dikirim juga dari sekarang.
1: Betul, Bung Ajo.
0: Dan nanti suter akhir, akhirnya DP lagunya tak putar semua.
1: Aku nggak tak putar. By the way, kita PE Inggris mau bermain. Jadi
0: begitu dong. Oke.
1: Iya, mudah-mudahan menang ya.
0: Amin.
1: Bersama.
0: Iya, soalnya lawan yang akan mereka hadapi ini.
1: Keras juga ini, Iya, bukan gampang. Betul.
0: Oke, baik. Ada Eternally ya dari
1: Victor Wood.
0: Kemudian After All If You Need Me.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan, Soekarno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Jadi gitu, Lela. Intan, sini duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: disini.
2: Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya

0: rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
1: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: If you need me, ya demikian ada After All hadir lagi untuk melengkapi ruang rindu pilihan pendengar malam hari ini. Kita lanjutkan lagi line telepon, silakan.
1: Iya, Bro Satu, selamat malam.
0: Halo, Bu. Malam baik.
1: Aduh.
0: Apa kabar?
1: Indah nih.
2: Ada sehat-sehat.
1: Ini mau turun gunung ini, mau melancong ke Minsel. Cuma DKT. Apa kabar dulu ini Om Ajo?
2: Sehat-sehat.
1: Iya. Baiklah, terang langsung ke topik Om Ajo ya.
0: Iya, silakan.
1: Iya.
2: Yang paling menakutkan Om Ajo itu saat jaga orang sakit.
1: Orang sakit.
0: Iya.
2: Sakit. Sopasang di hidung, sopasang di tangan, semua dan gigi, karena memang belum ada kepastian.
1: Nah,
2: itulah ketakutan yang memang yang sangat-sangat.
1: Cuma
2: takut hilang.
0: Harap-harap cemas, Kang. Harap-harap cemas, Kang.
1: H2C kata.
2: Itu, no.
0: Oke. Jadi itu, Dang.
1: Iya.
2: Yang sangat menakutkan dalam lain.
0: Oh, iya. Okay.
1: Semua memang tidak suka Kang mau jaga orang sakit.
0: Iya betul. Iya. Apalagi kalau soja pakai cucu kiri cucu kanan, aduh.
1: Iyo, aduh.
0: Memang dapat takut. Iyo itu no. Oke.
1: Yeah. Oke okay. Okay, kita ke lagu. Om Aco silakan.
2: Lagu Kutarela dari Tony Carrera.
0: Oke, baik. Tony Parera.
1: Ya, silakan dikirim 5 spesial, Maco.
2: Ya, 5 spesial malam ini yang baru datang. Maksudnya selamat malam, salam kompak selalu. Terima kasih, salam. Dan yang kedua ada orang P. Usin yang ada di Tomohon. Selamat malam. Ada bekerja dia, ada semangat di Usin, tapi nanti belum. Dapat bergabung. Semoga dapat bergabung malam ini di sini.
1: Iya.
2: Dan juga ada yang ada di Batu Putih atau di Gilian.
1: Oh, malam. Sopin dari Batu Nona.
2: Jadi Mas Surasio, saya habis jadi perkara semua terusnya berapa bergabung ini.
1: Itu lagi.
2: Malam, semoga ada sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Saya ada di apa singgih sana kote. Mesti lagi satu Ibu Ratna.
1: Ibu Ratna, iya.
2: Moga dapat bergabung, no? Bersabar. Mbak Urusah, sebab orang kalau udah usah pasti akan ada DPH.
1: Betul, iya.
2: Selamat selalu bersama di rumah dan yang paling terakhir.
0: Yo.
2: Mike John yang ibu ketua.
1: Oke, terima kasih.
0: Yeah. Okay, yeah, baik,
2: terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Yang bergabung jauh-jauh, Kang.
0: Iya, yeah, salam kompak.
1: Bung Islan,
0: ya.
1: Apa kabar bersama dengan DP pengunjung yang ada seputaran Boroko, Kang? Bung Mike.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Salam kompak-kompak aja yeah, untuk betul, semuanya ya.
1: Benny Jo juga ada Ibu yang di Tomo Bagu.
0: Ibu Ani.
1: Ibu Ani yeah, ya, ada Enci. Ada kita berteman juga.
0: Oh,
1: Ranti
0: iya.
1: Pudul yang ada di Kota Mobagu ya.
0: Oke.
1: Okay, mudah-mudahan ada pada dengar kan, Ci?
0: Iya, jadi topik kita malam hari ini ya.
1: Ketakutan terbesar.
0: Iya.
1: Ya?
0: Apa ketakutan terbesar dalam hidup Anda?
1: Iya.
0: Itu saja. Kita buka lain telepon okay, lagi.
1: Oke, Pro Satu selamat malam.
3: Selia.
0: Iyo
1: apa kabar Ibu Ani? Ada bye-bye.
3: Duh, durang rantai bye ini masih ada rabi asam mantap.
0: Halo, gimana kabar?
3: Kabarnya luar biasa. Alhamdulillah. Sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Oke, okay. Okay, kalau begitu kita langsung ke topik Bu Ani.
3: Kabarnya luar biasa. Ya,
1: kita langsung ke topik ya.
3: Oh, topik.
1: Ya.
3: Topiknya ini apa?
0: Iya, jadi topik kita malam hari ini, apa ketakutan terbesar yang pernah Anda rasakan? Itu topiknya.
3: Kalau yang besar, ketakutan yang paling besar, saya takut anjing, karena saya pernah anjing gigi.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya, sampai dua kali ya.
0: Aduh. Yang paling takut. Awas anjing itu,
1: Dua kali ya.
0: Jadi buat deng anjing, aduh, semua ambil langkah 1000 berarti ini kan?
3: Kalau udah punya anjing biar jauh, saya semua mau melari.
0: Oke, kalau gitu Ibu Ani, lagunya apa malam ini?
3: Lagunya ini apa?
0: Pilih sendiri.
3: Bintang kehidupan.
0: Hah? Bintang kehidupan. Ini maunya dari versi siapa bintang kehidupan? Ada beberapa versi ini.
1: Dari siapa?
0: Nikardila atau
3: Nikardila.
0: Oke. Dedi Dores juga ada.
3: Oh, Nikardila.
0: Nikardila. Oke.
1: Kita pikir mau minta lagu jangan sampai 3 kali.
0: Oke.
1: Sama soalnya
3: mainnya enggak bergabung. Oke, teman-teman yang sedang tugas.
0: Iya.
3: Sebenarnya aduh bagaimana ya? Teman-teman yang
0: bagi dua aja.
3: Ketua, Nenek, salam sukses, salam bahagia bersama Bung Maik.
0: Yo.
3: Tetap semangat.
0: Oke. Okay. 5 orang. Salam.
3: Ya. Ada terampe sapa dulu Ibu Esterita apa kabar? Ada terampe Ibu Elizabeth juga apa kabar? Salam kompak. Ada terampe Pak Aco yang menyapa, ada salam juga, salam kompak. Ada itu rompe sampai Ibu Haryati juga. Salam sukses, salam sehat.
0: Terakhir
3: ada itu rompe. Yang terakhir ada itu rompe sampai Ibu Elizabeth juga.
0: Ibu Elizabeth, ya. Pak Kueru Utara ya. Oke, okay, bye.
3: Kueru Utara. Oke, kembali ke rumah bersama tua Ibu Haryati. Salam sehat ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Di ketemu bagu. Ya.
0: Betul.
1: Laju Leno Kang.
0: Oke.
1: Okay, jadi jangan... mengingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung lewat SMS dan WhatsApp. Ini kalau mau coba-coba
0: dari sekarang.
1: Coba-coba lain telepon pas susah, sibuk, mending langsung tulis surat dari sekarang biar nanti kalaupun tergabung berarti tidak dibacakan lagi untuk SMS dan WhatsApp-nya ya.
0: Yang pasti di nomor yang sama, 0821 95 83 5080. Langsung torong ke Tony Parera, disusul nih ke Ardila.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya bang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini

0: Okay, baik pendengar, itu tadi ada bintang kehidupan ya, sudah hadir melengkapi malam Anda ya. Di luar memang banyak bintang ya.
1: Banyak bintang.
0: Banyak cerah banyak cuacanya cerah, malam ini.
1: Ada ujang komang ya.
0: Oke, okay. Dan waktu di studio kami SMS.
1: Ya, baik, so okay. Ada yang bergabung. Pro 1 selamat malam. Selamat ya, malam. Ya.
0: Selamat
2: Michael
0: malam.
2: Dan Ibu Anet.
1: Oh, Bung
0: Pak
1: Yos Rifai.
0: Rifai. Oke.
1: Okay. Apa kabar Bung Yos?
0: Halo.
1: Halo, ya, apa halo. Kabarnya dulu?
0: Gimana?
2: Topik.
0: Iya, kabarnya gimana Pak Yos?
2: Oh, kabar baik.
0: Ada
2: baik. Lagi di rumah ini.
1: Ini apa kresek-kresek ini?
2: Mungkin anu jadi yang kali.
0: Oh, oke. Okay.
2: Bintang,
0: baik.
2: Bintang-bintang di langit ini cerah-cerah.
0: Oh. Bintang di langit cerah ya.
2: Untuk yang paling saya takut jatuh dari pesawat.
0: Nah.
2: Kalau jatuh dari pesawat, kalau pesawat jatuh
1: dari pesawat,
2: dua kali mati. Dua kali mati itu, tenggelam di laut. Pokoknya enggak bisa cuma itu.
1: Ini dia baking dapat ini.
2: Kita takut. Apalagi bangi angin begini takut lima naik pesawat ini.
1: Lagi
2: angin kasih terbang ini kurang mungkin di Iran sana ini.
0: Memang Pak Yos memang pernah so hampir ciri dari pesawat atau?
2: Bukan pernah, tapi dulu kan kita pernah naik pesawat tuh, kebetulan kabut tuh.
0: Cuaca buruk dari, waktu itu.
2: Dari Bali mau ke Manado, transit di Makassar.
0: Oh.
2: Aduh, kabut memang.
0: Kabut.
2: Pokoknya di atas udara itu bunyi sama dengan roda.
0: Oh iya, kalau dia lewat awan begitu memang. Emang nggak turun dulu sebentar gitu?
2: Ya mau turun bagaimana ini, terpaksa ini pemugari kasih tahu, ikat pinggang.
0: Aduh, itu langsung was-was ya.
2: Was-was itu, mas akhirnya setelah sampai di Makassar, transit itu jangan sampai lagi di Manado lagi, kabut habis lagi.
0: Aduh. Tapi
2: pokoknya dingin panas kalau
0: iya.
2: Kabut di udara.
0: Tapi kan Pak Yos nggak bikin trauma Pak Yos naik pesawat lagi kan?
2: Kalau kita memang kita lebih suka naik kapal laut. Naik kapal laut enak, bawa ombak kan, boleh lihat pemandangan. Kalau naik pesawat, aduh, naik enak. Nggak enaknya cuma lihat awan.
0: Cuma
2: dekat surga ini barangkali.
0: Iya. Oke, okay, kalau begitu.
2: Nah itu.
0: Pak Yos, malam ini lagunya apa Pak Yos?
1: Silakan lagu apa?
0: Halo.
1: Lagu apa?
2: Juli boleh?
0: Jul, oke.
2: Okay. Halo Juli.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, silakan untuk siapa nih lagu?
2: Jul.
0: Iya, jaringan memang agak kurang bagus ya malam ini.
2: 5 spesial.
1: Iya. Yeah.
2: Kita mau salam.
1: Boleh Bapinda Sadiki Pak Yos.
0: Halo.
1: Makan.
0: Halo Pak Yos.
2: Ya halo.
1: Halo. Langsung saja langsung, jangan putus.
2: Ya setiga tuh kita ada salam.
1: Langsung.
0: Iya setiga.
2: Ketiga.
0: Keempat.
2: Ibu Hermina yang ada di Bitung.
0: Keempat. Kelima
2: ada Bro Rudy Kembang. Terima kasih Ibu Anet dan Bapak Michael semoga.
0: Iya, makasih Bapak Yos. Iya, oke.
1: Terima kasih. Iya, mau salam juga untuk yang ada di Ermadi, ada Ibu Jane maybe. Juga ada Ibu Olga Lengkong, ada di Tumaluntung ada Ibu Catherine Kuntak bersama anak-anak cucu-cucu.
0: Yo.
1: Salam dari studio ya. Oke,
0: okay,
1: di belakangnya Pak Yos.
0: Iya,
1: selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Els.
1: Iya, apa kabar
0: halo.
1: Dulu?
0: Jaringan Els. Lagi ini.
1: Ada. Oh, apa iya. Kabar dulu?
3: Kabar luar biasa.
1: Oke. Baik kalau begitu.
0: Baik.
1: Supaya nyenak tak putus, kita langsung ke topik saja ya, Bu Els.
3: Ya. Kalau Ibu Els, yang paling Ibu Els takuti, kalau mau dapat langsung ginjal, sakit ginjal, tapi
1: sudah pernah. Ya.
0: Itu ketakutan terbesarnya ya.
3: Ya terbesar, begitu kan ya sembuh total.
1: Wah, luar biasa ya.
0: Oke. Okay. Berarti semua dijaga baik-baik itu kesehatan, Kang.
3: Memang.
0: Ginjal, berarti ginjal apa itu ya? Mungkin kurang minum air putih kah atau seperti apa ya?
1: Banyak ya DP.
0: Banyak DP.
1: Banyak penyebabnya. Ya.
3: Kenapa? Tapi puji Tuhan cuma dengan lewat terapi minum ramuan.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan punya anak kah?
0: Iya. Kuncinya itu hidup sehat begitu ya. Oke, kalau begitu lagunya apa malam ini, Pak Ibu Els?
3: Merekis lagu dari Dita Butar-Butar, Kau Yang Kusayang.
1: Kau yang kusayang. Untuk siapa nih lagu?
3: Soalnya malam minggu ini mesti aku sayang-sayang, Kang.
1: Iya. Silakan lagunya untuk siapa?
3: Pertama tentunya buat Ibu Ketua Ibu Anet.
1: Iya.
3: Bersama Umaik. Keduanya salam sehat. Sukses, sejahtera, damai, dia selalu diberkati Tuhan bersama keluarga.
1: Amin.
3: Sehat selalu, baik anak-anak di rumah, juga Ibu Anet, keluarga besar Ibu Anet. Salam sehat semuanya, amin.
1: Amin.
3: Lima spesial, yang pertama Ibu Melvana yang ada di Bitung, Mudu. Salam sehat, Melvana. Yang kedua Ibu Marsi yang ada di Watumea juga, salam manis, salam sehat. Ibu Jenny yang ada di Tomohon, salam kasih, salam hormat. Ada Nona Fina Kenaan, salam manis, salam sehat. Seempat, yang kelima Sobatku salam tadi malam, marmu salam ulang terampe Bapak yang ada di Leilem. Pak Raiko, salam sehat Pak Raiko bersama Ibu, keluarga besar, sehat, sejahtera, damai, bahagia, berkati. Kelima spesial, salam sehat semuanya.
1: Oke.
3: Okay. Ibu Anet, Ketua Bung Maik,
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Ada di Tondano Pantai.
0: Makalisung.
1: Okay, menyapa deh untuk Ibu Awar ini ada di Tetaaran 1 bersama juga dengan Inos ya, Ison, juga ada Pak Maxi Pratasik sekeluarga, ada juga Ibu Keke Wondal. Apa kabar Ibu Keke? Selamat malam semua. Om Polce ya, mudah-mudahan ada berdengar.
0: Ada banyak-banyak semua. Ada Ibu Marsi Batumea Tondano, ada Ibu Elan juga Tondano, ada Torong Pe Om Utu. Apa kabar Om Utu?
1: Om Utu ada berdengar di siaran ini.
0: Pak Roni, Tiko Alu dan Ibu Linda.
1: Ibu Linda bersama anak-anak
0: Ada Timi, ada Keisha. Semoga ada baik-baik semua, Kang. Semua juga yang ada di Tondano. Tondano lewat juga ya. Selamat malam buat Ibu Stan Slumowa ya. Sabar ya WA-nya nanti saya baca ya. Nanti dibaca. Dibacakan. Ada sesi untuk bacaan WA.
1: Satu lagi.
0: Penelpon terakhir.
1: Oke,
0: langsung saja.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Nah, perang dia.
1: Napa
0: dia?
1: Dia orang Batu.
4: Napa dia?
1: Terkira orang Batu Nona.
0: Aduh, akhirnya.
1: Apa kabar Ibu Els? Kata Ibu Esther.
4: Ibu Esther Lita.
1: Apa kabar dulu?
4: Luar biasa banget.
1: Luar biasa. Luar,
0: okay. Yang begitu penting jangan biasa di luar.
1: Iya,
4: jangan biasa di luar.
0: Oke.
1: Silakan.
0: Batu putih.
4: Iya, di Batu Putih ya. Jadi pilih lagi
1: apa dulu
4: soalnya ulang.
0: Aduh, iya, berarti so mesti menetap sedikit lama di sana, Kang.
4: Iya, ada orang suka katu kemarin no.
0: Oke. Okay. Baik, kalau Ibu Esther gimana nih? Ketakutan terbesar yang pernah dialami?
4: Ketakutan terbesar.
0: Apa?
4: Salah satunya karena kita pernah Batobo
0: di berenang.
4: Berapa kali malam ini?
0: Aduh kasihan. Kung.
1: Berapa banyak air udah ada tatigo akang dah ini.
4: Kalau jadi ada tamang, kita memang
0: malam ini di pantai atau di kolam ini?
4: di pantai.
0: di pantai.
1: Nintau kok mau gay.
4: Iya,
1: aduh kasihan. Stel-stel aja.
4: Oke. Panaku mau pastel.
1: Itu lagi.
0: Oke, yang baik.
4: Itu no paling kita takut sekali mau main.
0: Berarti.
4: Kita kalau ada anak-anak mau bermain pak di pantai paling kita takut sekali orang mau bimbang tobo.
0: Iya. Oke. Baiklah kalau begitu Ibu Esther, karena Anda penelpon terakhir, itu lagu apa kira-kira?
4: Westlife.
1: Judul?
0: When you tell me that you love me.
4: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Silakan untuk siapa nih lagu?
4: Oke, okay, buat berdua yang lagi tugas, masih sudah angkat telepon.
0: Yeah.
4: Sehat, tetap semangat.
0: Terima kasih. Apa dang?
4: Bukan cuma 45.
1: 46 lebih.
4: Aman lagu?
0: Aman.
4: Ya, okay.
0: Kolaborasi dia ini.
4: Bahagia dan terus diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
4: Oke, lanjut 5 orang spesial yang terpilih. Tentu kita besti-besti, no?
1: Iya. Yeah.
4: Tapi besti-besti pertama yang sudah gabung tadi gitu kan.
1: Iya. Yeah.
4: Ada trompet Pak Aco. Aduh, lagu sekali Pak Aco, no. Tahu siapa ada diusu, mungkin lah ada bergantung tuh, jadi mungkin
1: yeah.
4: Motiot jadi laju.
0: Iyo, lanjut.
4: Pak Aco, salam kompak, salam persahabatan Pak Aco. Yang sehat bersama keluarga.
0: Okay.
4: Yang kedua ada Ani yang ada di Kota Mobagu.
1: Yeah.
4: Juga dapat salam kompak, salam persahabatan. Dan yang ketiga ada Trope Pak James yang ada di Winorangian. Ada tadi.
0: Penelpon pertama lagi.
1: Pertama.
4: Kita terlambat monitor
0: bukan? Ya. Aduh kasihan. Lantaran tapi mani pantai kok ini, Kang. Lanjut.
4: Salam kompak juga, salam persahabatan. Keempat, ada Trope Ibu Ros yang ada di Lelong. Ini Ibu Ros, salam kompak juga. Laris-laris net usaha. Dan yang terakhir ada Trope Elis. Pak Elis ya tak gabung ini seperti rumah terakhir story.
0: Paling dia mau SMS atau WA cuman. Ini. Oke.
4: Pas WA aja.
0: Betul.
4: Apa dulu kalau sutas yang paling terakhir ini kamu?
1: Iya betul. Iya.
4: Mantap kalau begitu. Yang terakhir ada juga tuh. Oke, daripada nyanyi.
0: Itu leh. Lanjut.
4: Solima kan tuh.
1: Sudah. Solima.
4: Terus yang terakhir buat yang lagi berugas
1: ya,
4: yang ganteng dan yang cantik. Tetap semangat. Makasih dan selamat malam.
0: Selamat malam. Akhirnya
1: Esther so tutup tongpe acara.
0: Betul.
1: Ini tanta batu nona, batu putih ya. Tolong mau bahas apa dulu yang ada di seputaran Bintang. Ada Om Andi Lau bersama dengan kekasih hati, Tante Ebi ya. Kemudian ada Om Saga ya di seputaran Girian juga. Ada keluarga besar Ramalan Oleh, Oma Opa, Mami Papi. Ya, ada Sarah Reza Rebecca, ada Kimmy Queen ya. Semua, pokoknya keluarga besar yang ada juga keluarga besar Lumoring yang ada di seputaran Girian.
0: Oke.
1: Ya. Bung Dida bersama Ibu Uni yang ada di Sagrat, selamat malam. Ibu Esther Surukes Akang tuh lagu dengar Jo, oke.
0: Okay.
1: Ada juga di Watu Dambo, Pak Dharma sekeluarga, ada Ibu Marce bersama dengan Om Peo, ada Cinta, ada juga Ibu Meno, Pak Juanda. Ya. Semua-semua yang ada di seputaran Bitung ya.
0: Oke. Baik, itu saja. Dan nanti setelah 3 lagu ini kita akan lanjutkan untuk membacakan SMS dan WhatsApp Anda ya.
1: Iya, betul. Jangan kemana-mana.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik. Kali gerakan, sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Iya baik, pendengar, demikian Rita Butar-Butar ya, Kau Yang Kusayang. Dan masih ada satu lagu lagi ya buat Ibu Esther Lita, lagunya When You Tell Me ya, dari Westlife. Tapi sabar ya, saya putarkan nanti setelah
1: membacakan SMS dan WhatsApp.
0: Iya, jadi barengan nanti ya dengan lagu-lagu yang di request di SMS dan WhatsApp. Mau disalam dulu?
1: Iya, betul. Iya,
0: silakan.
1: Kita menyapa dulu untuk yang mendengarkan kita malam hari ini, ada Tore P, penasihat Forum Komunikasi Pemerhati ada di Malalayang, ada Bapak Boy.
0: Pak Boy, masih apa kabar?
1: Ibu.
0: Ibu Yeni, selamat malam selalu, anak-anak dan cucu-cucu juga.
1: Kemudian ada Pak Oscar bersama Ibu.
0: Pak Oscar Pangalila,
1: anak-anak juga yang ada di
0: salam
1: seputaran.
0: Salam kompak Pak Oscar.
1: Sehat. Satu salam sehat. Juga ada Bapak Ikman Posuma.
0: Pak Ikman yang ada di GPI. Selamat malam bersama keluarga. Salam kompak-kompak juga Oke. Baik. Diawali dari SMS dulu.
1: Di SMS 08 1243 69 sekian. Selamat malam Bung Mike.
0: Selamat dan malam.
1: Ibu Anet, Ibu Marsi di Watumea Tondano. Topik. Mohon maaf ya, line telepon
0: sudah tutup. Sekali lagi mohon maaf.
1: Mohon ditutup ya teleponnya Soalnya tertutup ini, lagi membacakan SMS ya.
0: Betul.
1: Topik waktu berjalan pulang ke rumah, tiba-tiba datang angin puting beliung.
0: Oh, kasihan kau.
1: OMG, yang melihat suruh tengkurap di jalan. Dari situ saya takut kalau ada angin kencang, so trauma kata. Lagu The Mercy, salam untuk Bunda Els di Mekalisung, Ibu Haryati di Bunaken, Ibu Hermina di Sari Kelapa, Ibu Aurina di Tata Aran, Keke Wondal. Salam kasih, salam hormat selalu buat semua. Tuhan memberkati. Bung Mike dan Bu Anet, terima kasih, Tuhan berkati. Lagu Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang.
1: Berarti bukan The Mercies ya, Bu?
0: Iya.
1: Bukan The Mercies kalau begitu.
0: Mungkin maksudnya lain kali ya, tapi kita juga nggak paham nih musik lagu yang mana nih. Jadi kita kasih memang Gerimis Mengundang ini ya.
1: Iya, betul. Kita
0: ini lagu Melayu.
1: Ini saja ya. Iya.
0: Oke.
1: Selanjutnya kita ke WhatsApp.
0: WhatsApp dulu.
1: 08229685 sekian. Selamat malam Bung Mai dan Bu Anet. Topik takut kalau aku takut bohong.
0: Takut badusta.
1: Sekali berbohong, seribu kali berkata benar, orang sudah percaya lagi.
0: Itu
1: Bung Mai ya. Biar kemantau mau bicara sebetul, orang pikir itu orang badusta ya.
0: Itu leh.
1: Lagu Black Sweet judul Mutiara Yang Kusayang.
0: Kirim
1: buat Ibu Jenny, Ibu Ani di Kota Mobagu, Ibu Haryati di Bunaken, Ibu Natalia dan Ibu Elizabeth. Terima kasih.
0: Terima kasih. Di sini ada lagi nih dari saya ini. Selamat malam Ruang Rindu, kita bertemu lagi Ibu Ketua, ada Mike ya, yang paling ditakutkan telah terjadi. Baru satu tahun meninggal suami, menyusul anak kekasih. Baru dua minggu meninggal kemarin. Lagu Berhembus Angin Malam, Bruri. Salam for Mam Mes ke Lumowa di kios Unimart Patar. Salam juga for adikku Jane Dandel Lumowa. Dan
1: Patar itu di mana ya Bu?
0: Tondano Patar. Ibu apa Jane Lumowa ini lagi bersama dengan Pak tamu dari Jakarta. Ada artis Tessa Kaunang dan CS-nya. Jauh-jauh datang dari Jakarta untuk melayani ibadah KKR. Di Dumoga. Dan ketua Ibu Ketua bersama Mike yang sedang bertugas, semoga sehat-sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Terima kasih dari Ibu Stans Lumowa di Tondano Lewat.
1: Turut berduka cita kalau begitu ya.
0: Mudah-mudahan
1: tabah, dikuatkan oleh Tuhan, diberi hiburan tentunya.
0: Betul.
1: Yang sejati dari Tuhan.
0: Dan
1: untuk yang sudah disebutkan tadi, salam hormat dari kami semua di sini ya.
0: Dan kami yang bertugas juga malam hari ini ya. Baik pribadi maupun keluarga dan juga bersama karyawan-karyawati pimpinan LPPR RRI Manado. menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya
1: iya.
0: untuk sahabat teman kita ya, ibu tercinta dari Bapak Calvin Wisan ya.
1: Iya.
0: Dapat informasi tadinya
1: iya.
0: katanya ibu tercinta meninggal dunia ya.
1: Wah.
0: Ya, Ibu Mareike Mahmud.
1: Mareike iya. Mahmud, iya.
0: Oke, okay. Dan untuk informasi selanjutnya nanti akan kami informasikan ya besok hari ya. Kapan penguburannya iya. dan rumah dukanya, alamatnya di mana begitu
1: alamat
0: ya.
1: Alamat tepatnya ya.
0: Iya, dan pastinya kami yang bertugas iya. menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ya baik, kru Pro 1 RR Manado, iya, karyawan-karyawati, pimpin.

0: Amin.
1: Topik ketakutan pernah saya alami waktu naik kapal ke Ternate. Saat itu gelombang besar air masin sampai dalam kapal.
0: Aduh.
1: Kalau mau pikir saya ini, tapi kalau suka dan begitu memang panik.
0: Semua langsung begitu, jadi ya? Langsung jadi
1: betul.
0: Blank begitu ya.
1: Orang juga kalau kejadian begitu pasti.
0: Iya ya, pastilah biar biar dengan aja gue boleh.
1: Mas balik, terima kasih. Yosi Ermadidi, Bung Cliff di Motoling, Ibu Natalia di Toli-Toli, dan Ibu Els di Makalisung. Selamat malam semuanya, salam kompak, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga Mas. Lagu Usah Kau Kenang Lagi dari The Mercies buat yang bertugas.
0: Usah Kau Harap Lagi, kok
1: terima
0: itu lagunya.
1: Terima kasih Pak Mike, sudah telepon tapi kita suara terganggu.
0: Oke, makasih.
1: Ini siapa
0: buat Ibu ya? Hermina.
1: Oh iya, Ibu ya, Hermina.
0: Duta tertawa.
1: Iya. Oke, diberkati Tuhan ya, Bu Hermina.
0: Iya.
1: Selanjutnya dari 08824275 sekian.
0: Dari Telling ya, Ibu Agnes.
1: Ibu Agnes di Telling, ketakutan terbesar yaitu rasa takut pada kematian.
0: Oh.
1: Wah.
0: Tapi itu dulu kata. Ya,
1: tapi itu dulu waktu masih kanak-kanak, kalau ada yang meninggal, takut begitu. Tapi seiring waktu rasa itu menghilang dengan sendirinya, bahkan sekarang pun sudah siap kapan giliran saya. Wah, luar biasa ya. Buat Bu dan Bu Mike, selamat malam, tetap semangat malam ini, semoga sehat selalu, sukses, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Spesial buat Ibu Usi Jane di Nabire, Bapak Junaidi, Nona Fika ya, dan juga Ibu Anggreni di Tareran. Ini Ibu Anggreni enggak mau undang kan? Bagus ya, Dwi. Harapan ada sehat-sehat ya? Semuanya bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin.
0: Amin.
1: Bu Mike dan Bu Chan, buat Bu Anet, makasih banyak dan selamat malam.
0: Si Ibu Agnes
1: Still Heart.
0: Oke, siap.
1: Di Telling ada Mami Pong bersama keluarga-keluarga besar Sambuaga. Elia Sambuaga ya, semua yang ada di sana. Ada Yaman Feisi juga, selamat malam. Ada Ibu

0: tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini, saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. McGehee saya kira sudah hafal lah, karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Erling Haaland. Karena kalau kita bicara Inggris, ibarat kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada Jude Bellingham juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan. Dan saya melihat Norwegia sepertinya juga tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati. Karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat, Bung Istri. Mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada yang keberatan kedua tim, kalaupun pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Tapi karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan. Saya kira yang bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
1: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
0: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat melawan Brasil, mereka cenderung lebih menunggu ya di bawah. Kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan melawan Brasil mereka cenderung lebih menunggu. Tapi memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama lah buat Norwegia, karena mereka juga sangat hati-hati juga menangani pertandingan kali ini. Meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang betul, mereka bukan tim favorit. Mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih. Terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu. Satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah, ini kesempatannya ada di sini karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
1: Nah, apa ya kira-kira ya? Prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini siapa, Bung? Tapi ditahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi, Pak Irfan.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Ya, gimana, Pak Irfan?
2: Saya setuju dengan siapa yang di samping Abang, Pak Jupri.
1: Bung Jupri,
2: saya setuju dengan dia. Saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita saling merebut yang namanya juara-juara.
1: Kira-kira berapa?
2: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
1: Oke, 2-1 untuk Inggris.
2: Bukan, yang satu
1: untuk Norwegia.
2: Iya.
1: Kalau bapak
2: pertama ini bisa jadi, Bang, 1-1 bola.
1: Baik.
2: Bang, makasih banyak nih, makasih, Bu.
1: Makasih, Pak Irfan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi, Mbak Ayu.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam olahraga. Gimana, Mbak Ayu?
3: Menurutku pemain Inggris ini apa namanya, satu wasa gitu ya. Tapi suka paniknya sih sebenarnya ya, itu yang paling diandalkan juga. Cuman Norwegia ini memang yang paling tegang karena mereka ini tim yang sangat solid kan, pernah ada halan di situ. Tapi berharap sih saya itu ke Norwegia ini untuk hari ini.
1: Baik. Terima kasih, Mbak Ayu.
3: Selamat
1: olahraga. Terakhir, Bung, tadi gimana tuh? Siapa yang menjadi pembeda dan prediksi skor Anda kira-kira bagaimana?
0: Justru saya melihat akan perannya akan sangat krusial di dua sisi sayap ya. Artinya Inggris, saya kira Anthony Gordon dan juga Nonny Madueke akan punya peran yang kunci saya kira di pertandingan.

0: pendidikan babak pertama ini, bagaimana mereka memasok ya, umpan, kemudian bagaimana mereka juga bisa melakukan penetrasi. Itu yang saya kira memang akan menjadi tumpuan. Tapi di kubu Norwegia saya kira perannya akan lebih pada bagaimana Sander Berge yang bermain sebagai holding, bagaimana dia bisa bertarung melawan Elliot Anderson dan juga Declan Rice, dan terpenting adalah bagaimana dia bisa juga menjaga pergerakan dari Jude Bellingham. Karena Jude Bellingham ini pemain yang saya kira punya mobilitas yang sangat tinggi dan penciuman golnya juga bagus.
1: Iya, betul itu sekali.
0: Saya kira tidak boleh sama para pemain dari Norwegia lengah ya,
1: iya,
0: dalam mengantisipasi gerakan-gerakan dari terutama dari lini kedua dari Jude Bellingham.
1: Kira-kira prediksi skor gimana, Bung?
0: Skornya ini susah nih skornya. Berapa ya kalau kita skor ya? Mungkin satu sama lah di babak pertama.
1: Satu sama di babak pertama. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya, Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara timnas Inggris melawan timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: ketemu Hakim Sasro Taruno dan juga Indra Firgiantara Notonegoro.
1: Notokusumo.
0: Baiklah, ya kan. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dalengkade. Oh bukan ya. Makin ngaco aja nih.
1: Jangan Venezuela kolar lagi nih, Venezuela.
0: Sama-sama kuning soalnya kan. Untung gak nyebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini saran pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak di baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya. Alah. Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan, kuda hitam. Iyoi. Jadi
1: kuda hitam.
0: Kalau kuda terbang merek lem sama cat, ya kan. Tetap usaha, ya kan.
1: Flying horse.
0: Ya, Inggris kali ini menurunkan kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati. Karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. 4-2-3-1, mohon maaf saya salah baca ini. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang, yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsa. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian

0: Garis sedikit ya.
1: Tinggal tambahin garis sedikit. Ya, nah, kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung beberapa detik lalu. Kick off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Di tujuh adalah Gordon. Was dihalau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia. Bola ada penjaga gawang Nyland di sana. Lebar dia ke sisi kiri ada Wolfie sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke di sana. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3 di sana, ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan. Ya, paling ke dalam untuk Inggris kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris, mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Norwegia yaitu Orjan Nyland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini yang dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly. Masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana, melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri, ada Mark Guehi. Masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan. Masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford, geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja Anthony Gordon. Pada Elliot Anderson, masih Anderson, geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini, masih mencoba untuk membangun serangan. Declan Rice, Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa, masih bekerjasama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan ya, umpan 1-2 dengan Declan Rice, masih mencari ruang kosong di sana. Umpan jauh pada Gordon, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris, namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia. Bola keluar lapangan kali ini, lempar itu dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana. Ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem, masih mencari rekannya Sander Berg. Kali ini Norwegia di sebelah kanan Anderson, kali ini Julian Ryerson maksud kami, main nomor punggung 26, coba untuk bangun penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor punggung 7

0: Alexander Charlotte kepada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang, masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana, masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan, kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris, masih kembali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones, masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris, di belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan, bola dimainkan dari kaki ke kaki pendek saja oleh para pemain Inggris, kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi, masih membawa bola Mark Guehi, pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, coba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly, O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek dia kepada menor mulapan Anderson, langsung melebar Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, bayangin oleh menor punggung 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, oh bukan, rakap offside, namun menjadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Mencoba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia, mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Island dari Norwegia. Bersiap Orjan Island, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasikan oleh pemain lagi. Kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia, mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali Jude Bellingham. Ini terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, menjadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris, kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola, Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih John Stones cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice, masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan. Declan Rice geser ke kiri, O'Reilly melebar ke sektor sayap, ada pemain nomor punggung Gordon di sana, kembali kepada O'Reilly, masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ke tengah dia ada John Stones lagi, masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya. John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi, kali ini masih Mark Guehi, bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice kerjasama dengan Madueke di sana, masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi kali ini. John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris, namun berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini sektor tengah, yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan, kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah, kembali lagi Inggris di sektor belakang, Guehi kerjasama dia dengan Konsa, maksud kami John Stones, masih John Stones, ke tengah dia ada Guehi di sana, masih mencoba untuk membangun serangan ya, Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris, kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia, Madueke berlari dibayangi oleh pemain Inggris, Norwegia, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana. Pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana terjatuh. Wolfie berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice bawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor punggung 7 Alexander Serlov kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya Sanderberg bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg. Lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard. Kali ini masih Odegaard bergeser ke pemain sektor sebelah kanan. Coba untuk bangun serangan Norwegia. Belakang lagi Lyerson. Ke tengah dia Christopher Eger. Masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini bergeser ke kanan lagi di sisi belakang. Kembali ke tengah kali ini masih Norwegia. Ke depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain-pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan Wolfie. Kali ini masih menguasai bola Wolfie. David Wolfie ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka, memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Coba untuk mencari peluang di menit pertandingan sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
1: Ya pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sundulkan saja ke depan tadi, namun masih memainkan bola. Pemain-pemain juga Christopher Eger, masih Eger menguasai bola. Sedangkan lagi kepada Eger, dari kawan yang bebas, mengembalikan lagi kepada Martin Odegaard di sisi kanan. Ada Raisen, umpan itu kan segera Raisen dan Sherlock mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Norwegia coba memainkan bola kini. Masih di sektor selam dapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Giringkan saja langsung bola jauh ke depan mencari David Berg. Apakah juga di sana ada Andreas Skarberg. Namun bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan Johnstone, sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson di kanan tengah, mencoba menggiring perlahan. Elliot Anderson sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Ada Declan Rice, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain layanannya di sana Ezri Konsa, mundur ke belakang pada Declan Rice. Johnson di lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon. Baikkan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson, alihkan kini ke sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi ada Ezri Konsa, kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang pada Guehi di lingkaran tengah, mencoba mencari celah. Nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnstone kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, masih memainkan bola. Ezri Konsa sodorkan lagi ada Elliot Anderson, ada juga Johnstone, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, Masih Guehi menguasai bola di tengah lingkaran tengah, sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang, ada Johnstone. Alirkan lagi, mencoba mencari, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalannya dari Christopher Ager. Dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini, memasuki menit ke-15. Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice yang berada di sisi kanan pojok kini. Ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, oh dihalau saja oleh pemain dari Norwegia, mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Siap-siap, ya, akan dibelikan oleh Ezri Konsa nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada Johnstone, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring bola perlahan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencari Anthony Gordon, menatap ke depan, Anthony Gordon ke tengah dia, mencari Declan Rice, sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Johnstone, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencari Madueke di sana, umpan 1-2 Madueke, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih Declan Rice, sodorkan pendek kepada O'Reilly, mundur ke belakang, ada Declan Rice kembali lagi, ada Johnstone di sana, coba memainkan bola, alirkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung ke penalti, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia, kepada Johnstone di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada O'Reilly di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham, alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mencoba mengulati satu pemain, namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnstone kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Guehi, masih Guehi, pendek kepada O'Reilly, ke tengah dia ada Elliot Anderson, menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang, nampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disiapkan sendiri. Bagaimana Erling Haaland di depan, sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, masih Gordon, ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah, O'Reilly mundur lagi kepada Johnstone, alirkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Anthony Gordon, masih Anthony Gordon, sisi karena pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson, namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sang lebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya, ya, bagi Norwegia dilakukan, hasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem, mengatur ke depan, alirkan lagi, bagaimana mencoba umpan 1-2, bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola namun kembali dipotong oleh pemain Inggris, berbahaya, ada Harry Kane di sana, mengumpan tadi masuknya atau memberikan tendangan namun membentur pertahanan dari Norwegia, angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, terlalu jauh datangnya, berhasil dikuasai oleh John Stones, dengan tenang John Stones menguasai bola, sodokan saja pendek pada Guehi di sana, mencoba menggiring bola kini Guehi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris masih Guehi, berikan lagi kepada Elliot Anderson, masih Anderson menguasai bola, ada Declan Rice, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Madueke, ada Ezri Konsa, mundur ke belakang kepada Johnston dekat lingkaran tengah bersama Guehi di sana, masih Guehi, pemain-pemain Inggris mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia, masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnston, ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan, umpan 1-2, kembalikan lagi mundur ke belakang pada Konsa, masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris, sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham, mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris, mencoba mencari celah, ada Mark Guehi, masih Guehi, mundur ke belakang kepada Johnston, Johnston menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan kepada siapa akan memberikan, memberikan umpan langsung, namun diberikan lagi kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri, namun mendapat tekanan dari Rice tadi, mundur ke belakang lagi, masih O'Reilly kini menguasai bola, menatap ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana, namun kembali mencoba ke tengah, ada Johnston, masih Johnston pendek kepada Ezri Konsa, masih Konsa menguasai bola, itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah, sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan bagi Anthony Gordon di sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Norwegia, dibayang oleh Ryzen ke tengah lagi, ada O'Reilly, kirimkan umpan ke dalam kotak penalti, ada Madueke di sana, namun terlepas, bagaimana tidak mampu dikuasai tadi, langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland, namun Johnston baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya, pendek saja kepada Guehi, sodorkan lagi, mencoba kini Inggris menguasai bola, Declan Rice, ada Jude Bellingham, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Ezri Konsa, mencari kini Noni Madueke, masih Madueke, mundur ke belakang kepada Konsa, ada juga pemain dari Inggris, Jude Bellingham hingga mundur ke belakang tadi, ada Guehi kini menguasai bola, melewati garis tengah, Mark Guehi mencoba mencari kawannya, coba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly di sektor sebelah kiri, masih O'Reilly mengisi bola, lalu dia sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan, mari Madueke, dia umpan, berbahaya, O'Reilly sana, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini, namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
2: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif, bahkan kalau kita bicara di awal mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1, artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan, dan ini yang memang buat situasinya tidak mudah buat timnas Inggris, bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap, ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris, kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti, kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi, dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia, dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
1: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih, Bung.
2: Ya,
1: nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya nampak beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
2: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan resepsinya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
1: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson ya, bagaimana melihatnya?
2: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya, bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi ya itu tadi karena rapatnya pertahanan dari pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari arah tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sisi, di sektor sayap, bermain melebar dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Elliot Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
1: Iya, Anderson break setelah berakhir babak yang pertama ini. Pertandingan memasuki menit ke 26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Burke ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie. Sektor sebelah memiliki Patrick Burke mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Kini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada bagaimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon. Namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari Inggris ini, nomor punggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis, sementara penjaga gawang Ryan Nyland mencoba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini, siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan dengan gagal. Masih melambung saja di atas mistar gawang dari Norwegia tadi. Bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
0: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem, dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergeser dia kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini ada Christopher Ager di sana, masih di sektor berindah pada sektor kanan. Main nomor 10 Odegaard di sana, bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk bangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard kembali kepada Eger, bergeser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana, ada Eger, masih Wolfie ke belakang kali ini. Christopher Ager bergeser ke kanan, ada Ryerson. Dan nomor 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang. Ada Major di sana. Di tengah gempuran dari para pemain Inggris, Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan. Bayang-bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Pemain Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard. Geser ke kanan, ada Benor 7 di sana. Sherlock kerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan. Nah, Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock ke tengah dia. 7 adalah pemain Norwegia. Nah, satu flip trick tadi gerak tipu coba dilakukan namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia kali ini. Coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja membahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamatan sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang, ada Mark Guehi dari Inggris. Belakang dia Jordan Pickford, semua sebola Jordan Pickford didekati oleh Erling Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana bekerjasama dengan Nick O'Reilly, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan dari Norwegia kepada Anthony Gordon. Kali terlepas jatuh Anthony Gordon, pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali dia akan coba diperoleh oleh Inggris. Sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice di sana. Siap Declan Rice, kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia. Masih mencari rekannya. Oh, Declan Rice, pemain nomor 24 dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, memberikan aba-aba pada rekan-rekannya kali ini, menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice, masih Declan Rice memutar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak, balik lagi ke belakang ada Guehi. Sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini masih Mark Guehi, kerjasama dia dengan O'Reilly tadi. Balik lagi Guehi, digeser kepada John Stones. Masih main Inggris berada di lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice. Bayangi lo dua pemain dari Norwegia. Balik ke belakang ada Guehi, pada penjaga gawang Jordan Pickford. Lebar kepada John Stones di sektor kanan, pada Ezri Konsa tadi. Hal ini dari Bellingham, pada Ezri Konsa lagi ke belakang, biasa dengan John Stones. Bayangin oleh satu.
1: Nah, kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi, bagaimana berhasil dicuri oleh pemain Norwegia tadi. Penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon bayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini melewati hampir bola tiga setengah, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Masih main-main Norwegia, lebar kali ini ada Ryerson, coba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon. Masih Ryerson, lebar kepada Alexander Sherlock di sektor kanan. Ini serang dari Norwegia, belakang lagi dia ada Christopher Eger di sana. Geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger. Odegaard, Eger, Egem di sektor tengah lini belakang dari Norwegia kali ini masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Pemain nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia. Pada Odegaard di sektor kanan, Odegaard melebar dia, ada Ryerson di sana. Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kembali pada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard dibayangi oleh dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang. Menor punggung 5 dari Inggris, Wolfie dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana kerjasama dengan Patrick Berg. Masih Berg mencoba membawa bola, kali ini dibayangi oleh Bellingham. Belakang lagi, bagaimana pemain-pemain Norwegia
0: di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan. Martin Odegaard mencoba untuk membangun serangan. Yang dituju adalah Ryerson, sendirian Ryerson dibayangi oleh O'Reilly. Dalam kolong penalti, Haaland hampir saja sundungan dari Haaland, masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah kali ini. Martin Odegaard membawa bola, dia bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami. Di sana ada Steinberg. Gol. Pemain nomor 21 Steinberg dari Norwegia tadi melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti. Tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris. Jordan Pickford berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola keunggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sandelbrook. Alah, susah bener namanya, lidah saya ini lidah lokal, maaf ya. Ya, Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat gol dari Norwegia kali ini?
2: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
0: Di luar turun ya?
2: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
0: pinggir ya,
2: pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu, yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
0: Kita sama-sama kaget ya.
2: Iya, betul.
0: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
2: Iya,
0: saya kira bergetar bola sih gawangnya. Kita cuma pikirnya kan dari luar. Enggak tahu Mas.
2: Masuk, betul.
0: Kena prank kita. Ayo prank, maju prank.
1: Pikir lewat sisi tadi ya, iya, masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sundulan dari Haken lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Saat ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sorlot di sektor sebelah kanan, namun terbuah jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sorlot coba berebut bola tadi di udara bersama O'Reilly. Pelanggaran tadi, bagaimana tangan dari Sorlot mengganggu lompatan dari O'Reilly, berbuah tendangan bebas kini bagi Inggris. Kalau dihadapi oleh Elliot Anderson, sodorkan saja kepada Johnstone. Coba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Wehi. Perlahan dekat lingkaran tangan Wehi, alirkan kepada Nordi Magueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia, kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Zikonsa, sudah kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice. Ke tengah dia mencari Wehi, lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon mencari kuasa kedua pemain oleh Ryerson. Upaya dari Anthony Gordon tadi menarik dari Ryerson, berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Di menit ke-38, masih menit 39 babak yang pertama ini, tendangan bebas bagi Norwegia. Ada Nyland di sana, penjaga gawang dari Norwegia akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kaki kanan. Mencari Erling Haaland nampaknya, mencoba dikuasai, namun sudahkan lagi berbahaya, tendangan lagi. Hampir saja upaya dari Alexander Sorlot tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Kanan lagi dari Norwegia, berbahaya kalau Sander Sorlot ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan. No, hasil ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Pickford. Yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Schröder.
0: Susah kan?
1: Iya, susah juga.
0: Lidah bojong mah susah.
1: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Schröder. Schröder katanya. Nah, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi ini, daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford. Alirkan lagi kepada Johnstone. Coba menggiring perlahan Johnstone. Dan juga di sana Declan Rice mencoba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly? Masih O'Reilly menatap ke depan, mundur sedikit lagi kepada Guehi. Masih Guehi mencoba melatih garis setengah. Guehi perlahan menggiring bola. Bagaimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia. Sodokan bola kembali ke Bengelian, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi. Oh, berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke, sodorkan umpan ke 1-2 dia nasutkan tadi kepada Bellingham dan juga Harry Kane, namun kembali patah di tengah jalan. Kirimkan langsung bola jauh ke depan pemain Norwegia yang mencari Erling Haaland di sana, namun ada Johnstone menguasai bola, bergulir keluar lapangan. Penguasaan bola dari Johnstone tadi mendapat tekanan dari Erling Haaland, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kita nantikan lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan, umpan 1-2 kali ini, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris Elliot Anderson. Sodorkan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi, kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi, namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Dengan bebas saja sudah dilakukan cepat. Ada Mark Guehi, sodorkan pada O'Reilly dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melewati garis tengah. O'Reilly kepada siapa diberikan? Kepada Johnstone, sedikit mundur kepada Declan Rice, kembalikan lagi kepada Stone. Ada Guehi kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan. O'Reilly, Guehi kini menguasai bola, kembalikan lagi O'Reilly, mencari kawan yang dapat kanan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola, main di tengah lapangan pertandingan. Dan Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari celah. Declan Rice alirkan kepada Jude Bellingham, mundur kembali kepada Johnstone, balikan lagi kepada Guehi, mencoba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kiri. Dimana Anthony Gordon kini mengumpul bola. Anthony Gordon ke tengah lagi, ada Elliot Anderson, masih Elliot Anderson mencoba menggiring kepada Declan Rice. Ada juga Johnstone di sana, ada Guehi, kembalikan lagi kepada Elliot Anderson, dapat tekanan, Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnstone, ada Ezdi Konsa, kembalikan lagi, nampak kesulitan, nampaknya pemain Inggris dari pengawalan ketat dari pemain-pemain Norwegia saat ini dan memasuki menit ke jam 4.44 menit. Saat ini waktunya azan subuh atau waktunya sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola di kotak penalti. Sorlot lepas tendangan, namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang nomor 52K dari Inggris menguasai bola sektor sebelah kiri, berbahaya nomor 52K kirimkan umpan. Oh, disalau saja tadi. Bagaimana tangan dari Inggris, ada Hegem tadi mengundul bola, umpan crossing dari Noni Madueke, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4, 5 pemain nampaknya dari tim nasional Inggris berada di daerah kotak penalti Norwegia, mengambil ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang. Declan Rice, kita nantikan dengan penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil Abadias, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Jude Bellingham, kembali jatuh di kaki pemain Declan Rice, mundur ke belakang kepada Noni Madueke. Ya, sudah posisi offset nampaknya tadi bagaimana Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia, yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola. Ya, pertandingan sendiri Olaji kirimkan bola jauh ke depan mencari Anthony Gordon. Cuma mengejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Namun tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon, yang kini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini dan sudah bergulir hampir ya 51 detik. Kita nantikan dengan bebas saja atau gawang masuk kami, sudah dilakukan oleh Nylan tadi, namun jatuh kaki oleh Elliot Anderson. Cuma mengiring bola, berikan lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim di tangan, gol! Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan. Pada babak pertama ini, Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
2: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua, dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegia, Nyland.
1: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini, tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nyland, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Semakin seru tampaknya di akhir-akhir babak yang pertama ini. Bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai bola, Noni Madueke sodorkan saja, mencoba menggiring bola, berikan pada O'Reilly, mundur ke belakang kepada Guehi, dapat tekanan dari pemain dari Norwegia, kembalikan lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berputar, kembalikan lagi kepada Guehi, sodorkan bola ke depan. Satu sebelah kiri ada Noni Madueke, kini sama umpan 1-2 dengan Elliot Anderson, mencari Jude Bellingham, kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah, masih Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, baru Anthony Gordon tadi, namun terlepas Anthony. Bagaimana Harry Kane kini lepaskan tendangan, oh, tepat di pelukan Nyland tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti. Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia, Nyland. Di menit ketiga strike time, kita nantikan tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nyland kiri penjaga gawang dari Norwegia menguasai bola, menatap ke depan dia, sudah dilakukan tendangan jauh, mencoba dihalau lagi Elliot Anderson dan semua kepalanya. Anthony Gordon terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola, sodorkan kepada siapa akan berikan. Anthony Gordon nampaknya mengisi sekitar sebelah kiri ini, serang dari Inggris. Masih Anthony Gordon mencoba melewati, dibayangi juga satu pemain, ada guna mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, sodorkan lagi ke tengah, ada Declan Rice, Declan Rice, ada Jude Bellingham, lupa 1-2 ada Harry Kane. Nampaknya sayang sekali pergerakan dari Harry Kane tadi, umpan 1-2 dengan Jude Bellingham, namun sayang posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris, dan bersama dengan itu nampaknya waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
2: Iya, sayang tadi peluang terakhir ya.
3: Iya.
2: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
3: ya,
2: mencoba untuk melakukan Nyland tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside. Terlihat,
3: aduh,
2: terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
3: kan
2: garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
3: Iya, awal-awal membosankan sekali.
2: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
3: Iya.
2: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain

0: Tapi setelah gol dari Celdrip tadi,
1: ya,
0: gol yang di luar dugaan,
1: betul sekali.
0: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya golnya, bolanya akan masuk ke gawang.
1: Iya. Ya.
0: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung tadi, kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia. Dan itu menjadi gol kelima dia, artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris. Tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
1: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan, mendengarkan barusan deh?
2: Pokoknya seru banget ya.
1: Iya.
2: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari try lain.
1: Iya.
2: Mungkin ya 3-1 atau pelan.
1: Iya.
2: 2-0 atau 3-1 untuk.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kenny. Di Toli-Toli kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
3: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
3: Jadi bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu, dan terbukti dia mencetak satu gol kendati pun ada gol kedua tadi itu terluar dari apa karena terperangkat offside. Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol seperti biasanya, berarti 3-1 untuk Norwegia.
1: Oke, baik, terima kasih.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Toto. Wah, semangat sekali nih Pak Toto. Bagaimana Anda?
4: Pokoknya kalau pemain Inggris itu sabar, saya yakin akan tambah gol lagi.
1: Oke.
4: Okay. Tapi bisa banyak, 2-1 untuk Inggris nanti.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Toto.
4: Salam olahraga, jaya selalu.
1: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel? Ya,
5: jadi, seperti tadi yang sebut 3-1 nanti. Ini memicu semangat dari Haaland dan Nusa sudah main belum?
1: Iya, oke. Okay.
0: Nusa belum Pak.
1: Nusa belum.
5: Nanti Nusa masuk lagi buat tambah supaya 2 gol lagi 3-1. Tadi saya bilang
1: pertama. Oke, okay, baik Pak Daniel. Terima kasih. Ya. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
0: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat sebuah tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
1: Iya.
0: Itu yang terjadi. Kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi, bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi begitu disiplinnya ya.
1: Iya.
0: Pertahanan dari Norwegia mereka begitu apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modewke tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly, tapi Nico Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemarin beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Lierson di sisi kanan. Tapi ya itu tadi, dengan berlapis ya pertahanan dari Norwegia membuat situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna, karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih apa ya, lebih variatif ya tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia. Dan Harry Kane memang belum ciptakan gol, tapi masih ada Bellingham. Ya. Saya kira memang masih ada harapan yang sangat besar untuk Inggris untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Jadi melihat bagaimana permainan mereka, terutama di akhir babak pertama, tentunya potensi ya, potensi buat Inggris untuk bisa tetap bermain lebih dominan, tentu juga terbuka di babak kedua.
1: Iya, dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel satu lawan satu melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
0: Oh iya, tadi ada momentum ya dari,
1: iya,
0: dari Sorloth. Dari Sorloth.
1: Iya, betul.
0: Andre Sorloth. Sebenarnya kalau kita apa, kita lihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
1: ke Haaland, betul,
0: Erling Haaland, karena Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya,
1: nah,
0: memaksa
1: itu dia
0: melepaskan tembakan, sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris. Jadi momentumnya terbuang, dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Jordan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus diperhatikan.

0: PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih apa ya, lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk melihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi dalam hal bagaimana upaya dalam untuk menciptakan gol terutama di kotak penalti dari Norwegia. Sedangkan bagi Norwegia ya ini hasil yang baik, saya kira satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang, dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang ya. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda pertandingan babak kedua. Silakan istirahat dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung.
1: Ya. Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi Bung Wisnu.
1: Iya.
2: Selamat pagi Bung Jupri. Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
2: Kalau permainan Inggris di babak dua kayak nanti, insya Allah 2-1 lah untuk Inggris.
1: 2-1. Oke, baik Pak Herdi.
2: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
1: Salam olahraga. Dari Pak Herdi di Cilacap kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi Pak Junaidi.
3: Pagi Pak Wisnu.
1: Ya, pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya.
3: Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
1: 4-1 untuk siapa nih?
3: Norwegia.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, baik. Ya, pendengar, dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia menyapa pagi nantinya, dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
4: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, kini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris. Dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah pukul 5 waktu Indonesia Barat di wilayah timur, tentunya di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda, warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur, serta di Sulawesi, selamat pagi. Saya Tom Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah Barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi. Di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kembali saya Tom Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan. Belum ada pergantian pemain, kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain, Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ini memasukkan dua pemain baru. Dan kick off kali ini atau sepak bola akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham, bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam warna putih dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick off kali ini, bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor sebelah kiri. Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi pemain nomor punggung 6 dari Inggris, maksudnya dari Norwegia, Patrick Berg, ini tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka. Ada Mark Weahy di sana, bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schelderup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Berg terjatuh, Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya.
0: ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya EJ yang akan melakukan tendangan bebas. Eberechi EJ baru masuk di babak kedua kali ini, menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Dan bersiap kali ini Harry Kane dan juga EJ akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan sudah mundur beberapa pemain ke belakang kali ini. Beberapa pemain Norwegia sudah membentuk pagar di dalam kotak penalti. EJ langsung ke kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris. Bola meninggalkan lapangan, kali ini lempar dengan dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia kali ini. Menor 17 Hegem dia. Kembali ke tengah, kali ini bagaimana Christopher Eger kembali kepada Hegem. Masih Hegem menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh Eze, bergeser kepada Wolfie di sana. Balik lagi ke belakang, bagaimana Christopher Eger kepada jawa gawang Nylon, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Serlof di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia. Ke belakang lagi kali ini, masih Eger mencoba untuk membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kepada pemain nomor punggung 21 di sana ada Seldrup. Kembali lagi ke belakang, kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, waktu 17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit Wolfie, namun bisa mengendalikan kondisi. Dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Menor punggung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam dari untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju, namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia. Namun jatuh kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia. Ke belakang kali ini bagaimana penjaga gawang Nylon coba untuk mengirimkan umpan langsung kepada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, bergeser dia ke sektor sebelah kanan ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones. Pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka kali ini. Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi. Ada Anderson kerjasama dengan menor punggung 2 Konsa di sana. Kembali kepada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi kali ini. Eze mencoba untuk melakukan serangan, Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangi oleh satu pemain Inggris dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain-pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi. Ya, masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger. Masih Eger di sebelah kiri tengah ada Hegem di sana, coba untuk membangun serangan. Hegem bergeser kepada Wolfie di sektor kanan, kerja sama dia dengan Sanderberg. Masih coba membawa bola, sudah melewati garis tengah Sanderberg. Masih Sanderberg kali ini coba untuk mengirimkan bola ke kanan, kali ini yang dituju adalah Serlot. Serlot dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Haaland tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serlof, Alexander Serlof dari Norwegia yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1. Tendangan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard kali ini, mancang-mancang dia, menggunakan oba-oba dengan kedua tangannya sudah diangkat. Kali ini bersiap, sudah maju dalam kotak penalti langsung Odegaard. Bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard, namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Haaland. Sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum merubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor punggung 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, maksud kami untuk Norwegia, dari sisi sebelah kiri. Kali ini berpindah, ya sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi. Bola yang dikirimkan oleh Ryerson kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris. Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Mundur beberapa langkah Odegaard, bersiap kali ini. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung saja yang dituju adalah Erling Haaland. Ya, dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor punggung 17 dari Inggris, Hegem itu melakukan cocoran saja. Cornwall dia saker Hegem, sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan, sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi?
1: Ya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
0: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya, memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
1: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
0: Ya,
1: gelandang dari timnas Inggris.
0: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
3: After review, number 9 of all Norway, push deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
0: Ah, ternyata corner diulang.
1: Ya.
0: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain dari Inggris. Jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang. Dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dihubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Karena tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendangan sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard, Erling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
4: Ini ya, tempatnya Ryerson.
0: Ryerson
4: yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir nggak jadi gol?
0: Gitu. Lesu gitu ya?
4: Lesu, lesu darah.
0: Lesu darah. Ada jadi orang Norwegia kenal lesu darah bro.
4: Iya. Ini warna seragamnya merah.
0: Ya. Oh iya.
4: Masih terduduk. Bagaimana Ryerson? Nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos, yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia yang menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya ke pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan bek kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor punggung 14, lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Patrick Berg. Coba tiga di perebutan sana juga ada Eze, buang saja ke depan. Eze mencoba kiri, Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola yang kurang cermat dari Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia, kirimkan bola ke depan, berbahaya dibayangi oleh O'Reilly yang berhasil menguasai bola, sodorkan saja ke depan. Ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane memberikan juga pada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi kepada Guehi, angkat langsung ke depan mencari Jude Bellingham, supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Dengan akhirnya menguasai bola, pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Haaland kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Guehi, namun masih dengan Alexander Sorloth kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornus tadi, kemudian ada Odegaard, ada Patrick Berg, mencoba begini, Sandberg masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri, mencoba kini olahan pemain-pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornus, balikan lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Sandberg mencoba menguasai bola, balikan lagi mundur ke sisi kanan, coba menggiring ke tengah kini, balikan lagi punggung 17 tadi nampaknya ada Hagen. Ada lagi pemain Sandberg menguasai bola, masih memainkan dekat lingkaran tengah. Ada juga Martin Odegaard mundur kembali ke belakang. Sonnenberg ada pada Hagen di sektor sebelah kiri, mencoba gini pemain-pemain Norwegia mencari celah. Penguasaan bola ada Sonnenberg, menguasai bola daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia, mencoba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepada bagaimana Christopher Giles tadi. Ajor lagi pada Nylan, masih Nylan menguasai bola di daerah kotak penalti, serahkan lagi pada Ajor, kanan dia kepada Ornos, angkat ke depan cari Chris Alexander Sorloth, dibayangi ketat tangan lagi pada Sanderberg, mencoba dibayangi oleh Jude Bellingham, masih Sanderberg menguasai bola, sodokan ke tengah dia, mencari Patrick Berg, menguasai bola ke Norwegia mengkarang tengah lapangan pertandingan, mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Ornes yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan main yang cedera tadi. Bagaimana Ryson, ya masih bagaimana Odegaard, masih di sektor sebelah kiri, pertandingan dari Inggris. Ornes kini mundur ke belakang, Sanderberg kembalikan lagi ada Odegaard, umpan 1-2 dengan Alexander Sorloth, mundur ke belakang lagi pada Sanderberg, masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri, pertandingan dari Inggris, pemain-pemain Norwegia ada Martin Odegaard, umpan namun tidak jadi. Bahaya kini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri, berbahaya dengan Alexander Sorloth, kirimkan umpan ke tengah, berbahaya dia, ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Masa bola dari Alexander Sorloth tadi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Menit 63 babak yang kedua ini, kita masih 1-1, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Ada Jordan Pickford, gawang dari Inggris, menguasai bola, sodokan aja langsung jauh ke depan, dalam lama tinggal waktu 3.5, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia, bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja tidak tepat tadi. Johnstone kini menguasai bola, sodokan saja kepada Elliot Anderson, masih Anderson coba menarik ke depan, bagaimana Jude Bellingham juga membantu, namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Kemenangan bebas bagi Inggris, ya seperti halangi tadi bagi Jude Bellingham melakukan tendangan bebas, pulang kembali tendangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan, pertandingan sudah dilakukan. Guehi sodorkan supaya kepada Anthony Gordon, masih Gordon menguasai bola, dibayangkan oleh Ornes, mundur ke belakang kepada Guehi, pendek saja kepada Johnstone, menatap ke depan Johnstone, bisa memberikan mencari Anthony Gordon, berbahaya di sektor sebelah kanan, namun tidak mampu menguasai bola tadi, mengontrol bola umpan dari Johnstone. Anthony Gordon, bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia, hasilkan tendangan gawang saja. Dan juga lihat kita Alessandro Del Piero, Tafu dan juga Ronaldo, Ronaldo botak, Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, sebuah upaya tadi, bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanannya, lemparan ke dalam bagi Norway sektor sebelah kiri, kita nantikan. Ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfie tadi, namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka, terjatuh Bukayo Saka, bukan pelanggaran tadi, berebutan di sana oleh Alex Elliot Anderson, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencari Anthony Gordon, perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia, masih Gordon, masih Gordon sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, berbahaya, oh muncul sudut lagi, ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane, kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia, namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi, sodorkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang pada Johnstone, masih Johnstone menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali, ada Konsa kini, sodorkan lagi pada Johnstone, buka lingkaran tengah, Johnstone berikan lagi pada Konsa, coba cari Elliot Anderson, Nasi Anderson, Kayo Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sementara itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan. Nampaknya ada dua pemain. Nomor punggung 7 nampaknya Alexander Sørloth yang akan keluar. Ya, Alexander Sørloth yang harus tarik keluar digantikan oleh Bob. Nampaknya nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak kita nantikan siapa lagi. Nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya nampaknya Andreas Sørloth yang harus juga ditarik keluar. Sørloth dan Sørloth harus ditarik keluar digantikan oleh Musa. Kemudian Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri
1: ya.
4: Dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung
1: Jupri? Ya, ini memang menjadi jelas ya kalau kita lihat intensi dari Norwegia. Setelah kalau kita bicara perbandingan ya, di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Musa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Musa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stale Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sørloth. Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia, karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya. Ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup-cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Ederson berikan harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan, karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
4: Iya, berganti pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
1: Iya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut. Jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit sehingga memang harus ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi. Dan ini disiapkan juga Rhys James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan. Dan menarik ya, yang digantikan justru Anthony Gordon.
4: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
4: Ya, Rhys James bagaimana terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71, di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
0: Ya, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Namun menjatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana di sana ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh Norwegia. Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia. Kuasai kembali oleh pemain Inggris. Dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Anderson. Namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia. Mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan. Ke belakang dia. Kali ini ada Hegem. Bersama dengan Sanderberg di sana. Masih Sanderberg. Odegaard. Belakang lagi Hegem. Masih bergeser ke kanan. Ada Christopher Eger di sana. Kembali lagi ke bola. Hegem di sana coba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arsenal kali belakang. Jaga gawang Nyland. Geser dia kepada Wolfie. Maksud kami kepada nomor 17 Hegem di sana. Kembali lagi kepada Nyland. Masih mencoba untuk mencari rekannya. Nyland pendek saja tadi pada Sanderberg. Balik pada Nyland. Geser ke kanan. Kali ini Christopher Eger. Coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini. Nomor 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard. Balik pada belakang jaga gawang Nyland. Langsung umpan jauh. Yang dituju adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari lini serang Inggris. Kepada Reece James, geser dia kanan kali ini. Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan. Tengah lagi dia ada Reece James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menurut pemain Inggris. Dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi. Terjatuh Erling Haaland, mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhenti kali ini melalui Arsenal di sektor kanan. Selini serang dari Norwegia mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris. Sektor sebelah kiri Arsenal, belakang dia kepada Nusa. Masih Nusa dalam kotak penalti Inggris. Nusa hampir saja tadi bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia ini. Masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Degard geser kepada Hegem. Masih kali ini Nusa di sektor kiri, pemain nomor 20 dari Norwegia. Umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti. Dibuang saja oleh Guehi kali ini, namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland. Masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg, namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti. Kerjasama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris, namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas, atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini. Namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Reece James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsenal yang melakukan tendangan tadi. Disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Wolfie. Masih membentur Mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris. Coba untuk membangun serangan. Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan. Bola jatuh di kaki pemain Inggris. Kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka. Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Rhys James. Di sektor lingkaran tengah pertandingan, geser kali ini masih Bukayo Saka di sana. Di sektor kanan lini serang Inggris pada Rhys James lagi. Rhys James langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly. Bisa dikuasai kali ini oleh pemain Inggris. Bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Rhys James masih menguasai bola. Rhys James pendek dia, ke tengah ada John Stones, menggeser ke kanan Bukayo Saka. Bayangin oleh dua pemain dari Norwegia, Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris. Norwegia namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi berikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Rhys James, melebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze masih dibawa, dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson. Kali ini bekerjasama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze, tengah dia John Stones, melebar ke kanan pada Saka, dibayangi dulu pemain dari Norwegia. Pemain nomor 7 dari Inggris ini kembali pada John Stones, pada Rhys James di tengah kali ini, melebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson coba untuk menyambut umpan, namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson, sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba untuk bangun serangan dari Erling Haaland, menggeser dia ke belakang, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia coba untuk bangun serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Söderberg coba untuk bangun serangan kali ini, pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain Norwegia, ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan, kali ini bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Wolfie. Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor punggung 3, Eger. Eger masih mencoba membawa bola kali ini pada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, kembali lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk, penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris kali ini. Kembali lagi ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini, ada Eze membayangi, Harry Kane juga, dan juga Jude Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa, dibayangi oleh pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa yang dituju adalah Peter Berg, namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi melalui sundulan kepala, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
4: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Sanderberg. Coba menguasai bola di kaki lingkaran tengah. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengurung. Kembalikan lagi kepada Hegem, pendek saja mencoba menggiring bola. Hegem, masih Hegem. Sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem. Dan pelanggaran, ada Antonio Nusa kini menguasai bola. Sodorkan lagi mundur ke pelaga Sanderberg. Ada Orsnes kini. Kembalikan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini tanah dari Inggris. Masih Oscar Bob. Oscar Bob dari kotak penalti, perlahan dia kirimkan umpan berbahaya, namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara. Mencoba lagi, ada Patrick Berg berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mencoba dikejar oleh Rhys James. Kembalikan lagi ke Odegaard. Masih Odegaard, mundur ke belakang pada Orsnes. Mundur ke belakang pada Ager. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang lagi, mencoba mencari celah. Alexander Berg Lagi ke Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Nusa, masih Nusa kirimkan umpan namun membentur Bukayo Saka. Main dari Inggris ini bola bergulir saja keluar lapangan di sisi kanan. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1, Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Burke yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Burke menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Burke konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Burke ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan. Namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi. Bagaimana Harry Kane mencoba membantu. Atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Nusa. Namun tidak mampu dijangkau oleh Nusa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Inggris game mundur kepada Konsa. Berikan bola ke depan pada Jude Bellingham. Angkat ke depan mencari Bukayo Saka. Namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Bayang masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi. Ada Hagen juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia. Masih menguasai bola dengan tenang. Norwegia main dari Norway. Ya, ada Martin Odegaard sisinya kepada Orsnes. Kirimkan bola ke depan tadi namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. Lemparan ke dalam. Orsnes siapa akan diberikan. Sudah dilakukan ke depan dia mencari Erling Haaland namun dihalau saja oleh Guehi. Berikan lagi oleh Orsnes tadi jatuh di kaki Erling Haaland mencoba menguasai bola. Berikan lagi kepada Odegaard nampaknya menguasai bola. Sedotkan bola mencari Antonio Nusa. Masuk dari pertahanan dari Inggris. Masih Antonio Nusa di sisi kanan. Pertahanan tetapi nanti kutak-atik dia. Sayang sekali terlepas penguasaan bola. Datang lagi penguasaan bola dari Norwegia. Di sektor sebelah kiri. Berputar-putar Rogino Wolfi tadi. Sanderberg mundur sedikit ke belakang. Dia memainkan kepada Odegaard. Mencari Orsnes kini di sektor sebelah kiri. Kirimkan lagi kepada Oscar Bob. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masuk ke kotak penalti. Berbahaya. Kirimkan lagi mundur ke belakang. Pemain Norwegia kirim lagi dari Sanderberg. Masih Sanderberg menguasai bola. Sodorkan lagi pada Antonius. Di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Inggris. Kirimkan tendangan. Sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi. Tendangan dari Antonio Nusa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Nusa tadi. Kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada John Stone. Masih John Stone mencoba menggiring bola. Membangun serangan kini tim nasional Inggris. Perlahan mendekati garis tengah. John Stone memberikan arahan kepada rekannya. Ada Konsa di sana. Konsa nomor punggung 2 dari Inggris. Bayangi oleh Antonio Nusa. Kembalikan lagi pada John Stone. Menguasai bola. John Stone alirkan lagi kepada Konsa. Balikan lagi kepada John Stone. Mundur ke belakang. Kembali pemain Inggris cukup kesulitan. Berikan kepada Bukayo Saka namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Nusa tadi lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Dan bersama dengan itu nampaknya akan jadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly masih nomor punggung 25 yaitu Spence. Digantikan O'Reilly. Barang ke dalam bagi Inggris kini. Bola dihadapi oleh Konsa. Sedotkan kepada Rhys James. Mundur ke belakang kepada Guehi. Alirkan lagi kepada Spence yang masuk di babak yang kedua ini. Alirkan kepada Eze. Alirkan lagi mundur ke belakang. Masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain Inggris. Masuk di menit ke-86 babak yang kedua ini. Kita nantikan Ada Konsa kini di sektor sebelah kanan. Lini serang Inggris berikan pada Bukayo Saka. Mundur kembali lagi kembali Konsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola. Ada Reece James. Sodokkan bola ke depan. Bayang Bellingham tadi mundur ke belakang lagi pada Johnstone. Menatap ke depan Johnstone. Nampaknya melihat Eze di sana. Eze mengontrol bola sejenak dengan kaki kanannya. Masih Eze. Sodokkan lagi pada Henderson. Balikkan pada Spence. Mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice. Lagi mundur lagi pada Johnstone. Lagi pada Bukayo Saka. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka. Masih Saka. Mungkinkan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melewati satu pemain dari Inggris. Norwegia berbahaya. Bukayo Saka lima umpan. Berbahaya. Oh, dibuang saja oleh Ornes tadi. Langsung bagaimana umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Ada Konsa mundur ke belakang kepada Rice. Mencoba giring bola kini. Sodokan lagi. Pertahanan dari Norwegia namun membentur kembali pemain dari Norwegia tadi. Upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan nampaknya menghasilkan tendangan juru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Di mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, Johnstone. Eze konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, terjatuh tadi bagaimana Osnes nampaknya dari pemain Norwegia. Buah tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, mulai dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg yang menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Nomor punggung 17, Rogers masuk menggantikan Konsa. Henry Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukkan Rogers. Kita nantikan akan seperti apakah bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Gantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di lini belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Moller Wolfie harus ditarik keluar digantikan Holmgren Pedersen. Nomor 16 Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sudah dilakukan. Berikan bola ke pemain Norwegia kini menguasai bola. Patrick Berg angkat langsung ke depan bagaimana tadi Ager. Pemain-pemain Erling Haaland terjadi perbincangan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sanderberg di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard, sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri, kirim kepada Osnes. Masih Osnes kirimkan tendangan atau umpan tadi berhasil ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob tadi berebutan dengan Spence nampaknya. Setelah Harry Kane kini bersama Jude Bellingham kirimkan bola ke depan, cari sodokan kepada Spence, namun lebih terlihat kepada Ager tadi. Mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia mencoba menguasai bola, dibayangi oleh Spence. Berbahaya kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri atau diganggu tadi bagaimana Spence yang mencoba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada Erling Haaland bersama dengan Oscar Bob namun terlepas menguasai bolanya. Spence kini menguasai bola, sodokan lagi ke depan tapi membentur, masih dibayangi oleh Oscar Bob. Masih Spence, sodokan lagi kepada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze, sodokan boleh dibayangi oleh Osnes, terjadi Itu ada pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja bagi The Three Lions. Sedangkan mulai Elliot Anderson mundur ke belakang pada Spence. Mugwehi masih menguasai bola. Sedangkan oleh Johnson. Masih Johnson di babak tambahan. Extra time babak yang kedua ini berlangsung 7 menit. Sudah bergulir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris, sodorkan lagi pada Eze di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Eze bayangnya Osnes berputar-putar. Eze mencari celah, pendek saja. Sodor lagi pada Elliot Anderson, sodorkan lagi mencoba mencari Harry Kane di sana. Mundur ke belakang, pengawasan bolanya terlepas. Harry Kane mencoba dikuasai oleh pemain dari Norwegia, Martin Odegaard. Martin Odegaard dibayangnya oleh Bukayo Saka, namun kirimkan lagi ke tengah dia. Ada lagi Ager. Masai bola Ager, sorotan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nylon. Nylon menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri. Ada Hegem di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rodgers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Namun cocor saja keluar lapangan tadi oleh Hegem, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya menit-menit akhir babak yang kedua ini. Sisa beberapa menit saja. Hegem masih tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput. Kita nantikan. Hegem sambil memegang kaki kirinya, nampak mengalami kram kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola pergerakan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan gemuruh Stadion Miami pada pagi hari ini. Waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan Viking Row yang mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan, mencoba sudah mulai bangkit kembali. Hegem nampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hegem sempat terhenti beberapa menit saja. Kita nantikan Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan atau perawatan medis. Nampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
0: Baret.
4: Lihat Mar ya, gimana tadi rebutan Hegem dengan Rodgers. Ya, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih, Bung, di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih, Bung?
1: Ya, ini masuknya Rodgers ya, tadi juga ada Jets fans. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya. Karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
4: Ya, Bukayo Saka mundur sedang ke belakang Elliot Anderson lagi pada pas Spence. Masuk di babak yang kedua ini, Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dibayangi oleh Osnes. Masih Eze mencoba ke tengah, dia menggiring bola, terjadi perebutan di sana. Namun berhasil diamankan oleh Rodgers. Mundur ke belakang kepada Guehi, hadirkan kepada Johnston. Masih Johnston, ada Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang Johnston, kirimkan umpan berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang diciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nylon, tim penjaga gawang Norwegia, melakukan tendangan gawang sudah dilakukan dalam lambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnston. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze. Terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Osnes tadi, buah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Osnes, pemain yang berkepala plontos ini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang pada penjaga gawang Nyland. Alirkan lagi, dan juga Sandberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nyland. Yang oleh pemain dari Inggris, Nyland angkat langsung jauh ke depan bola melambung ke bagian dari Antonio Musa, namun kembali kepada Rhys James, namun berhasil dipasai tadi dilihatkan saya Rhys James dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Mencoba kini Inggris membangun lagi, lihat Anderson, upaya Saka dilemkan mundur ke belakang, pengawasan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi umpan kepada Rhys James, bola bergulir kini.

0: berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Jude Bellingham ya masih memegang kaki kirinya nampaknya. Jude Bellingham coba bangkit kembali, Jude Bellingham di sisa-sisa menit akhir ini. Sinterhagen sudah bangkit dari Norwegia. Kita nantikan nampak juga bagaimana puluhan ribu supporter dari kedua sebelasan begitu tegang menyaksikan pertandingan atau menit-menit akhir babak yang kedua ini. Jika masih ada gol tentu akan berlanjut kepada extra time atau waktu tambahan nanti 2x15 menit. Thailand melakukan penyerangan gawang sudah dilakukan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ada Spencer yang menghalau dengan sundulan kepalanya, namun bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Kita nantikan bola dihadapi oleh Osnes. Osnes Mesir agak memberikan rodokan bola saja, jauh depan dihalau saja oleh Spence, namun wasit sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Kedudukan 1-1 Norwegia menghadapi Inggris nih Bung Jupri.
1: Semakin panjang ya pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia. Norwegia bermain lebih berani, mereka bermain lebih menekan, dan ada beberapa peluang tadi yang sebenarnya kita didapatkan, dan masuknya Nusa dan juga Oscar Bob memang membuat Norwegia menjadi lebih berbahaya, terutama dari sisi flank ya, karena memang dua pemain ini sangat baik dalam hal bagaimana melakukan penetrasi, kemudian duel satu lawan satu. Dan Odegaard juga di babak kedua ini terlihat memang lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam mengontrol permainan. Sebaliknya Inggris kesulitan mereka untuk bisa memberikan tekanan, dan praktis tadi hanya peluang dari Eze dan kemudian juga tadi penetrasi dari Bukayo Saka yang sayangnya memang tidak ada tadi pemain yang menyambut. Kemudian tadi ada sundulan terakhir dari Bellingham, tapi Eze kita lihat tidak melakukan tekanan ya di tiang jauh, sehingga memang akhirnya peluang yang dapat Inggris menjadi terbuang sia-sia.
0: Iya, masih menegangkan 2x15 menit yang harus dilakukan oleh kedua tim. Seperti apa nih Bung, taktik yang akan diterapkan mungkin dari Norwegia dan juga Inggris di 2x15 menit ini?
1: Iya, buat Inggris harusnya mereka harus bisa lebih berani ya, terutama peran dari Eberzi Eze yang masuk di awal babak kedua. Saya belum melihat bagaimana perbedaan yang bisa diberikan oleh Eze di sisi, bahkan saat main di lini tengah maupun di sisi kiri tadi, menggantikan peran dari Anthony Gordon. Jadi Eze harus bisa bermain lebih berani, bermain lebih agresif. Dan Harry Kane juga agak kesepian ya di pertandingan kali ini, minim untuk memberikan ancaman. Dan ini juga menjadi problem buat Inggris dengan Harry Kane yang tidak terlalu optimal, memang membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pertahanan dari Norwegia untuk mereka meredam tekanan-tekanan dari Inggris. Dan support saya kira dari lini kedua, terutama masuknya pemain-pemain yang bisa dikatakan masih segar, pemain seperti Marjan Rogers, saya tentu diharapkan juga bisa memberikan perbedaan di lini depan, karena Rogers ini secara karakteristik agak mirip dengan Jude Bellingham, artinya dia punya kemampuan juga untuk datang dari lini kedua ini. Saya kira juga memang diharapkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel di babak tambahan ini. Dan buat Norwegia tentu bagaimana mereka bisa lebih terkoneksi lagi dengan Erling Haaland, karena sebenarnya Bob dan juga Nusa sudah bisa ya untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, lebih sering masuk ke dalam kotak penalti, tapi bagaimana bisa memberikan umpan yang bisa dikatakan berbahaya buat Erling Haaland sehingga memang bisa diselesaikan dengan optimal oleh Erling Haaland yang di pertandingan kali ini memang mendapatkan pengawalan sangat ketat oleh Johnson dan juga McGehee.
0: Ya, sebenarnya Inggris masih memiliki Marcus Rashford ya Bung ya?
1: Iya, itu dia dilemanya, adalah karena Eberzi Eze baru masuk awal babak kedua, rasanya langsung diganti lagi kan gak enak. Tapi memang urgensinya kalau memang tidak berkembang ya, Eze tidak berkembang penampilan, saya kira Marcus Rashford bisa menjadi pilihan. Di bangku cadangan juga masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa menjadi opsi lainnya jika memang butuh memang Inggris untuk bisa menciptakan gol tambahan untuk bisa memenangi pertandingan kali ini.
0: Ya, namun kita juga melihat peran dari Reece James yang di float, yang di tengah nih.
1: Ya, yang ini memang tadi sempat dipilih Eze untuk main di situ, tapi memang tidak terlalu jalan. Kemudian coba dimasukkan tadi, kita perkirakan memang Eze awalnya mungkin Reece James akan main di bek kanan, tapi justru ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Tapi kemudian digeser lagi begitu Konsa tadi ditarik keluar. Jadi inilah

0: perubahan-perubahan yang harus terjadi karena yaitu tadi ada beberapa pemain Inggris yang dalam kondisi tidak fit, Declan Rice yang seharusnya memang menjadi tulang punggung di tengah kondisinya tidak terlalu baik, dan praktis Elliot Anderson yang dia memang sepenuhnya diandalkan di lini tengah. Jadi buat Inggris adalah terjadi memang beberapa perubahan taktikal, perubahan rotasi pemain, komposisi pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel memang tidak terhindarkan.
1: Ya, kita melihat juga nampaknya akan ada pergantian pemain di kubu Norwegia. Jika kita melihat ini Østigard ya. Ya, nomor 4 dari Inggris. Sementara ini kita masih terjadi pergantian kembali posisi dan juga kick off dari strike time 2x15 menit akan dilakukan. Kapten kesebelasan tadi Harry Kane dan juga Martin Ødegaard dari Norwegia. Ya, Hegem nampaknya ditarik keluar. Pergantian pemain dari kubu Norwegia, pemain yang pemain bertahan dari Norwegia ini, Østigard, ya masuk di babak yang kedua ini di extra time yang pertama. Kita nantikan seperti apakah jalannya pertandingan antara Norwegia menghadapi Inggris.
2: Ya, kedua tim saat ini sedang bersiap untuk melakukan pertandingan di babak pertama extra time untuk babak 16 besar estaf, ya, semifinal perempat final
1: Venezuela
2: perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Skor sementara masih 1-1. Kita masih bersiap untuk melakukan Inggris kali ini akan bersiap melakukan kick off. Bola sudah ada di tengah lapangan dihadapi oleh Jude Bellingham di sana. Pemain nomor punggung 10 dari Inggris sedang bersiap, masih juga masih menghitung mundur jamnya di sana. Saat lagi akan dilakukan oleh Jude Bellingham kali ini. Skor sementara masih 1-1. Digeser kali ini Inggris berada di sebelah kanan, masih berada di sebelah kanan, dan juga Norwegia berada di sebelah kiri. Kali ini masih bersiap. Kali ini sudah dilakukan Jude Bellingham. Harus diulang sepertinya. Kali diulang, kali ini sudah dilakukan ke belakang langsung pada penjaga gawang Jordan Pickford. Kali ini pemain Inggris membangun serangan pendek saja, Jordan Pickford pada Gehi. Kali ini John Stones menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Lebar dia kanan, di sana ada Rhys James, menor punggung 24. Kembali lagi kepada Anderson, John Stones kali ini belakang. Geser kepada Gwehi, menor punggung 25 di sana. Stones kembali ini kepada Eze, masih mencoba menguasai bola. Eze putar-putar dia, melewati dua pemain dari Norwegia, lebar jauh kepada Bukayo Saka, dibayangi oleh pemain nomor 16 dari Norwegia di sana. Umpan Rhys James dalam kotak penalti yang diterima oleh Jude Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh Antonio Nusa, namun masih jatuh dari kaki Inggris kali ini. Nomor 8 Anderson pada Rhys James, geser ke kanan kali ini dari sektor ini kanan ada Bukayo Saka. Kali ini masih mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayang-bayangi dia oleh pemain nomor punggung 16 Pedersen dari Norwegia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris di sektor sebelah kiri gawang dari Norwegia yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Sepertinya beberapa pemain dari Inggris juga sudah tampak bantu serangan. Selain Jude Bellingham di sana ada Rhys James juga, kemudian ada Eze serta ada Spence juga sudah dalam kotak penalti dari Norwegia. Kita tunggu saja bersiap kali ini. Saka akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Siap-siap Saka, merancang-ancang dia sudah lakukan dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Eze tadi namun dapat dicuri kembali oleh pemain Inggris. Kali ini kembali Saka melakukan penetrasi dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane. Misalnya umpan langsung dalam kotak penalti Harry Kane, namun berhasil ditepis oleh penjaga gawang Nyland. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Reece James masih kepada Saka di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Norwegia, pertahanan dari Saka, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah menor punggung 8 di sana, namun berhasil diatasi kali ini menor punggung 1 dari Inggris. Ke tengah kali ini dia menunggu 17 yang coba masuk, coba langsung dalam kotak penalti. Bagaimana Jude Bellingham ini memanfaatkan bola muntah yang dilesakkan tadi oleh pemain nomor punggung 17 dari Inggris. Bagaimana Nyland tidak mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain Inggris di sana. Berubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Inggris dari Norwegia di menit pertandingan 93 kali ini. Dari luar kotak penalti tadi, main nomor punggung 17 Rogers dari Inggris lakukan tembakan langsung yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Nyland. Bola muntah dengan gampang dimanfaatkan oleh Jude Bellingham tadi untuk merubah skor menjadi 2-1. Keunggulan Inggris 2-1, Bung Jupri.
0: Ya, ini gol yang saya kira memang sangat, bagaimana memang berawal dari ketidakcermatan ya. Kita cermakan dari kiper Norwegia, Ørjan Nyland, yang tidak lengket tadi dan tidak sempurna membuang bola. Hasil tembakan dari Morgan Rogers, tembakan jarak jauh yang dilepaskan, dan ya terlihat bagaimana tidak cermat ya. Kemudian begitu dingin kita lihat seorang Bellingham, begitu cepat dia menyergap bola rebound tadi yang langsung memang dia maksimalkan menjadi gol. Dan ini mengingatkan kita dengan error yang dilakukan oleh kiper Belgia Sene Lammens yang membuat memang Mikel Merino mampu menciptakan gol yang menentukan kemenangan Spanyol. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini memang pada akhirnya akan sangat-sangat menentukan hasil akhir pertandingan.
2: Ya baik, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lingkaran pertandingan, di mana dari Sandberg ini coba untuk membangun serangan di sektor kanan. Bali Norwegia, Sandberg kali ini kepada Odegaard, belakang dia kali ini ada Horsners, geser lagi Ager, masih mencoba untuk mencari rekan di sana, belakang pada Odegaard lagi, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan. Odegaard dari Norwegia, bayangi oleh Jude Bellingham, dia geser ke sebelah kiri, Sanderberg ke sana. Bagaimana kali ini ada dari Oscar Bob sepertinya, diatakan pagi oleh pemain-pemain dari Inggris kali ini. Masih ada upaya langsung dari pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor kanan, bergeser dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 di sana masih coba untuk melakukan serangan kali ini. Bob, Oscar Bob, bersama dengan Nile, dengan dipatahkan tadi oleh pemain Inggris kali ini. Di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama tadi Eze dengan Spence, namun salah umpan kali ini. Odegaard mencoba untuk membantu serangan, dipatahkan lagi kali ini oleh Harry Kane, geser dia ke belakang. Bagaimana kali ini Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja kanan dia yang dituju adalah Reece James, namun berhasil di menyentuh kaki dari Musa tadi. Umpan ke dalam untuk Norwegia, masih kami untuk Inggris di sektor kanan, kanan dari Inggris kali ini. Tadi sempat berhasil melakukan serangan, lepas kali ini dari pemain-pemain dari Inggris. Norwegia coba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri mereka, di mana pemain pengganti dari Hakim ini juga membantu Østigard. Kali ini Odegaard lagi masih bangun serangan di sektor kiri lini belakang mereka, geser lagi, coba untuk membantu di sana ada Horsners pada menor punggung 8 di sana. Major masih mencoba untuk bangun serangan, Horsners dari menor punggung 14 sektor kanan, belakang lagi, masih Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard di sana dibayangi oleh Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Bayangkan satu pemain dari Norwegia kali ini ke belakang langsung pada jaga gawang Nyland. Kiri dia, bagaimana penetrasi coba dilakukan oleh pemain Inggris kali ini untuk menekan pemain-pemain Norwegia. Odegaard masih mencoba mengatur teman-temannya. Tengah lagi dia kali ini masih mencoba melakukan umpan 1-2 membongkar pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia melalui sayap kali ini, umpan 1-2 masih dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia. Sektor tengah lagi kembali kepada Odegaard di sana. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Bob, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Umpan langsung terobosannya berlari dari belakang kali ini. Spence atau menur 17 dari Inggris tadi berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia, pemain belakang Norwegia. Lemparan ke dalam untuk pemain Inggris kali ini berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Coba untuk dilakukan, masih mencoba melakukan serangan lagi Inggris kali ini. Henderson tadi kanan dia masih membawa bola di sektor belakang sendiri. Wehi geser kepada Menor Bung 25. Spurs masih Eze, ternyata yang dibawa oleh dua pemain dari Norwegia masuk dalam kotak penalti. Eze masih membawa bola. Eze jatuh dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih di dalam kotak penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Spence ya, ternyata penetrasi yang dilakukan oleh Spence menyisir sisi kanan pertahanan dari Norwegia dalam kotak penalti, berbuah pelanggaran dalam kotak penalti untuk Inggris kali ini. Tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Spence, jadi duel main Inggris tadi, penetrasi berbenturan tadi dengan pemain Norwegia di dalam kotak penalti. Nomor 22 Oscar Bob menghasilkan hukuman penalti. Masih dicek dulu oleh VAR, sepertinya wasit masih menunggu keputusan dari ruang VAR. Berkomunikasi wasit dengan wasit VAR yang ada di dalam atau di sekitar stadion. Beberapa ruangan di dalam stadion masih kita tunggu keputusan wasit. Memang sebelumnya wasit menunjuk titik putih setelah tadi Daniel Spence itu dijatuhkan oleh Oscar Bob dalam melakukan penetrasinya. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin wasit akan melakukan pengecekan secara mandiri langsung melalui papan atau melalui layar kami yang berada di sekitar tengah lapangan, di pinggir lapangan di bagian tengah. Ya, sedang melakukan pengecekan. Bagaimana tadi Spence berhasil mengecoh pemain Norwegia nomor punggung 14 di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Orsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Clement Turpin. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
3: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
2: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung-pendukung Norwegia tadi, sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih ya. Sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih mencoba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia berduel tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lempar ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Gimana tadi Anderson langsung pada Harry Kane. Namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia, membangun serangan kali ini dari sektor kiri di lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih Peterberg kali ini coba untuk membangun serangan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Biasa dia 1-2 dengan Odegaard di sana, masih dibayangi oleh dua pemain Inggris, Odegaard, Osners tadi geser lagi ke belakang dia. Menunggu punggung 5 dari Inggris, geser lagi kali di Oscar Bob dari sektor kanan lini serang Norwegia, dibayangi oleh dua pemain dalam kotak penalti kali ini. Nusa hampir saja. Tendangan kaki kiri Nusa ini nampu di blok oleh menor punggung 6 dari Inggris tadi. Di luar, di sekitar kotak penalti, Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi. Namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi, menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga VAR gak nih, karena sempat nyentuh tangan nih, tapi enggak. Tendangan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia, di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Bersiap Patrick Berg. Bagaimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja, disundul tadi oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Osners. Nomor 14 geser ke belakang dia. Masih kali ini Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia, kerjasama dia dengan Sanderberg, lebar kepada Osners. Masih Osners sektor sayap kanan kali ini. Bagaimana Nusa, Odegaard. Masih Odegaard bawa bola makin mendekati kotak penalti. Osners kali ini langsung, Osners dalam kotak penalti, langsung diamankan dengan baik oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Ya, masih coba lempar oleh Pickford. Yang dituju adalah menor punggung 21 dari Inggris di sana. Masih terjatuh tadi menor punggung 21 dari Inggris. Bagaimana Eze, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali ini. Di sektor lini belakang pertahanan mereka, jauh Odegaard menjemput, langsung ke kanan Osners. Masih dibayangi oleh Eze, tidak tembus. Spence tadi, Osners langsung ke tengah, yang dituju adalah Erling Haaland, namun tidak berhasil. Kali ini main-main Inggris coba menguasai bola di tengah. Hampir saja tadi salah pengertian. Main nomor 25 dari Inggris, Spence, masih menguasai bola, melebar langsung dia ke kanan. Di sana ada Rhys James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia, bagaimana Rodgers di sana, masih menguasai bola melewati garis tengah. Rodgers bekerja sama dengan Jude Bellingham. Balik lagi geser kepada Spence di sektor kiri lini serang dari Inggris, bekerjasama dengan Eze dia dalam kotak penalti. Langsung yang dituju adalah Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris. Menor 17 Rodgers di sana, bekerjasama dia dengan Anderson. Balik lagi kepada Anderson dan Rodgers. Masih Anderson, lebar pada Bukayo Saka sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, dibayangi oleh dua pemain Norwegia di sana. Belakang pada Rhys James dia, balik pada Rodgers. Anderson, maksud kami, umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju di sana adalah Eze. Masih Eze, sepertinya offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Odegaard langsung umpan langsung depan, yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Inggris. Harry Kane coba bawa bola kali ini bekerjasama dengan Jude Bellingham, bergeser ke kanan. Ada Bukayo Saka masuk dalam kotak penalti dari Norwegia. Bukayo Saka dibayangnya dulu main di sana. Bukayo Saka masih mencoba melakukan penetrasi langsung. Umpan kepada Bellingham tidak berhasil. Sudah memasuki menit kedua tambahan waktu. Sepertinya Inggris kita lagi akan melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada sisa sekitar detik-detik terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi, tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia, namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Langsung umpan jauh kepada Eze. Tadi maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris, Norwegia maksud kami, pada Rhys James di sana. Ya, habis sudah bersama dengan itu. Wasit meniupkan peluit tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia di sisa yang pertama extra time. Kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jupri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: Ya, Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah, bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia, yeah, Örjan Nyland, yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morten Rogers, yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama ini, babak pertama waktu tambahan ini, terlihat memang Inggris main lebih baik ya, main, yeah, lebih baik setelah dimana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen dimana mereka sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti saat Jetven dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena, yeah, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman, dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola, dan beberapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan, yeah, ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
0: harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul,
0: tidak ada pilihan lain kan.
1: Tidak ada pilihan lain.
0: Yeah. Betul, mereka harus paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
1: Iya, paling tidak ya. Harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan, memaksimalkan peran dari Haaland, karena memang, yeah, di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik.
0: Iya, tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya,
1: iya,
0: Bung Jupri ya.
1: Iya, seperti pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
0: kurang begitu.
1: Agak kurang, yeah, juga dari lini kedua ini, yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh iya, di cadangan begitu ya.
1: Ditarik, diganti Strand Larsen.
0: Strand Larsen.
1: Jorgen Strand Larsen, pemain yang juga punya postur penjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela, yeah, Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya tidak biasa.
0: Yeah.
1: Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain? Atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
0: Yeah. Tapi kalau melihat pemainan Haaland dalam beberapa kali pertandingan, kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin, mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di, yeah, saat-saat, yeah, yang memang krusial begitu.
1: Betul. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, yeah, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya, yeah, Haaland begitu?
1: Betul, dengan pergantian ini, karena memang mereka butuh gol dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan,
0: Bu. Yeah. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain.
1: Ya itu dia persoalannya, kalau kita masuk Strand Larsen, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya untuk, yeah, tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pidjiantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zain dan Bung Jupri. Extra time yang kedua antara Norwegia menghadapi Inggris sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan dan mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Diserang dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa dari kotak penalti, masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri mengirimkan umpan, namun membentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola, masih Osnes, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana Osnes. Main Norwegia, Jude Bellingham tadi dilakukan oleh Sander Berg, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan John Stone dan juga Jordan Pickford yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, menyusul gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Jordan Pickford lakukan tendangan, sudah dilakukan, bola-bola menjatuh dari pertahanan dari Norwegia, dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Sudah ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James sodorkan saya mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi bertahan dari Norwegia terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka. Vestergaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Nyland. Ada gawang dari Norwegia yang mengenakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini. Sudah dilakukan tendangannya, lama-lama negara pertahanan mencoba dihalau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Johnston juga mencoba dikejar lagi nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Vestergaard. Ada gawang Nyland kini menguasai bola. Vestergaard kini sedotkan sektor sebelah kiri mencari ada Sanderberg kini menguasai bola dari Norwegia, mencoba membangun serangan di dekat lingkaran tengah, menggiring daerah pertahanan dari Inggris, kembalikan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kanan lini serang dari Norwegia, kembalikan lagi kepada Sanderberg, kembalikan lagi pada Oscar, Oscar Bob menatap ke depan. Oscar Bob kita nantikan. Oscar Bob bisa dengan Patrick Berger yang tetap nanti kirim tendangan, namun melesat saja tendangan Patrick Berger yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, ada Spence kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, sodokan kepada Elliot Anderson, dibayangi oleh Patrick Berger, angkat langsung ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia, ada Antonio Musa, terjadi perebutan di sana, mencoba curi lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini, mencoba menguasai bola. Harry Kane mencoba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia ke Saka, Bestos Bukayo Saka mencoba melewati, bagus saya golek, tapi nanti kirim tendangan. Sayang sekali, tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka. Berhasil diamankan lagi, serangan lagi dari Inggris, ada Spence, Spence, lepas ke tendangan. Datang lagi Bukayo Saka, datang. Berhasil ditepis lagi oleh Nyland untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi, ada Rhys James, sodorkan lagi ke tengah, ada Rogers. Mundur ke belakang, ada Guehi, ada Johnstone di sana. Alirkan kepada Elliot Anderson. Masih Johnstone, Rogers, Elliot Anderson, ada Rhys James. Coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan. Mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan. Mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun nampaknya posisinya sudah offside tadi. Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris. Gantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol, gantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat lini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard kini dari Norwegia, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencari Antonio Musa kini, mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg, Sanderberg sodorkan lagi sektor sebelah kanan, mencari Vestergaard dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sanderberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di kesempatan yang kedua, kirimkan bola ke depan. Namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan bersama dengan Patrick Byrne, mundur ke belakang, ada Antonio Musa, kini sektor sebelah kanan berhasil direbut tadi oleh Rhys James. Jadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Tampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnstone masih kirimkan bola ke depan, jatuh lagi oleh Sandberg, pemain Norwegia. Bayang Yusuf Saka mundur lagi ke belakang. Agel gimana Ager kini, sodorkan lagi kepada Patrick Berg, menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan The Pedersen, coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence kini. Sektor sebelah kiri tengah lagi, jadi Ager mencoba membantu serangan, alirkan lagi di sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Inggris, ada Oscar Bob di sana. Oscar Bob dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang. The Pedersen kirimkan lagi kepada Martin Odegaard. Masih Odegaard mencoba menggiring bola. Odegaard sektor sebelah kiri kini alirkan lagi kepada Antonio Nusan. Sektor sebelah kanan pertahanan yang Inggris, ada Sandberg juga mencoba mencari celah, nampaknya pemain Inggris. Ada Martin Odegaard, kirimkan lagi Pedersen. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Odegaard kirimkan bola umpan berbahaya, namun berhasil disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Ada Antonio Musa di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Gerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Di sisi kiri, bola dihadapi oleh Martin Odegaard, harus kulit bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Oscar Bob. Sudah dilakukan oleh Martin Odegaard, mencoba disundul saja. Ada lagi Oscar Bob, lompat tendangan, melesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob. Memanfaatkan bola liar tadi, namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia yang begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola, sodorkan lagi ke Sandberg, coba melengkapkan. Ada Patrick Pedersen di sana, coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sandberg, kirimkan lagi di sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi di sektor sebelah. Ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Sodorkan lagi bola, namun dibayangi oleh Rhys James, dibenturkan saja ini kepada Antonio Musa. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, mengambil ancang-ancang mundur ke belakang. Jordan Pickford sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung, terjadi perebutan duel udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih terjadi perebutan, mencoba lagi. Ada Patrick Berg, mencoba mulai 1-2 pemain dari Inggris, terjatuh Patrick Berg, dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Sven Larsen, namun harus berjanjal tadi bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja dilakukan Antonio Musa, terjatuh Antonio Musa, dilanggar lagi oleh Rhys James dari Inggris, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan peluang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 116 menit waktu bergulir, menit akhir extra time, Odegaard memberikan arahan dengan kewalengannya, konsentrasi. Odegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford, namun bola masih dikuasai. Nampaknya terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Ejer nampaknya yang melakukan pelanggaran. Kurang tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar. Benturan dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri, Jordan Pickford tadi. Ya, namun ada sebuah person Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Tentu jika berhasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Anthony Musa kini dibayangi oleh Rhys James. Masih Anthony Musa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Tanda dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris, Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Three Lions. Kita nantikan, makin menegangkan detik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada Bukayo Saka menguasai bola, sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Osner tadi. Oleh Antonio Musa bersama dengan Miguel Oscuja tadi mengembalikan lagi kepada Musa. Masih Musa, dibayangi oleh Rhys James. Masih Musa mundur ke belakang, namun pelanggaran atau offside tadi nampaknya posisi dari Antonio Musa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Kurang lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan. Jordan Pickford kini menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan. Stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, menetapkan sebagai pelanggaran tadi benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Upaya lagi dari kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn. Main mundur ke belakang lagi pada Pickford. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford mencari Johnstone. Angkat ke depan Johnstone, berbahaya. Oh, berhasil dipotong oleh Osnes. Angkat langsung mencari Oscar Bob di sana. Dipotong saja oleh Burn. Mencoba dikejar lagi oleh Spence. Namun keluar lapangan tadi. Bahaya penguasaan bola dari Spence yang berbuah lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris nampaknya sudah dilakukan oleh Spence, kemudian kepada Harry Kane. Masih Harry Kane kirimkan bola jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rodgers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rodgers berputar-putar, dia dibayangi oleh pemain dari Norwegia, 2 pemain. Oh, keluar lapangan tadi. Penguasaan bola dari Rodgers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan, namun upaya dari Ager tadi tendangannya tidak jelas mengarah dan berhasil keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Mencoba mencari Harry Kane, tapi lemparan ke dalam oleh Spence, bayangnya lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Rhys James kan ini. Ada Bukayo Saka mundur ke belakang pada Johnstone, dan juga nampaknya ada Jordan Pickford keluar dari sarangnya. Jordan Pickford gerakkan bola langsung jauh ke depan. mencari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia Sanderberg mundur kepada Osnes. Melihat ke depan Osnes balasan diberikan. Ada Pedersen di sana mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan mencari Osnes, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze berputar, dia Eze mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris, kembali potong lagi oleh Sanderberg. Ada Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya Norwegia mencoba mulai. Antonio Nusa kirimkan lagi, ada Antonio Bob, oh berputar dia langsung saja disapu lagi oleh Spence, kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia. Di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time, Thailand kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya, hasilkan lemparan ke dalam, kini kembali bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan ya, Clement Turpin sudah meliupkan tweet panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.
0: Anda juga bisa. Anda juga bisa menyampaikan komentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Tri Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
1: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham.
0: Jude Bellingham.
1: Bagus, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian baik juga di babak kedua, artinya ada peningkatan penampilan.

0: performa dari Erika tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham, tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, bomber andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris. Artinya sangat minimal sentuhan bola yang dilakukan oleh Erling Haaland di kotak penalti, dan hanya satu tembakan tepat sasaran dan satu tembakan off target. Jadi hanya dua tembakan yang dilakukan oleh Erling Haaland di 90 menit dia sekitar 105 menit dia bermain di pertandingan kali ini.
1: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan.
0: Iya, karena
1: sudah bisa mengantisipasinya begitu kan.
0: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga McGinn, ini kan sama-sama pemain Man City. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya. Kerja kolektif artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik. Artinya mereka bisa membatasi bagaimana bola agar tidak sampai kepada Haaland yang kita tahu memang sangat-sangat berbahaya kalau memang dia mendapatkan peluang yang bisa dikatakan terbuka.
1: Oke, kita akan mendengar Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Bung Zaini. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Silakan Bu Indra.
2: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris. Itu kuncinya. Iya, sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur permainan, kali ini tidak bisa apa-apa. Fokus sudah Bung Zaini untuk melihat Erling Haaland selanjutnya. Tapi memang ini apa, pertandingan yang seru sekali, permainan yang
1: hebat.
2: Terima kasih
1: banyak Bu Indra.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
3: Pagi.
1: Ya, silakan Pak Upi.
3: Sayangnya anu ya, kalau untuk terus tinggalkan segera anu, segera Amerika sekarang. Ini artinya sayangnya. Kalau antara mungkin ada anu ya, ada strategi lu tadi pelat-pelat di Norwegia untuk menang Haaland keluar, jadi mungkin gitulah.
1: Baik Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak. Berikutnya Pak Arok di Denpasar. Pak Arok pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Silakan. Jaya. Langsung Pak Arok.
4: Selamat pagi Bung Jani. Ya,
1: pagi Pak Arok.
4: Wah, ini bravo buat timnas Inggris ya. Wah, ini soalnya pasti menang, soalnya gempurannya sudah diserang terus ini Norwegia nih. Tapi nanti ketemu seru juga ini, ketemu Argentina ini pasti.
1: Wah, itu musuh bebuyutan itu Pak.
4: Iya pasti dari dulu.
1: Apalagi Inggris tidak bisa melupakan gol tangan Tuhan itu Pak.
4: Iya waktu 1986 ya. Ya ini sekarang malah gendam bisa jadi di Inggris ini pada Argentina. Tapi kalau Messi lepas pasti gol pasti Bung Jaini.
1: Iya.
4: Kalau lepas dari ini, dari penjagaan, kalau Messi ini lepas ya.
1: Baik Pak Rok. Ya, terima kasih banyak Pak Rok. Selamat pagi. Salam olahraga Pak Rok ya. Berikutnya ada Pak Akore di Polewali Mandar. Pak Akore, selamat pagi juga Pak. Salam olahraga.
5: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Akore. Silakan Pak Akore.
5: Memang ini tim-tim dua ini memang sama-sama luar biasa ya.
1: Iya.
5: Tapi tidak menyangka juga kalau ini apa bisa kalah ya. Ya, nanti ketemu ya sama Argentina ya.
1: Iya. Tergantung pertandingan Swiss dengan Argentina nih Pak, hasilnya bagaimana nanti ya. Kalau Argentina menang bisa berhadapan dengan Inggris nanti di semifinal.
5: Pasti menang
1: ya. Pasti menang.
5: Iya, tidak. Kecuali ini Pak, kalau apa namanya Spanyol ya itu masih betul ya.
1: Iya.
5: Karena ini kepercayaan ini Spanyol.
1: Baik Pak Gore. Terima kasih banyak ya Pak Gore. Pagi salam olahraga Pak Gore ya.
5: Salam olahraga.
1: Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel pagi salam olahraga.
6: Salam olahraga ya.
1: Silakan Pak Daniel.
6: Jadi Chris, saya juga mengucapkan selamat buat Inggris karena kelatihnya, strateginya paling bagus Thomas Tuchel itu.
1: Iya.
6: Itu sudah kuih kok strategi dari Thomas Tuchel yang bagus.
1: Iya.
6: Jadi selamat buat Inggris, nanti ketemu siapa? Pemenang antara siapa?
1: Iya, nanti pemenang antara Spanyol dengan Prancis.
7: Argentina.
1: Oh, Argentina, sorry, Argentina dengan Swiss.
6: Oh, betul.
1: Iya.
6: Argentina supaya perang Malvinas.
1: Ya, nah itu dia Pak. Cerita lama ini kan, masih ada suasana yang agak panas ini juga nanti nih dengan kalau bertemu Argentina nanti. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Daniel ya. Pagi Pak. Oke. Berikutnya ke Pak Herni di Cilacap. Herni, pagi Pak. Salam olahraga.
8: Selamat pagi Pak.
1: Pagi.
8: Om. Ada saking senangnya ya.
4: Inggris dapat ya.
1: Jadi jagoan Pak Herdi Inggris ini Argentina, kalau begitu.
4: Ya, nanti di semifinal.
1: Oke.
4: Pokoknya selamat buat Inggris ya. Selamat olahraga begini.
1: Baik, selamat olahraga Pak Herdi ya. Nah, Bung Jupri, kalau saya lihat statistiknya, statistik ya, dari pertandingan, ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar, 53%, sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa, Bung Jupri?
0: Ya, itu tadi yang saya katakan. Artinya sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi dominasi dipegang oleh Inggris.
1: Ya.
0: Tapi Norwegia memang mampu perbaiki penampilan mereka di babak kedua, dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul position meskipun tipis ya.
1: Ya.
0: Dan peluang mereka juga punya peluang yang cukup banyak. Tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas ya, kualitas individu saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland. Tidak ada pemain yang akhirnya bisa ya menggantikan peran dia di depan.
1: Ya, beda dengan Inggris ada Jude Bellingham ketika ya, Kane tidak aktif begitu ya.
0: Kane tidak aktif, masih ada Jude Bellingham. Jadi itu saya kira memang faktor juga bagaimana kualitas pemain ya.
1: Ya. Atau kalau kedalaman tim ya, individu ya.
0: Individu. Ya. Kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua Haaland, gol kedua dari Bellingham, itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers.
1: Ya.
0: Pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh, dan Nylon yang dibawa Mistar tidak cermat. Bellingham ada di situ,
1: ya.
0: Bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua,
1: ya.
0: Tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar tadi seperti dikatakan ada tadi apa yang penelpon mengatakan ya, bahwa memang ini taktikal yang brilian dari seorang Thomas Tuchel,
1: ya,
0: yang
1: membuktikan ya,
0: memang sangat-sangat luar biasa.
1: Nah, ini sedikit prediksi, Bung Jupri.
0: Yeah.
1: Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu. Yeah,
0: yeah.
1: Jika Argentina menang, berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih.
0: Yeah,
1: karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Inggris begitu kan. Tuhan,
0: bukan. Dan yang harus diingat juga bagaimana kartu merah David Beckham.
1: Oh iya, yeah, betul.
0: Saat Diego Simeone berakting.